0: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
3: Kerja dengan sebaik-baiknya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
5: ya,
4: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Siap, bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
7: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
3: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
7: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
6: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
7: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
20: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
19: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
21: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
17: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabakoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTI ke-31 Tingkat Nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabakoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabakoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
0: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ramai banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
4: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Kalau pagi-pagi di zaman dulu, seringnya penjual koran datang ke rumah-rumah ya untuk menawarkan rubrik terbarunya. Kemudian di jalanan, biasanya di lampu merah, tidak sedikit juga loper koran menawarkan dagangannya. Tapi sekarang ini sepertinya sudah jarang sekali ya kita bisa mendapatkan momen-momen seperti ini. Hingga akhirnya masyarakat harus berburu informasi secara digital. Dan itu juga terjadi pada dunia akademik ya. Kalau dulu perpustakaan masih banyak sekali dikunjungi oleh siswa-siswi ketika jam istirahat, di kampus ketika berburu referensi skripsi, ataupun juga di perpustakaan umum yang dijadikan sebagai wadah untuk mencari informasi yang mereka sukai ya, baik informasi yang bersifat akademis ataupun juga sekedar bacaan hiburan saja pendengar. Di tengah arus digital seperti sekarang, tentu yang namanya perpustakaan masih ada, tetapi bagaimana minat dan juga budaya masyarakat sekarang ini, utamanya minat membaca, apakah juga masih sama? Apalagi sekarang dengan satu genggam telepon yang sudah mereka akses setiap hari, mereka bisa mendapatkan informasi apapun yang ada dalam satu genggaman yang mereka punya. Satu klik, berjuta informasi sudah muncul. Bahkan berita-berita yang seyogianya baru saja kita dengar langsung beredar luas di masyarakat dengan berbagai macam persepsi. Kita juga tentunya diingatkan kembali untuk berliterasi dengan menggunakan hard copy, sekelas buku, kemudian jurnal, artikel dan sebagainya. Apakah juga masih kita lakukan sekarang ini? Perpustakaan sekarang juga sudah mulai banyak bebenah pendengar ya. Terbukti di Kota Madiun sendiri sekarang ini perpustakaan sudah bisa diakses secara digital untuk pencarian bukunya. Kemudian klasifikasi kategori buku-bukunya sudah mudah ditemukan, hanya dalam satu kode yang dikodingkan, sehingga ketika pengunjung datang ke perpustakaan bisa mencari buku yang mereka mau dengan lebih cepat. Kemarin memang dirayakan hari kunjung perpustakaan pendengar, yang tentunya juga tidak hanya sebagai momen perayaan semata, tapi sekaligus juga mengingatkan kita bahwa literasi harusnya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat ya, dengan adanya rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Tidak hanya mengajak masyarakat buat baca saja, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman belajar melalui naskah-naskah jadul misalnya, kemudian sastra-sastra lama, ataupun juga berbagai macam ensiklopedia yang sekarang ini sudah dikemas secara digital, yang dulu mungkin tebalnya bisa sampai ratusan halaman begitu ya. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, Perpusnas sendiri juga mengajak masyarakat mengenal kembali warisan pengetahuan Nusantara dengan cara yang lebih kekinian. Jadi ada semacam pengarusutamaan naskah kuno dalam bentuk yang lebih kreatif, kemudian juga tentunya mudah dipahami sebagai bentuk nyata. Perpusnas juga menggelar pameran merawat ingatan, menggugah kesadaran, yang menghadirkan hasil alih wahana naskah kuno jadi buku anak dan juga komik. Karena sekarang ini tidak dipungkiri, anak-anak zaman sekarang menginginkan sesuatu yang lebih menarik begitu ya. Jadi bagaimana naskah-naskah yang lama ini dikemas kembali supaya lebih terlihat menarik, sehingga minat baca anak-anak zaman sekarang juga lebih tumbuh. Oleh karena itu, memperingati Hari Kunjung Perpustakaan pendengar, kami nanti juga ajak Anda ya pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk menyimak obrolan bersama rekan saya Eka Wulan dalam dialog AERA yang menyapa. Nanti juga akan membersamai PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan juga Kabid Layanan Informasi Disperpusip Ponorogo. Bagaimana satu kunjungan kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan ya, mulai dari pengetahuan yang mendasar sampai dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin saat sekarang ini belum tercover dengan baik. Karena yang namanya digitalisasi memang merujuk pada teknologi yang canggih, tetapi kita tidak mungkin meninggalkan pengetahuan secara konvensional
yaitu dengan membuka satu lembar per lembar lainnya dalam sebuah buku pendengar. Nanti pukul 8 ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan aplikasi digital kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Aplikasi digunakan untuk bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga membangun usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi. Industri aplikasi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Rifki menyatakan perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan peluang semakin besar bagi industri aplikasi di Indonesia. Namun kemajuan teknologi tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan etika dan tata kelola yang baik. Rifki mengaku Presiden Prabowo sudah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut diterjemahkan melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045. Rindekraf melibatkan sekitar 24 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya, dan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengembangan ekonomi kreatif secara nasional. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id, dan selepas ini dialog AI Raya Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda pendengar bersama rekan saya, Eka Wulan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir menyapa Anda semuanya pada program Dialog AIRA yang menyapa di edisi hari ini Selasa 15 September 2020. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan suatu momen istimewa di mana pada tanggal 14 September itu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Dan sejalan dengan hal tersebut, pendengar, pagi hari ini kami akan bahas temanya adalah satu kunjungan seribu pengetahuan gitu ya dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Di Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun pagi hari ini sudah hadir narasumber kami, ada Ibu Siti Wahyu SS ya, selaku pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang pagi hari ini sudah hadir mewakili PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Selamat pagi, Bu Wahyu.
1: Selamat pagi, Maika.
0: Oke, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kemudian pendengar, nantinya kami juga hadirkan ya narasumber kami, ada Kepala Bidang Layanan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, ada Ibu Sari Windrawati Esos yang nantinya akan terhubung melalui aplikasi Zoom ya di 30 menit akhir gitu ya. Dan bagi Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Kami tunggu ya partisipasi Anda semuanya hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Siaran ini bisa Anda dengarkan pendengar di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital. Di Android Anda juga bisa Anda tonton ya tayangan ini di kanal YouTube RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, saya langsung saja ya ke Bu Wahyu terlebih dulu berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Bu Wahyu, kita peringati di tanggal 14 September ya. Namun tidak mengapa jika hari ini kita membahasnya gitu ya. Belum basi ya Bu Wahyu ya?
1: Belum, Mbak.
0: Belum. Ya mungkin bisa disampaikan dulu Bu Wahyu, mengapa sih ada Hari Kunjung Perpustakaan begitu? Mengapa perpustakaan itu Hari Kunjung Perpustakaan itu diperingati begitu?
1: Jadi Hari Kunjung Perpustakaan itu penting. Jadi istilahnya mengingatkan masyarakat untuk kembali ke perpustakaan, okay, untuk selalu membaca buku, baik itu dalam satu hari satu halaman, mm-hmm, ataupun kita mengajak teman-teman kita, kolega kita untuk kembali membaca buku secara tercetak ataupun elektronik. Karena pada saat ini kan banyak sekali media-media yang apa, atau berita-berita hoax, okay, yang dimana di situ belum tentu ke tingkat kepercayaan pengetahuannya itu ada. Jadi dengan adanya sumber buku melalui ilmu, sumber buku itu lebih terpercaya pengetahuannya, Mbak.
0: Okay, okay. Kalau di Kota Madiun sendiri, Bu Wahyu, untuk peringatan Hari Kunjung Perpustakaan ya, itu seperti apa? Apakah ada kegiatan seremonial atau mungkin ada semacam perlombaan atau seperti apa, monggo?
1: Jadi untuk memperingati Hari Kunjung di tahun 2026 ini, Perpustakaan Kota Madiun ada melakukan lomba bertutur yang sudah dimulai di bulan Juni kemarin. Uh-huh. Kemudian kami juga ada lomba meresensi yang sudah diumumkan minggu kemarin, di mana lomba meresensi ini baik tingkat SMP ataupun SMA. Lalu kita juga nanti ada lomba pembuatan video konten lokal.
0: Okay.
1: Lalu di tanggal 22 nanti kita ada sosialisasi dan identifikasi naskah kuno. Uh-huh. Dan nanti untuk penyerahan semua perlombaan direncanakan di bulan Oktober dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, karena kita di sini target pasarnya memang semua lapisan masyarakat. Cuma untuk tahun ini kita akan lebih mengedepankan generasi-generasi muda untuk kembali ke perpustakaan dan kembali memanfaatkan literasi budaya baca di masyarakat.
0: Oke, baik. Nggih, apa yang berbeda dibanding peringatan tahun kemarin, Bu Wahyu?
1: Yang berbeda adalah memang sasaran kita untuk tahun ini adalah lebih ke generasi muda, okay. Mbak.
0: Okay.
1: Jadi kalau kemarin mungkin kita menyasarnya ke
0: umum ya.
1: Iya, umum dan mungkin ke tingkat-tingkat anak sekolah dasar. Gitu. Nah, untuk saat tahun ini kita lebih ke remaja dan dewasa.
0: Okay. Nah, kalau sejauh ini Bu Wahyu, tingkat kunjungan masyarakat Kota Madiun sendiri nggih ke perpustakaan seperti apa Bu Wahyu?
1: Untuk tingkat kunjungan masyarakat perharinya sekitar 50 sampai 150 orang per hari. Jadi istilahnya itu tergantung hari ya, terutama di hari Sabtu kita lumayan ramai Mbak, karena kita buka pasukan anti prei, jadi dari Senin sampai Minggu, cuma memang di hari libur nasional atau tanggal merah kita tutup. Dan kita jam bukanya memang dari Senin sampai Kamis itu pukul 7:30 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian hari Jumat pukul 7:30 sampai jam 11, kemudian kita rehat break untuk istirahat sholat Jumat. Lalu kita buka lagi pukul 1 sampai dengan pukul 2. Lalu di Sabtu Minggu kita ada di buka di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Jadi bagi masyarakat yang istilahnya sekolah ataupun bekerja bisa menggunakan fasilitas kami di hari libur Sabtu Minggu.
0: Karena ada pasukan anti prei tadi nih. Yeah. Termasuk jenengan juga anti prei nih Bu Wahyu.
1: Iya, yeah, biasanya kami juga bergiliran untuk menjaga layanan di perpustakaan.
0: Enggak, ada berapa pustakawan di sana?
1: Di sana itu ada 6, Mbak.
0: 6 orang nggih. Yeah. Oke, baik. Artinya di hari weekend gitu ya, biasanya paling banyak kunjungan gitu. Berapa orang biasanya Bu Wahyu per hari? Di hari Sabtu Minggu terutama.
1: Di hari Sabtu Minggu itu sekitar 100 sampai 150.
0: Luar biasa ya. Oke, ini biasanya khusus pengunjung ini yang datang di perpustakaan ini warga Kota Madiun saja atau memang campur begitu warga sekitar Madiun juga bisa datang ke perpustakaan?
1: Untuk yang berkunjung itu semua lapisan masyarakat bisa, baik warga Kota Madiun ataupun warga sekitar Kota Madiun. Tapi untuk keanggotaan sendiri itu khusus untuk warga Kota Madiun, Mbak.
0: Okay.
1: Karena memang di setiap kabupaten kota itu punya perpustakaan sendiri. Jadi diharapkan kalau untuk menjadi anggota itu memang di kabupaten kota masing-masing yang untuk domisilinya itu.
0: Kalau saya kan warga kabupaten ya Bu ya. Kalau misalkan ke kabupaten kan cukup jauh. Kemudian yang terdekat adalah di kota begitu. Ini juga diperbolehkan ya?
1: Boleh, boleh. Jadi kalau ini bisa berkunjung, bisa membaca tempat, ataupun bisa memanfaatkan koleksi ibu kami. Di mana koleksi ibu kami ada di iMadiun. Jadi jenengan bisa download via aplikasi iMadiun via Android ataupun App Store.
0: Bu Wahyu, sejauh ini apa sih upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sendiri untuk menggaet ya minat masyarakat terutama anak-anak muda ini untuk datang ke perpustakaan Bu Wahyu?
1: Jadi kita upayakan untuk istilahnya membuat kegiatan yang memang menarik bagi ke generasi muda. Seperti misalnya tadi lomba resensi buku ataupun lomba video lokal konten. Itu salah satu yang paling menarik minat generasi muda. Di samping itu kita juga istilahnya menggait komunitas-komunitas sekitar Madiun, Mbak. Makanya kita biasanya ada sering pertemuan dengan komunitas-komunitas di sekitar Madiun, terutama Madiun Raya. Dan itu memang sedang digalakkan oleh Bapak PLT Kepala Dinas kami untuk dan juga Bapak Wali Kota Madiun, bahwa kita harus menggait semua lapisan masyarakat, khususnya kaum yang belum pernah tersentuh oleh perpustakaan, ngaten.
0: Oke, artinya setiap hari selalu ramai ya di sana ya Bu Wahyu ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, kemudian dengan inovasi, kemudian upaya yang saat ini juga telah tengah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, harapannya memang generasi muda terutama ini mau ya berkunjung, datang ke perpustakaan karena di sana tidak hanya membaca buku ya Bu Wahyu ya?
1: Iya, benar.
0: Ini ada pertanyaan dari akun Katarina Anirata di YouTube-nya RRI. Jadi penasaran, kalau ke perpustakaan ini sekarang bisa ngapain aja ya selain baca buku?
1: Jadi di perpustakaan itu bisa melakukan diskusi kelompok dengan teman-temannya ataupun melakukan temu komunitas itu okay. Bisa kita istilah sediakan ruang khusus untuk bagi komunitas-komunitas yang memang pada saat ini mereka belum ada ruang khusus untuk bertemu, Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya komunitas ini datang menggunakan fasilitas kami di hari weekend.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang kan rata-rata kalau komunitas itu memang ada yang bekerja, ada yang memang kuliah. Jadi mereka rata-rata bertemunya di weekend.
0: Oke. Okay. Orang kan datang ke perpustakaan ingin baca buku, ingin pinjam buku, kemudian ingin kenyamanan gitu ya Bu Wahyu ya. Untuk fasilitas yang tersedia di sana seperti apa Bu Wahyu?
1: Di sana kita ada sekitar 102.000 buku, baik cetak ataupun elektronik itu e-book. Kemudian kita juga ada ruang baca, kemudian ada ruang koleksi, kemudian juga ada ruang audiovisual. Jadi teman-teman itu bisa memanfaatkan ruang audiovisual kami untuk kegiatan, baik itu kegiatan seni ataupun komunitas. Lalu juga kita ada ruang referensi di mana di situ bisa memanfaatkan fasilitas referensi yang ada di perpustakaan. Juga ada koleksi khusus Braille, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi kita juga ada koleksi bagi teman-teman yang difabel.
0: Okay. Ada berapa banyak Bu untuk yang Braille?
1: Yang Braille itu sekitar 150 eksemplar.
0: 150 eksemplar. Yeah. Oke, ini sudah berapa lama tersedia di sana? Atau memang sudah lama begitu sehingga ini ada masukan dari teman-teman tunanetra agar perpustakaan ini juga menyediakan Braille?
1: Ini sekitar kita adakan di 2019, Mbak. Jadi memang kita fasilitasi teman-teman dari tunanetra untuk bisa menimba ilmu pengetahuan lewat buku ngatan.
0: Oke, artinya semua dirangkul ya, yeah. Bu Wahyu ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Tapi ada enggak nyon sewet saudara-saudara kita yang tunanetra untuk berkunjung ke perpustakaan begitu?
1: Memang sejauh ini jarang sekali karena memang mungkin akses mereka untuk datang itu agak susah ya. Mungkin kedepannya kita akan ada layanan jemput bola terutama bagi bekerjasama dengan mungkin sekolah SLB yang tetap di tunanetra. Jadi nanti kita istilahnya jemput atau kita bawa koleksi mereka kami ke sekolah tersebut.
0: Oke. Mungkin juga bisa jemput bola ketika mereka mengadakan arisan atau pertemuan gitu ya Bu Wahyu ya untuk jemput bola. Oke. Baik. Ada 102.000 buku fisik ya Bu Wahyu di perpustakaan.
1: Fisik dan elektronik.
0: Oke, fisik dan elektronik. Baik. Ini jenisnya apa saja Bu Wahyu?
1: Jenisnya dari semua disiplin ilmu, Mbak. Jadi memang kita kan levelnya perpustakaan umum. Jadi di perpustakaan itu ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah. Nah, karena kita perpustakaan umum, jadi menyediakan semua jenis disiplin ilmu, baik istilahnya filsafat, psikologi, ataupun ilmu murni, novel-novel itu yang paling digemari, atau tentang kesehatan. Kalau pelajaran itu sangat sedikit karena memang itu levelnya di perpustakaan sekolah. Tapi kita juga ada istilahnya buku penunjang pelajaran. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bersekolah itu bisa, biasanya itu kalau maunya ada tugas yang memang tidak bisa dicari koleksinya di perpustakaan sekolah mereka, mereka datang ke perpustakaan kota untuk menambah referensi.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Agus ini ya, karena termasuk pelayanan, apakah memungkinkan Bu Wahyu ketika perpustakaan itu nantinya bisa open 24 jam, karena minat warga akan literasi ini masih sangat tinggi?
1: Mungkin kedepannya bisa kita lakukan 24 layanan 24 jam. Ya mungkin dalam waktu di tahun-tahun ke depan. Tapi untuk saat ini memang kita manfaatkan untuk lebih ke layanan di hari libur dan hari kerja. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang memang senengnya nongkrong sampai pagi mungkin lebih terbantu kalau ada perpustakaan itu open 24 jam ngaten Mbak. Dan mungkin memang kita memang harus membenahi fasilitas kami secara berkelanjutan sehingga masyarakat bisa secara nyaman menggunakan fasilitas perpustakaan kota.
0: Oke, mungkin ibu-ibu juga bisa pinjam buku di sana.
1: Bisa.
0: Terkait dengan masak-masak gitu ya Bu Wahyu ya.
1: Jadi memang di kami itu ada layanan jarimu, jemput antar ambil buku dari rumahmu. Jadi bagi masyarakat terutama Kota Madiun yang memang tidak berkesempatan atau tidak ada waktu datang langsung ke perpustakaan bisa memanfaatkan layanan ini. Jadi masyarakat memilih koleksi apa yang ingin dipinjam, nanti kami akan antarkan. Atau apabila tidak punya waktu untuk mengembalikan, kami juga bisa jemput. Nah, layanan ini bisa diakses di hari Selasa, Rabu, Kamis.
0: Oke, Selasa, Rabu, dan Kamis. Yeah. Layanan jarimu, ya? Yeah. Itu artinya warga memanfaatkan apa namanya, ada kontak personnya atau seperti apa?
1: Jadi warga bisa DM kami di IG at Perpus Madiun. Di situ ada teman-teman yang akan membantu. Apakah masyarakat ingin meminjam atau mengembalikan buku, nah nanti kami yang akan memfollow up ngeten.
0: Oke, ini pinjamnya ada batasannya mboten?
1: Untuk meminjam itu satu anggota itu maksimal 3 buku selama 7 hari kalender dan bisa diperpanjang sebanyak 2 kali, Mbak.
0: Oke, 3 buku selama 7 hari gitu nggih.
1: Yeah.
0: Oke, nah ini sejauh ini sudah banyak Bu Wahyu yang memanfaatkan layanan jarimu ini?
1: Ya, banyak, terutama sekolah, kadang-kadang sekolah itu kan terbatas SDM-nya. Jadi mereka pinjam berapa buku, kalau terus nanti kita antarkan dan kita kembalikan. Kita ada layanan silang layan untuk lembaga-lembaga, baik itu lembaga sekolah maupun lembaga masyarakat.
0: Oke, tapi ini harus menjadi anggota dulu ya? Dan ini untuk warga kota saja, Bu Wahyu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang bisa meminjam buku itu warga Kota Madiun. Tetapi untuk berkunjung atau memanfaatkan fasilitas perpustakaan itu bisa semua dari Sabang sampai Merauke bisa, Mbak.
0: Oke. Baik. Tapi untuk yang layanan jarimu tadi, Bu Wahyu, ini ada radiusnya, mau tahu sih?
1: Madiun Kota, Mbak.
0: Oke, seluruh ya berarti ya.
1: Madiun Kota.
0: Oke, baik. Oke, ini layanan jarimu ini memang sengaja dihadirkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ini. Kenapa? Tujuannya apa, Bu Wahyu?
1: Ini tercetus ketika masa COVID kemarin. Jadi masyarakat kan tidak bisa langsung datang ke perpustakaan. Makanya kita adanya inovasi layanan jarimu ini. Jadi layanan perpustakaan bisa termanfaatkan oleh masyarakat.
0: Oke, sesuai dengan topik kita hari ini ya Bu Wahyu ya, satu kunjungan 1000 pengetahuan gitu ya, ataupun bisa meminjam satu buku banyak ilmu yang akan didapatkan gitu ya Bu Wahyu ya. Oke, tapi Bu Wahyu sendiri memaknai peringatan Hari Kunjung Perpustakaan ini seperti apa sih selaku pustakawan?
1: Jadi kami harapkan bahwa hari kunjung ini kita kembali ke buku, Mbak. Istilahnya kita memanfaatkan buku sebagai sumber ilmu primer. Karena memang di situ banyak pengetahuan, baik itu pengetahuan fiksi ataupun non-fiksi. Bagi masyarakat yang suka novel mungkin bisa memanfaatkan koleksi fiksi. Jadi semua bisa, misalnya pengetahuannya itu traveling kemana-mana. Kalau kadang-kadang kan kita terbatas terbatas anggaran. Jadi bisa memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan dengan secara gratis. Memang layanan kami itu semua tidak ada yang dipungut biaya, Mbak. Gratis untuk masyarakat.
0: Baik. Bu Wahyu, ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di YouTube channelnya RRI Madiun. Sebelum kami bacakan satu persatu, kita jeda sejenak ya Bu Wahyu ya. Kita dengarkan yang satu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini bersama saya Eka Wulan dengan topik Satu Kunjungan Seribu Pengetahuan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Dan bagi Anda pendengar bisa bergabung ya bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811-366-9907. Hari Kunjung Perpustakaan pendengar diperingati setiap tanggal 14 September ya, untuk meningkatkan minat baca dan juga menumbuhkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber ilmu, informasi, dan juga pusat pengetahuan. Kemudian juga mengajak masyarakat agar lebih aktif berkunjung dan juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara maksimal, bukan sekadar menyimpan buku begitu ya. Kemudian juga membangun gerakan intelektual dan juga budaya gemar membaca guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pagi hari ini bersama dengan narasumber kami ada Ibu Siti Wahyu SS, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, mewakili PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun gitu ya. Kemudian di Zoom kami ada Kabid Layanan dan Informasi Disperpusi Ponorogo, Ibu Sari Windrawati Esos, yang saat ini sudah bergabung ya bersama kami. Kami sapa dulu. Selamat pagi Bu Sari.
1: Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Iya, sehat ya Bu Sari?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Di Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, selain Bu Sari, kami juga menghadirkan Bu Wahyu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Oke, tadi kami sudah panjang lebar ya berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Kami berbincang dengan Bu Wahyu. Sekarang kami bergeser dulu ke Bu Sari nggih, Bu Wahyu. Iya, berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Karena informasi yang kami terima, hari ini juga ada kegiatan Hari Kunjung Perpustakaan di Kabupaten Ponorogo. Bu Sari, seperti apa kegiatannya di sana?
1: Oh iya, ini kegiatannya sedang berlangsung ya Mbak. Ini ada dari TK Sabila, juga ada dari TK Dharma Wanita Desa Tajuk gitu.
0: Ya. Untuk kegiatannya seperti apa di sana?
1: Untuk kegiatannya ini kami mendatangkan narasumber pendongeng Mbak. Okay. Ini lagi berjalan ya, anak-anak sangat gembira, antusias sekali hari ini Mbak.
0: Oke, okay. Baik. Saya terima kasih sekali ya Bu Sari ya, di tengah kesibukan Bu Sari pagi hari ini meluangkan waktunya bersama RRI berbagi informasinya nanti berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Kalau di kota tadi ada banyak kegiatan seperti lomba begitu nggih, ada video konten lokal, naskah kuno dan sebagainya. Kemudian di Kabupaten Ponorogo anak-anak TK, anak-anak SD ini juga berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Ponorogo. Di sana ada berapa banyak koleksi Bu Sari?
1: Kalau di Dinas Perpustakaan Kabupaten Ponorogo itu ada 32.925 koleksi yang fisik ini Mbak.
0: Yang fisik ya? Oke, kalau yang elektronik?
1: Elektronik ini sebagian masih ditata kembali ya Mbak, karena memang kami keterbatasan sumber daya manusia, jadi ini untuk yang elektronik masih kami usahakan ini Mbak.
0: Kalau di sana Bu Sari paling banyak buku jenis apa ini yang disediakan?
1: Kalau di sini perpustakaan umum ya Mbak, jadinya kami juga menyediakan dari buku-buku itu koleksinya ada buku pertanian, ada buku kesehatan, ada novel, begitu Mbak Ulan.
0: Oke, nah ini paling banyak yang diminati oleh masyarakat yang mana ini?
1: Ini kebetulan kalau saya lihat ini yang dipinjam ya rata-rata semua gitu Mbak. Ya gitu.
0: Oke, selain membaca buku di sana bisa ngapain Bu Sari kalau warga yang ingin berkunjung ke perpustakaan begitu ya?
1: Ya, ini biasanya kalau yang pengunjung itu kami kan menyediakan alat komputer ya. Jadi di sini ada yang membuat skripsi, membuat makalah begitu Mbak. Kalau untuk ibu-ibu itu biasanya ngajak anak-anaknya, kami menyediakan ruang anak, jadi anak-anak bisa bermain begitu.
0: Oke, anaknya bermain, ibunya membaca buku. Tapi jangan sampai lengah ya.
1: Tidak, aman Mbak, aman di sini.
0: Aman nggih. Oke, nggih. Saya bergeser sebentar nggih ke Bu Wahyu, Bu Sari. Ya. Tadi di ya, awal ya. Disampaikan bahwasanya keanggotaan begitu ya. Nah, ini bagaimana Bu Wahyu teknisnya ketika kita misalkan mau menjadi anggota begitu?
2: Jadi bagi warga Kota Madiun yang ingin menjadi anggota perpustakaan itu cukup membawa KTP atau menunjukkan KTP-nya, mm-hmm. baik itu secara hard copy ataupun dalam bentuk foto, Mbak. Dan itu semua layanan bebas biaya atau alias gratis, Nathan. Dan itu bisa langsung meminjam koleksi kami, Nathan.
0: Oke, berapa lama prosesnya, Bu Wahyu?
2: Untuk menjadi anggota itu kurang lebih 5 menit.
0: 5 ada. Menit ya?
2: Iya.
0: Jadi begitu berkunjung ke sana, yeah. menyerahkan fotokopi KTP gitu ya?
2: Iya, pokoknya menunjukkan saja.
0: Oke, menunjukkan.
2: Kita hanya butuh NIK-nya itu.
0: Oke, kalau yang pelajar bagaimana, Bu? KTA?
2: Iya, KK.
0: Oh, KK gitu ya. Itu untuk
2: ataupun KIA.
0: Nggih. Untuk warga kota saja atau seluruhnya?
2: Untuk keanggotaan untuk warga kota.
0: Oke. Baik. Kalau di Ponorogo seperti apa, Bu Sari?
1: Ya kira-kira sama ya, mm-hmm. di Ponorogo, jadi ya menunjukkan identitas dulu, KTP, apa kartu pelajar, nanti insya Allah jadi dalam waktu juga 5 menit bisa jadi.
0: Oke, teknisnya sama ya di Ponorogo dan juga di Kota Madiun, artinya bagi masyarakat monggo untuk datang ke perpustakaan, di sana banyak koleksi yang disediakan baik di Ponorogo, baik di Kota Madiun gitu ya. Di sana Anda juga bisa selain membaca buku, meminjam buku, kemudian juga diskusi gitu ya. Bisa memanfaatkan dinas perpustakaan di daerah Anda masing-masing begitu. Bu Sari, kalau di Ponorogo satu orang ini bisa meminjam berapa buku dan berapa lama durasinya?
1: Ya, kalau satu itu bisa meminjam 2 buku sampai 3 buku, Mbak. Jadi lamanya itu 2 minggu. Nanti kalau 2 minggu belum selesai bisa diperpanjang lagi begitu.
0: Oke, teknis perpanjangannya seperti apa? Kayak SIM ya?
1: Ya, cuman menyerahkan kartunya yang kemarin dipinjam, nanti dapat kembali seperti itu.
0: Tapi Bu Sari sejauh ini ada nggak yang nggak kembali begitu? Saking cintanya sama buku yang ada di Ponorogo.
1: Sampai saat ini yang saya tahu kembali, Mbak. Kalau hilang ya dia mengganti begitu.
0: Oke.
1: Tapi selama ini tidak ada.
0: Sejauh ini aman ya?
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Di kota bagaimana, Bu? Apakah masyarakat ini kemudian meminjam buku lalu lupa mengembalikan atau saking cintanya dengan buku yang ada di kota?
2: Itu biasanya itu apa itu hal yang wajar di apa ditemui oleh perpustakaan. Jadi kami itu kalau di kota itu ada petugas yang memang istilahnya rutin setiap hari kita nagihin buku, Mbak. Itu via WA. Jadi kita ada petugas yang memang standby selama 24 jam untuk menagih koleksi yang jatuh temponya pada hari itu. Dan di situ juga masyarakat juga bisa melakukan perpanjangan peminjaman. Jadi masyarakat nggak harus datang ke perpustakaan. Jadi semisal kalau jenengan belum selesai membaca bukunya, bisa DM kami bahwa buku A itu masih kami baca, lalu kami akan perpanjang secara otomatis, ngatang.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari akun Kopi Paman, Bu Wahyu, ditujukan ke Kota Madiun ya. Akses bacaan e-book pada anak-anak di Kota Madiun seperti apa, Bu Wahyu? Kalau mengamati anak-anak ini cukup akrab dengan gawainya masing-masing gitu.
2: Memang untuk e-book sendiri, untuk koleksi anak-anak itu masih sangat terbatas karena memang untuk e-book kita kan ada lisensi ya. Dan istilahnya nggak semua penerbit ada di aplikasi kami. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk koleksi anak-anak akan kita kembangkan. Jadi anak-anak selain istilahnya main HP-nya itu untuk dalam bentuk rekreatif, kita juga akan adakan untuk bentuk pengetahuan dari buku elektronik.
0: Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Wahyu. Pengunjung perpustakaan ini sekarang lebih banyak berkunjung secara online atau offline ini?
2: Tetap secara offline, Mbak. Karena memang saya rasa itu masyarakat lebih senang khususnya datang dan berinteraksi ya. Jadi kalau maunya e-book itu mungkin ya ada beberapa, cuma memang mereka lebih senang datang terus bersama, terutama di weekend itu mereka ada mungkin satu keluarga itu sama bapak, ibu, anak-anaknya itu datang. Dan itu memang ada beberapa banyak keluarga yang melakukan hal tersebut. Jadi di sana itu semacam tempat rekreatif bagi keluarga.
0: Memang rasanya beda ya, Bu Wahyu, ketika kita membaca buku secara langsung, buku fisik begitu, dengan buku e-book, karena mata juga tidak akan lelah gitu ya. Oke, Kemudian ini ada saran Bu Wahyu dari akun Lapang Dada Human, mungkin sering-sering diadakan bedah buku, kemudian diskusi buku yang menarik, kayaknya bakal sering-sering ke perpus begitu.
2: Okay. Siap, nanti kita agendakan.
0: Okay. Bergeser ke Bu Sari kalau begitu. Upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo sendiri, Bu Sari, untuk menggait minat masyarakat agar datang ke perpustakaan seperti apa? Karena Gen Z kita ini kan sering pegang gawai ya, daripada pegang buku begitu.
1: Jadi begini, Mbak, ya, yang saya lakukan sampai saat ini ya, kita juga punya media sosial. Jadi media sosial kami ada di IG, juga ada, TikTok juga ada. Jadi kami memberikan kayak layanan setiap saat itu kita memberikan pemberitahuan. Jadi untuk berkunjung ke perpustakaan, selain itu kami juga ada, kalau ada agenda-agenda dari perpustakaan keliling itu, juga kami mengajak untuk para ibu-ibu, untuk mengajak anak-anaknya ke perpustakaan. Alhamdulillah sudah meningkat saat ini, Mbak.
0: Kalau per hari gitu berapa banyak kunjungan di Perpus Ponorogo, Bu Sari?
1: Iya, kalau memang tempat kami itu sangat terbatas ya, beda dengan Kota Madiun bisa 100 lebih. Kalau kami itu cuma sampai 30 itu sudah penuh, Mbak. Jadi memang tempatnya masih belum seperti kota-kota yang lain begitu.
0: Tapi upaya dari teman-teman Ponorogo untuk jemput bola ini ada ya, Bu Sari ya?
1: Ya ada ya, seperti itu tadi. Kita kalau hari libur kita juga perpustakaan keliling ke tempat-tempat wisata seperti itu, cara mengenalkan perpustakaan seperti itu kami.
0: Iya, termasuk ada programnya inovasi Keduk Golan itu ya.
1: Iya, gerakan bertutur keliling itu luar biasa antusiasnya masyarakat Ponorogo, Mbak. Jadi itu memang program kami yang dinanti-nanti masyarakat Ponorogo. Jadi orang tua mengajak anak-anaknya ke taman dan bermain bersama gitu.
0: Berarti Getuk Golan ini kan ada apa ya, semacam kearifan lokal yang ada di Ponorogo kemudian diaplikasikan oleh Dinas Perpustakaan ya, Bu Sari?
1: Iya, begitu.
0: Gerakan bertutur keliling, games outbound, dan juga literasi. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari akun Wahyu ya, saran atau masukan ini ya. Di luar negeri, di alun-alun kotanya banyak orang baca buku, bahkan saya ke Bali, di pantai banyak bule yang wisata tetap bawa buku. Negara kita memang masih serendah itu minat bacanya. Memang demikian. Di Ponorogo seperti apa, Bu?
1: Kalau di Ponorogo saya rasa memang karena memang teknologi sekarang itu kan juga seperti ini. Jadi minat membaca itu kalau tidak didorong itu memang ya tidak ada. Jadi memang kami tidak bosan-bosannya mengajak semua ibu guru yang minimal dari TK, dari PAUD itu kami juga mengajak untuk anak-anaknya itu gemar membaca dulu daripada membawa gadget begitu, Mbak.
0: Tapi sulit ya, artinya pelan-pelan lah ya, karena eranya juga sudah berbeda gitu.
1: Iya begitu, Mbak. Memang harus kita ya memang punya trik sendiri ya. Kita juga seperti kita mendongeng, menyanyi, menari, membuat acara yang menarik buat anak-anak itu biar suka dulu. Jadi nanti kalau mereka suka membaca itu memang lebih penting begitu, Mbak.
0: Bu Sari, fasilitas apa yang disediakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ponorogo, Bu Sari? Karena ini juga salah satu faktor ya, menunjang masyarakat itu berkunjung ke perpustakaan.
1: Kalau untuk berkunjung ke perpustakaan, kami menyediakan ya tempat, Mbak, ya, yang jelas koleksi-koleksi kami, serta kami menyediakan alat komputer untuk membuat itu tadi, membuat apa makalah, apa skripsi buat mahasiswa-mahasiswa itu. Terus untuk yang dari luar kota Ponorogo maksudnya gitu, di desa-desa itu, di sekolah-sekolah itu kami menyediakan kendaraan untuk khusus perpustakaan keliling itu.
0: Karena Nyon Sewu Ponorogo ini kan cukup luas ya, Bu Sari ya, beda dengan kota yang tiga kecamatan. Bu Wahyu ya. Nah, di Ponorogo sendiri seperti Ngerayun, Puda, Sawo itu kan kalau misalkan mau ke kota, ke perpustakaan cukup jauh begitu. Dan ini ada layanan perpustakaan keliling ya, Bu Sari ya, untuk menjangkau masyarakat di desa-desa. Ini kapan, Bu Sari, untuk pelaksanaannya?
1: Kalau untuk perpustakaan keliling itu kemarin sudah kami laksanakan, Mbak. Ada yang di Puda kemarin itu juga sudah. Jadi kami mendatangi sekolah-sekolah begitu untuk mengadakan acara literasi untuk anak-anak.
0: Antusias mereka seperti apa dengan hadirnya perpustakaan keliling yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan Ponorogo, Bu Sari?
1: Alhamdulillah sejauh ini menyenangkan, Mbak. Anak-anak itu antusias sekali. Ternyata ada perpustakaan, ternyata ada buku, ternyata bisa mendongeng, begitu.
0: Nggih. Oke, karena perbukitan, kemudian gunung, ya kan? Ya, mau ke kota ya. Juga jaraknya lumayan. Juga lumayan jauh, gitu ya. Oke, kemudian makanya teman-teman dari Dinas Perpustakaan mendekatkan diri ke sana melalui perpustakaan keliling, gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, ada pertanyaan dari akun Rara. Saat mengunjungi perpustakaan Kota Madiun, oh ke Buahyu, kami kesulitan dalam menemui pustakawan yang bisa kami ajak untuk sharing terkait materi buku. Harapannya, semoga dibanyakin SDM pustakawannya, katanya Bu Wahyu. Nah, ini tadi disampaikan Bu Wahyu ada 6 pustakawan ya, Bu Wahyu ya?
2: Iya.
0: Oke, benar. Ini mintanya agak diperbanyak.
2: Oke, siap.
0: Oke, kemudian dari akun

0: mempromosikan perpustakaan agar masyarakat selalu memanfaatkan fasilitas perpustakaan di tiap kabupaten kota. Ngatan, Mbak.
1: Oke. Bu Sari ada tambahan terkait dengan tantangan di era disrupsi bagi perpustakaan saat ini, Bu Sari?
2: Ya, saya kira sama ya, Mbak, dengan Ibu dari Dinas Perpustakaan Kota Madiun. Jadi tantangannya juga seperti itu, karena memang teknologi sekarang itu seperti ini. Jadi kita dengan pelan-pelan tadi membawa masyarakat bisa lebih mengerti bahwa membaca itu lebih penting daripada melihat gadget, menurut saya begitu.
1: Oke, kemudian ada pertanyaan dari akun Lurah Ponorogo ini ya. Saya kesulitan mencari literasi atau sumber terkait buku-buku sejarah Ponorogo seperti Reog dan hubungannya dengan asal-usul kecamatan hingga tokohnya. Mohon supaya diperbanyak sumber tentang budaya, mengingat Ponorogo ini kental dan kaya akan budaya. Bu Sari ada masukan ya dari pendengar kita berkaitan dengan memperbanyak koleksi tentang buku-buku sejarah Kabupaten Ponorogo, terutama Reog ya.
2: Siap. Memang ini sudah banyak, Mbak, ini. Sudah kami buat untuk digitalnya juga. Monggo, yang mau melihat ke Dinas Perpustakaannya dari Kepala Desa mana tadi, Mbak?
1: Hanya Lurah Ponorogo gitu aja sih, Bu Sari.
2: Oh, begitu. Okay.
1: Mungkin pengadaan tahun depan ya di Ponorogo diperbanyak, Bu Sari.
2: Siap. Kami menunggu anggarannya juga, Mbak. Ini. Cukup, insya Allah ya.
1: Baik. Kemudian dari Narasi Indonesia, semoga minat untuk membaca buku masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Begitu. Kemudian dari, banyak ya, dari akun Agus Sulistiono, hari ini monitor, terima kasih. Kemudian dari akun Suara Rakyat, budaya orang kita itu suka ngobrol begitu, tapi nggak suka baca buku. Padahal kalau suka baca, ini jadi punya bahan buat ngobrol yang berbobot. Diskusi ya, artinya ya. Diskusi, no gibah-gibah katanya. Tidak hanya senda gurau. Oke, kemudian akun Pitbos ya. Kok kayaknya kurang kelihatannya perpusnya. Saya sering servis motor di sebelah perpus, cuma nggak pernah tahu kalau di situ ternyata perpustakaan. Mungkin butuh banner atau neon box gede biar lebih kelihatan dari jauh. Ini masukan juga dari pendengar kita yang pagi hari ini menyimak obrolan kita berkaitan dengan hari kunjung perpustakaan ya. Kemudian dari akun Positive Ways, saya suka beli buku tapi bacanya yang susah. Adakah tips tertentu agar kita candu baca buku daripada gawe? Bu Wahyu.
0: Tips baca buku ya memang dari apa ya, Mbak, dari keluarga ya sebenarnya. Okay. Kalau kita pingin anak-anak kita senang baca buku ya dari orang tuanya harus baca buku. Ya minimal satu hari mungkin satu halaman buku. Kan biasanya buku itu paling halamannya itu paling sekitar minim itu 40 halaman. Nah, berarti kalau maunya satu hari satu buku, satu halaman berarti 40 hari ya. Tapi kalau nanti dengan seiring berjalannya waktu, minat baca buku kita akan bertambah, terutama bagi buku-buku yang memang kita inginin. Ketika kita beli buku kan berarti itu buku itu sebenarnya menarik minat kita. Dan biasanya kalau sudah menarik minat kita, kita biasanya itu kepo ya. Oh, apa tahu buku ini sampai akhirnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi pertama ya kalau beli buku ya memang harus yang kita seneng. Jadi kita membacanya itu lebih tertarik lagi dan minat untuk baca sampai selesai.
1: Oke. Dan mungkin yang penting adalah niatnya, kemudian konsistennya, dan juga luangkan waktunya gitu ya.
0: Benar, luangkan waktunya itu loh.
1: Oke, yang susah itu ya. Oke, beli bukunya bisa, cuman waktunya ini, nah ini yang mungkin jadi pekerjaan rumah kita semuanya gitu ya. Kemudian satu lagi dari akun Denis, saya hobi baca, kalau di perpustakaan saking asyiknya baca sering lupa waktu. Kalau lihat buku nggak baca ini serasa gatal katanya tangannya gitu. Bu Wahyu dan juga Bu Sari, waktu kita terbatas ya berkaitan dengan topik kita hari ini, satu kunjungan 1000 pengetahuan dalam rangka hari kunjung perpustakaan. Sebelum kami akhiri, apa yang ingin kembali disampaikan kepada masyarakat agar mereka

0: tertarik begitu ya berkunjung ke perpustakaan. Saya ke Bu Sari dulu, monggo.
1: Ya, jadi untuk masyarakat Ponorogo silakan berkunjung ke perpustakaan daerah yang ada di Jalan Insinyur Juanda. Jadi kita tingkatkan literasi di Ponorogo untuk sebaik mungkin. Karena dari kita semuanya bisa. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Sari. Bu Wahyu, monggo.
2: Kami harapkan bahwa masyarakat Kota Madiun berkenan untuk memanfaatkan fasilitas, karena lokasi kami selain di Jalan HA Salim juga ada di alun-alun Kota Madiun, Mbak. Di tahun ke depan 2026 kemungkinan nanti juga ada di Kids Library THD Taman Nemangan. Nah, mungkin masyarakat bisa lebih memanfaatkan fasilitas dari pemerintah Kota Madiun. Nah, dan sehingga minat baca dan minat literasi si Kota Madiun bisa meningkat. Jadi mohon untuk istilahnya memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya. Kami tunggu kedatangannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sari Windrawati Esos, Kabid Layanan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. Kemudian ada Ibu Siti Wahyu SS selaku pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang hari ini sudah meluangkan waktunya bersama RRI berbagi informasinya, berbagi edukasinya, berbagi pengalamannya gitu ya berkaitan dengan hari kunjung perpustakaan. Akhirnya dari Student Kreasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eka Wulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEM.
2: Faktanya,
1: dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini. Bagaimana kabar informasi dari peta peliputan RRI? Reporter RRI seluruh Jawa Timur kami hadirkan untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jatim hari ini pendengar ya, berbagai informasi dari reporter kami akan hadir untuk mengisi di pagi hari ini pendengar ya, untuk informasi yang terupdate. Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di program Jatim hari ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak mendominasi hingga awal September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologi secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan, kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: ngamen radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara,

0: Pendengar masih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Karhutla Bromo, sejumlah titik di Jamplang padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas kembali ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembalinya api. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual menggunakan water sprayer dan hidran portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan TNPTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Jemplang, juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNPTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Jemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Jemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Mendengar informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Dwi Herlinda Lucy Harini, mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Mendengar masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, Akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didi Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didi mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didi juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Sementara untuk yang lain seperti beras SPHP masih di Rp12.000, beras premium di Rp15.000, dan beras medium Rp13.000, gula pasir masih Rp17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.go.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup rutin digelar memang untuk spesial hari ini memang bersama dengan BPK gitu ya. Kalau biasanya memang rutin diselenggarakan oleh Satgas Pangan maupun dari tim dari Diskopumdak itu sendiri. Dan tentunya terkait dengan lonjakan harga ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli begitu ya, salah satu masyarakat Tuban, ada Mbak Ayu yang mungkin bisa menyampaikan atau memberikan tanggapannya terkait dengan harga bahan pokok ini kira-kira seperti apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, apakah cukup memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana Mbak?
4: Ya tadi sempat belanja ya, ini ya Kak, lumayan shock ketika beli harga daging ayam. Biasanya tuh harganya 36, 38, terus jadi 40. Terus yang sapi juga biasanya 120, sekarang 140. Terus cabe itu kadang 40, sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya agak merasa ini ya, secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan, agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk di Jatim hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka yakni Graffiti Coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suit. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fist Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya Brain Race Car, Jumping Grid, robot anjing GO2, robot Dan, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show Potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer marketing and public relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Science Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
3: Iya, benar, untuk meningkatkan Kabdipmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pari, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa pembalasasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun.
4: Sebelum ini tentunya
3: Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Aryan mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan Brigade Tabel Inggris. Dengan itu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Pendengar, anggota patroli yang dilakukan Brigadir Polisi tidak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptipmas, kemudian meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan belakang lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Indoko Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Jawa Timur Bapak Sutirta. Selamat siang Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, regenerasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pengprov Jawa Timur, pembinaan ya terus ditingkatkan agar generasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
1: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat.

0: memadai pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain, dan nanti membela di provinsi lain. Kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Yang tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar ya menutup perjumpaan kita. Informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja, namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Efisiensi bukan hanya sekedar potong belanja, namun efisiensi adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sehingga mampu menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo. Komitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya akan menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan negara, dan kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi komunikasi yang konsisten. Info ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id, atau Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Kami juga hadirkan informasi ketersediaan stok darah khususnya untuk unit donor darah Kota Madiun hari ini Selasa 15 September 2026. Untuk update paket darah lengkap, golongan darah A sebanyak 49 kantong, golongan darah B 103 kantong, golongan darah O 72 kantong, golongan darah AB 22 kantong. Kemudian untuk trombosit pekat saat ini yang tersedia untuk golongan darah A 7 kantong, golongan darah B 14 kantong, golongan darah O 5 kantong, dan golongan darah AB 2 kantong. Berikutnya untuk plasma darah segar yang dibekukan, untuk golongan darah A tersedia 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 16 kantong, sementara itu untuk golongan darah AB belum tersedia. Anda juga bisa mengikuti agenda donor darah hari ini ya, yang sudah dimulai pukul 7.30 tadi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI, atau bisa Anda ikuti juga di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 9 malam, yang juga berkantor di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA 081 330 665589.
3: Demikian info stok darah hari ini.

0: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program Mersatu RRI Madiun.
1: Ya, saatnya kita berliterasi digital, pendengar semuanya, di Madiun siang ini yang kami akan hadirkan untuk Anda 45 menit ke depan ya. Kita akan sama-sama membedah tentang bagaimana satu topik hari ini yang sangat related sekali dengan kehidupan kita, karena kita berdampingan dengan media sosial, kemudian dengan teknologi, bahkan juga AI ya. Bagaimana terjebak di beranda sendiri, menguak dampak filter bubble, diambil sebagai topik yang kita perbincangkan dalam literasi digital hari ini. Kami undang Anda juga untuk bergabung di 459198 dan juga di 08113669907. Saat sekarang ini pun, barusan tadi saya juga mengakses media sosial begitu ya. Kita banyak sekali menghabiskan waktu di depan layar, tidak hanya membuka media sosial saja, kadang kita melihat berita, kemudian nonton video, baca komentar, berkomentar seperti yang akan Anda lakukan sekarang ini, sampai juga mengikuti berbagai konten yang mungkin saja muncul di beranda. Tapi menariknya pendengar, pernah nggak sih kita merasa bahwa apa yang muncul di media sosial ini seolah-olah kok selalu sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita yakini kadang-kadang muncul gitu. Istilah ini dikenal dengan filter bubble atau gelembung penyaring begitu ya. Tapi apakah benar kita melihat sesuatu yang kita pikirkan di media sosial? Saat ini yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun, Ibu Alfiana Yuniar SOS, dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun. Assalamualaikum, selamat siang Bu Alfiana.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Mada.
1: Pertama kalinya on air kah?
2: Betul.
1: Waduh, gimana rasanya Bu? Baru mengawali, ada nervous kah?
2: Nervous sedikit kali ya,
1: karena kita terbiasa, di sini ya terbiasanya gimana Bu?
2: Ngomong di kelas cuap-cuap gitu ya sebagai dosen prodi ilmu komunikasi. Nah, ini bedanya kita langsung siaran di media gitu ya.
1: Padahal kalau di kelas juga lebih dari 5 sampai 10 orang ya Bu ya.
2: Iya, tapi rasanya beda begitu ya.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita tidak dialog Bu, hari ini kita mau gibah.
2: Oke, siap. Tidak, ya. Kita gibah.
1: Kita menggibahkan tentang bagaimana sebetulnya filter bubble ini bisa menjebak seseorang, dalam tanda kutip usernya, kita sebagai masyarakat yang selama ini ternyata sangat lekat sekali dengan media sosial begitu ya.
2: Betul.
1: Sebelum kita ngulik lebih dalam, sebenarnya mungkin bisa diberi disclaimer dulu untuk pendengar dan juga pemirsa, filter bubble itu apa sebetulnya dan kenapa fenomena ini semakin kesini semakin relevan di tengah kehidupan sekarang ini yang baru saja kita juga mendapatkan gonjang-ganjing dari pemerintah Indonesia. Betul. Gitu ya. Silahkan Ibu.
2: Ya, terima kasih Mbak Mada atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk memulai diskusi pada atau gibah gitu ya tadi yang disampaikan Mbak Mada pada pagi hari ini, kita coba melihat realitas sosial masyarakat di era digital ya, di mana handphone saat ini sudah tidak lagi sebagai saluran atau alat komunikasi saja, tetapi handphone yang ada di genggaman kita saat ini sudah bertransformasi memiliki apa ya, kekuatan utama begitu ya, untuk bisa memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Dan kemudahan ini kemudian menjadikan pola kehidupan di masyarakat ini juga berubah ya. Masyarakat saat ini sudah mulai bergantung terhadap teknologi. Dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi ini ternyata memicu lonjakan pola konsumsi bermedia sosial yang semakin signifikan. Berdasarkan data gitu ya, durasi atau lama orang berselancar di media sosial ini setiap harinya terus meningkat Mbak Mada. Apalagi dilatar belakangi oleh faktor atau aktivitas scrolling ya, yang berjam-jam itu tadi. Kemudian kita ada aktivitas like, komen, membaca komen, saling berkomentar atau nge-share video. Nah, ini membuat jejak digital atau algoritma ini bekerja. Nah, ketika kita terpapar informasi yang sama terus-menerus ya dalam aktivitas scrolling itu tadi, ini yang kemudian kita pahami sebagai fenomena filter bubble gitu. Jadi filter bubble ini sebuah kondisi begitu ya, di mana algoritma media sosial itu bisa memfilter dan menampilkan informasi di beranda kita itu berdasarkan preferensi konten yang kita inginkan, selera kita, atau mungkin berdasarkan riwayat pencarian kita, sehingga kita terisolasi begitu ya dari paradigma yang lebih luas. Seolah-olah kita terjebak di dalam beranda kita sendiri karena asik itu tadi.
1: Oke, baik, kita mulai dari yang paling dekat. Saya barusan buka IG ya, ketika sudah banyak konten-konten yang saya tonton tentang tenggelamnya kapal misalnya, atau 5 jurnalis yang hingga sekarang belum ketemu. Ketika konten itu terus menerus saya tonton, akhirnya konten yang sesuai sama yang saya tonton sebelumnya akhirnya muncul terus menerus begitu ya, dan menghapuskan konten-konten sebelumnya yang sudah saya tonton sebelumnya juga.
2: Betul.
1: Nah, apakah ini termasuk kebetulan atau sistem yang bekerja di balik layar seperti yang disampaikan Bu Alfiana tadi? Bagaimana, Bu?
2: Iya. Jadi ketika kita berselancar di media sosial, kita tidak sadar bahwasanya kita ini sedang dikontrol begitu ya oleh namanya algoritma media sosial. Nah, ketika kita tadi mengkonsumsi misalnya berita ada 5 jurnalis yang saat ini belum ditemukan begitu ya. Kita melihat beritanya, kemudian kita mengkonsumsi dalam durasi yang lama terus-menerus, otomatis mesin learning atau algoritma AI itu terus-menerus akan memberikan informasi yang serupa sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Meskipun 3 detik pertama, 5 detik pertama gitu ya, kita melihat atau membaca berita itu sudah otomatis algoritma bisa mendeteksi begitu ya kebutuhan informasi kita apa, sehingga akan terus-menerus informasi itu disajikan gitu di beranda kita ya. Itu yang kemudian membuat kita kadang luput gitu ya, terjebak di beranda sendiri yang secara tidak sadar sebetulnya kita masuk dalam gelembung filter bubble itu.
1: Oke. Jadi menarik ya, banyak orang yang merasa bahwa media sosial itu memberikan kita kebebasan untuk memilih, misalnya kita mau nonton apa namanya dracin, drakor dan sebagainya, atau kita mau memilih berita-berita yang kita baca setiap hari melalui media sosial begitu. Artinya kita diberikan hak untuk memilih informasi yang mau kita tonton atau kita baca.
2: Betul.
1: Tapi apakah benar kita sebebas itu, Bu Alfiana? Atau sebenarnya pilihan kita ini sedikit banyak sudah diarahkan oleh algoritma?
2: Iya, betul. Jadi kita di era media sosial ya tidak bisa membatasi kira-kira kita mau memilih informasi yang seperti apa. Karena itu tadi, ketika kita membuka media sosial misalnya TikTok ya, kita juga tidak bisa memilih akun mana yang pertama kali akan muncul gitu ya, atau konten mana yang kemudian akan muncul. Ini yang tadi disampaikan, sebetulnya dengan hadirnya media sosial ini memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada pengguna untuk kita mengkonsumsi informasi. Tapi kemudian ketika pola konsumsi kita itu dibatasi oleh informasi yang serupa itu tadi ya, itu yang kemudian bisa memberikan dampak. Di antaranya yang pertama bisa menimbulkan bias informasi itu meningkat. Okay. Ketika kita terus-menerus mengkonsumsi informasi yang serupa ya, otomatis itu juga akan membatasi paradigma atau pandangan kita terhadap informasi tersebut dengan perspektif yang lebih luas ya. Ini kemudian menimbulkan informasi itu menjadi bias. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dampak dari filter bubble itu juga adalah polarisasi sosial, Mbak Mada. Jadi dengan adanya filter bubble ini bisa saja memperkuat kelompok gitu ya, ke pandangan kelompok maksud saya. Artinya ketika kita cenderung untuk mengikuti akun-akun yang menurut kita sesuai dengan
1: relate sama kita,
2: relate
1: gitu
2: dengan
1: ya,
2: kita gitu ya. Maka kemudian itu yang kita yakini kebenarannya gitu ya, sehingga kita menutup dari kebenaran yang lain yang sejatinya ini justru malah bisa memecah belah begitu ya. Ini bagian dari polarisasi sosial. Terus yang ketiga juga, dampak dari kita terjebak di dalam filter filter bubble itu adalah kita menjadi pengguna yang pasif.
1: Okay.
2: Karena ya itu tadi, kita tidak ada inisiatif begitu ya untuk mencari informasi yang lain. Kita hanya stay melihat handphone, kita fokus pada informasi, fokus scroll-scroll gitu ya. Nah, itu membuat kita menjadi pengguna yang pasif. Dan yang terakhir adalah kita mudah nih terjebak dengan hoax. Nah, itu karena ya kita sudah percaya 100% kebenaran media sosial ya, jadinya hoax itu akan mudah menguasai pengguna ya, ketika pengguna itu secara tidak sadar masuk dalam jebakan filter bubble itu.
1: Dan secara tidak langsung ini juga membatasi seseorang untuk berdialog dengan orang lain.
2: Betul.
1: Untuk sharing, untuk apa ya, mencari tahu tentang permasalahan yang sesungguhnya, cari jalan keluar apa, tapi mereka justru memilih lewat media sosial.
2: Betul, jadi terbawa
1: ya.
2: Arus.
1: Terbawa begitu, arus ya. Gitu. Emang ada orang yang kayak begitu, Bu?
2: Ya, mungkin bisa dilihat realitanya ya. Itu bisa di apa namanya, personal ya, sadar atau tidak gitu. Selama ini apakah saya terjebak dengan filter bubble atau tidak gitu.
1: Meskipun juga di dalam media sosial kita juga tidak sedikit menemukan sebuah perdebatan ya. Mereka bermain narasi, mereka berperang narasi dengan satu topik yang dilempar. Artinya sebenarnya secara interaksi mereka sebetulnya melakukan itu, namun seperti yang dikatakan Bu Alfi tadi, pasif ya, pasif, hanya dengan mengandalkan ketikan tangan, otak, dan sebagainya untuk menyampaikan opininya, pandangan sosialnya misalnya. Sebetulnya apakah hal ini juga aman-aman saja bagi seseorang yang mungkin punya jiwa yang kurang bisa bersosialisasi ya dengan orang lain,
2: introvert gitu,
1: yes,
2: ya.
1: Aman atau justru ini akan mengerucutkan lagi pandangan dia menjadi seseorang yang individualis tadi, Bu?
2: Iya, ini berbicara dengan citra diri ya. Sekarang itu sudah eranya citra diri. Ada yang tadi secara personal, secara sosial dia jarang bersosial, introvert. Tapi kemudian ketika cuap-cuap di media sosial, seakan-akan ya dia menjadi orang yang extrovert gitu,
1: yes,
2: ya, keluar dari jati diri dia yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu juga bagian dari dinamika media sosial hari ini gitu ya. Tapi kemudian dari beberapa dampak tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata filter bubble ini juga bisa memberikan dampak yang positif dalam konteks tertentu, Mbak Mada. Contohnya misalnya ada efisiensi informasi. Kita lebih mudah untuk menemukan informasi yang memang sengaja kita butuhkan dalam waktu yang cepat. Contoh misalnya kita pengen tahu gitu ya, kabar dari ya 5 jurnalis yang saat ini belum ditemukan gitu. Kita coba search di fitur pencarian ya, kemudian akan menampilkan banyak berita seputar informasi tersebut gitu ya. Tanpa kita ngetik lagi di fitur pencarian, informasi tersebut sudah otomatis muncul
1: ya?
2: Gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat, relevan gitu ya, tanpa kita bersusah payah untuk ngetik atau mencari di media yang lain. Lalu yang kedua juga hubungannya dengan kenyamanan gitu ya, dengan kenyamanan. Semakin kita terjebak di dalam filter bubble ini, itu rasa-rasanya kita semakin nyaman untuk berselancar di media sosial, bahkan gak sadar ternyata sudah 5 jam Mbak Mada bermedia sosial
1: ya.
2: Gitu ya. Lupa mau apa ya, tahu-tahu sudah siang, tahu-tahu sudah sore gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi realitas masyarakat pada hari ini ketika sudah asik berselancar di media sosial begitu.
1: Baik, sehingga karakter masyarakat kita yang sudah terpolarisasi sekarang ini, apalagi ada sebuah momentum yang baru saja menggemparkan Indonesia ya, Menkeu kita diganti nih, Bu, misalnya. Tentu algoritma dan filter bubble ini juga akan turut berperan ya, membuat perbedaan pilihan yang tentunya jadi konflik yang lebih besar. Bagaimana hal ini mendominasi pemikiran atau mindset masyarakat di media sosial, Bu?
2: Iya, betul. Jadi informasi ini ketika masyarakat itu memang kesehariannya sering mengkonsumsi informasi seputar politik begitu ya, atau memang fansnya Pak Purbaya begitu ya, otomatis
1: Pak Pur ya.
2: Iya, Pak Pur gitu. Sering apa namanya mendapatkan atau sering tercekoki begitu ya dengan informasi yang serupa. Nah, tentu informasi ini menimbulkan pro dan kontra ya bagi bagi apa namanya masyarakat tepat gitu. Dan yang bisa mengambil langkah ya kembali lagi ke personalita gitu ya, ke personal sendiri bagaimana melihat informasi tersebut, apakah informasi tersebut positif bagi apa namanya masyarakat atau justru malah negatif gitu.
1: Tapi justru dengan misinformasi dan hoax ini, kenapa seseorang yang sudah dalam ada di dalam lingkaran filter bubble ini lebih mudah percaya pada informasi yang sebetulnya belum tentu benar, Bu Alfi? Iya. Utamanya kalau informasinya ini sudah diyakini dia bahwa ini pasti terverifikasi ini gitu. Kenapa Bu mudah atau rentan banget?
2: Karena ini tadi kalau saya melihat adalah intensitas penggunaan media sosial yang sering ya. Jadi semakin sering gitu ya dia terpapar informasi media sosial. Artinya semakin sering pengguna itu mengkonsumsi media sosial dalam waktu yang lama gitu ya. Itu sedikit banyak berpengaruh pada cara pandang dia gitu ya. Termasuk bagaimana dia menyikapi informasi yang sedang berkembang gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang durasi ini menjadi salah satu strategi algoritma untuk terus apa ya menyajikan informasi kepada pengguna yang berdampak itu tadi, pengguna menjadi terisolasi dan masuk dalam gelambung perspektif yang lebih sempit.
1: Ngeri-ngeri sedap juga ya sebetulnya. Ada istilah yang menarik Bu Alfi, bukan hanya kita percaya karena informasinya benar, tapi kita bisa percaya karena informasi tersebut mengonfirmasi keyakinan kita begitu. Seberapa besar sebetulnya peran apa ya bias konfirmasi ini untuk memperkuat filter bubble?
2: Iya, ya itu tadi Mbak, semakin kita sering gitu ya mendapatkan atau terpapar informasi, kan kita tidak bisa menentukan ya konten mana yang akan berselancar di media sosial kita gitu ya. Maka kemudian ketika kita apa namanya masuk tadi dalam gelembung filter gitu ya, informasi yang kita dapatkan sebetulnya itu akan semakin bias gitu ya. Maka kemudian ketika kita memandang sesuatu pun juga berdasarkan perspektif kita sesuai apa yang kita lihat di media sosial yang menurut kita itu merupakan kebenaran informasi yang mutlak gitu. Jadi ya itu tadi gitu, itu sebagai dinamika dalam bermedia sosial ketika seseorang sudah tadi terjebak di dalam beranda sendiri atau tanda kutip di sini adalah filter bubble gitu.
1: Tapi uniknya alih-alih anak muda zaman sekarang ya yang harusnya dibentengi dengan informasi-informasi yang masih belum jelas terkonfirmasi kebenarannya, justru generasi boomers ini yang ternyata kan juga rajin sekali ya, akses media sosial,
2: nggak mau kalah gitu.
1: Ya, yang justru rentan dengan filter bubble karena intensitas penggunaan media sosialnya tinggi ya, misalnya bapak-bapak ibu yang sudah pensiun atau bapak ibu yang sudah sepuh, mainannya di rumah udah media sosial, gitu.
2: Iya.
1: Saya pernah mendapati satu momen untuk selalu mengkonfirmasi kebenaran dari suatu berita dari orang tua saya sendiri. Jadi di usia yang rentan mereka kan tidak tahu bagaimana perkembangan dunia luar yang sebenarnya. Ketika mereka sudah terfilter bubble media sosialnya, tentu ini membuat orang-orang yang lahir atau masuk ke dalam generasi boomers ini juga masuk dan terjebak pada filter bubble yang agak menyeramkan juga, Bu Alfiana.
2: Terpolarisasi.
1: Iya, pastinya. Tapi kita perlu tidak untuk memberikan sebuah edukasi juga untuk generasi boomers yang kalau kata orang, ya udahlah, namanya juga orang sepuh, kan mereka juga tidak akan mungkin produktif lagi. Mereka kan hanya bermain di rumah dan sebagainya seperti itu. Gimana, Bu?
2: Iya, betul ya. Jadi saya jadi teringat dengan nenek saya ya, yang juga masuk dalam generasi baby boomers gitu, yang sebelumnya itu tidak pernah Mbak Made megang handphone gitu ya. Yang kemudian ketika cucunya datang, kok pada asik berselancar dengan handphonenya, maka kemudian penasaran gitu ya. Nah, penasaran kemudian kan sekarang ada handphone itu yang tanpa kita download aplikasi TikTok misalnya itu sudah ada gitu ya, tanpa kita login pun juga sudah bisa diakses gitu. Nah, itu yang kemudian itu tadi menjadikan generasi baby boomer viewers tuh mudah percaya dengan informasi di media sosial tanpa mereka punya filter apakah okay. itu benar atau salah. Maka kemudian kita sebagai cucu ya, kalau dalam konteks ini, atau misalnya kita sebagai akademisi, atau misalnya seperti siaran di RRI mm-hmm. gitu ya, ini saya sangat tertarik sekali dengan tema kali ini ya, literasi mm-hmm. digital. Ini salah satunya adalah untuk memberikan edukasi bahwasanya segala apa yang informasi begitu yang bertengger di media sosial ini perlu kita cek dan cross-check kebenarannya. Artinya tidak 100% informasi yang disajikan di media sosial itu benar begitu gitu ya. Itu yang kemudian perlu dan terus harus kita edukasi gitu ke ya paling enggak the nenek kita tadi yang masuk dalam generasi baby boomers gitu, supaya tidak mudah terprovokasi gitu ya.
1: Iya. Itu artinya juga sebagai seorang anak tetap harus memantau ya, tidak hanya putra-putrinya saja ya, tetapi ini nenek-nenek ataupun juga kakek-kakek, kalau orang zaman sekarang mengatakannya remaja vintage ya.
2: Remaja
1: ini
2: vintage
1: juga harus perlu dikontrol juga.
2: Nenek lincah ya, Nelly.
1: Nenek lincah Nelly ya. Sebelum kita break, Bu, mungkin bisa dijelaskan kalau dari tadi kita kan spill filter bubble ini bagaimana dampaknya, kemudian apa yang terjadi ketika kita sudah dikuasai oleh filter bubble kita sendiri. Betul. Positifnya apa sih, Bu? Ada nggak sih sisi positifnya dari filter bubble ini?
2: Iya, jadi dari tadi kita sudah bahas dampaknya ya, dan ternyata filter bubble itu nggak selamanya negatif kok.
1: Okay.
2: Ada ketika kita masuk dalam jebakan filter bubble, itu ada kalanya kita bisa mengambil hal yang positif dalam konteks tertentu. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasannya yang pertama adalah efisiensi informasi tadi. Ketika kita kita mudah untuk menemukan informasi yang relevan tanpa kita bersusah payah untuk ngetik, tanpa kita bersusah payah untuk mencari tahu keberagaman informasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berdampak pada kenyamanan gitu. Semakin kita masuk dalam jebakan filter bubble, ternyata bisa memberikan rasa nyaman ya kepada pengguna ya. Tetapi dari sini bisa saja muncul permasalahan ketika algoritma itu tidak lagi memberikan preferensi yang proporsional gitu ya kepada pengguna gitu. Ada kalanya ketika scroll gitu ya informasi, kita jenuh nih gitu. Nah, ketika kita jenuh, kemudian kesadaran kita yang menurun karena mungkin lelah scroll media sosial itu tadi, berita hoax itu mudah sekali untuk masuk ke kita dan kita mudah untuk mempercaya berita tersebut tanpa kita bersusah payah untuk mengklarifikasi gitu. Jadi ya itu tadi, di satu sisi dia mempolarisasi gitu ya, tapi di sisi lain dia bisa menghadirkan efisiensi informasi gitu.
1: Ya, tentu yang namanya segala sesuatu pasti ada plus minusnya.
2: Betul,
1: juga ya. Tapi segala sesuatu pun juga kalau misalnya diakses berlebihan tidak baik,
2: tidak
1: pastinya
2: baik,
1: ya. Kami tunggu atensi Anda pendengar di 459198 dan juga di 0811-366-9907, atau cukup berkomentar saja di official YouTube RRI Madiun. Nanti kita akan coba sama-sama tanyakan pertanyaan Anda ke Bu Alfiana di Literasi Digital siang ini. Kita rehat sejenak ya.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
1: Baik, pendengar yang sudah coba bergabung di official YouTube RRI Madiun, selamat siang dari akun Lura Ponorogo. Bagaimana kita bisa keluar dari algoritma tertentu, Kak? Apakah karakter algoritma di berbagai media sosial itu berbeda-beda? Gimana, Bu Alfi?
2: Iya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar nih dari jebakan filter bubble begitu ya. Yang pertama mungkin apa namanya, kita bisa menghapus riwayat pencarian kita gitu ya. Kadang misalnya kita gak sadar ternyata sudah menumpuk nih riwayat pencarian itu, kita bisa hapus semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, strateginya agar kita keluar adalah kita bisa lebih sering untuk memanfaatkan fitur pencarian ya, dengan mencari informasi-informasi yang beragam. Semakin sering kita memanfaatkan fitur tersebut untuk mencari informasi yang beragam itu tadi, maka kemudian algoritma ini juga akan memberikan gitu ya informasi yang beragam sesuai dengan preferensi konten yang kita pilih. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bisa juga kita mungkin sejenak gitu ya unfollow akun yang mungkin terlalu sering muncul di beranda kita gitu ya. Kadang kan kita follow akun yang keseringan muncul nih, yang mungkin kita sampai bosan gitu ya akun kontennya itu saja. Nah, mungkin untuk sejenak gitu ya kita bisa rehat dengan unfollow akun tersebut supaya dia tidak terus-terus membanjiri media sosial kita gitu.
1: Bagaimana jika seseorang hingga pada akhirnya mungkin burnout ya sampai bikin akun baru, Bu Alfi? Sebenarnya kacamata Bu Alfi, apakah ini diperbolehkan atau justru menjadi alarm bahaya nih? Kayaknya udah mulai terlalu addicted sama yang namanya media sosial.
2: Iya betul, ini justru kalau menurut saya menjadi alarm ya. Kayak dia memanfaatkan akun lain gitu ya untuk bisa terus terjebak gitu ya dalam filter bubble. Dan ini kalau terus-menerus dibiarkan, maka kemudian bisa berdampak juga kali ya ke kesehatan mental dia gitu. Jadi kecenderungan gitu ya untuk terus mengkonsumsi informasi gitu, apalagi dengan akun-akun yang berbeda gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental secara personal itu juga terganggu gitu. Maka kemudian ini menjadi alarm tentunya ya.
1: Baik. Kemudian ada lagi dari akun Lastri. Sekarang lagi hype juga berita Maudy Ayunda yang dicap sebagai tone deaf oleh netizen gara-gara dia membagikan tips menyaring berita yang buruk. Iya, ini sempat ramai juga, ini memenuhi beranda saya juga ini, Bu Alfi. Gimana, Bu Alfi?
2: Iya, ya kita sebagai ya anak muda gitu ya, siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda gitu ya, yang kemudian positive vibes-nya itu sudah kerasa sekali, bahkan menjadi salah satu motivator begitu ya,
1: atau anak muda juga
2: anak
1: ya.
2: Muda gitu. Maka kemudian segala statement yang dikeluarkan oleh Maudy Ayunda gitu ya, kalau misalnya pengguna tersebut memang dari awal mengikuti Maudy Ayunda gitu ya, tentu bisa tahu lah sebenarnya karakter Maudy itu yang seperti apa gitu, karena sudah lama mengikuti gitu.
1: Oke, tapi dengan statement yang dia berikan, benar nggak sih kalau kita menghindari berita buruk itu bikin kita menjadi tidak peduli dengan berita yang ada di luar sana atau jadi tone deaf? Kita perlu nggak sih, Bu, sebenarnya jadi orang-orang yang typically tone deaf gitu?
2: Apatis begitu ya, terhadap informasi yang ini.
1: Karena kalau kata anak zaman sekarang, menjaga kewarasan.
2: Menjaga kewarasan mental dengan stop untuk konsumsi informasi yang tidak sesuai gitu. Kalau menurut saya ya, itu bagian dari dinamika media sosial ya. Mau tidak mau gitu ya, kita tidak bisa memilih gitu informasi apa yang akan muncul di beranda kita gitu. Jadi suka atau tidak suka gitu ya, ya itu lambat laun menjadi habit gitu ya, informasi tersebut ya bisa menjadi preferensi kita juga malah nanti ke depannya gitu. Jadi ya tidak masalah gitu kalau misalnya ada informasi yang memang tidak kita sukai gitu ya, tidak sesuai dengan preferensi kita, terus kemudian kita konsumsi. Yang terpenting itu tadi, kita tetap bisa objektif dalam melihat sesuatu hal gitu.
1: Oke. Perlu nggak sih, Bu, sebetulnya kita itu detoksifikasi media sosial ya? Artinya kita rehat sejenak dari media sosial mungkin sekitar berapa bulan gitu untuk merefresh segalanya. Kayaknya ini perlu juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah udah keracunan media sosial sedemikian rupa, begitu.
2: Kecanduan,
1: gitu. Iya, soalnya kayaknya beberapa selebriti Hollywood juga melakukan hal yang sama gitu. Untuk beristirahat dari media gitu, sosial ya. Gitu. Gimana Bu?
2: Kalau menurut saya ya ini tergantung dari personal ya. Tapi kalau saya pribadi ini perlu ya Mbak Mada ya, untuk kita ketika kita sudah merasa jenuh bermedia sosial gitu ya, ngelihat apa namanya pintu aja udah kunang-kunang gitu ya, karena sudah semakin lama, karena udah lama gitu ya berselancar di media sosial, maka kita perlu kok untuk sejenak istirahat dari media sosial dalam kurun waktu yang kita sendiri yang menentukan gitu ya. Mungkin 1 hari, 2 hari gitu ya, atau berbulan-bulan gitu. Tentu itu juga memberikan dampak tersendiri ya bagi personal gitu, yang biasanya dia update banget tentang informasi, kadang sehari saja tidak bermedia sosial jadi ketinggalan informasi gitu ya, apalagi sampai berbulan-bulan gitu. Walaupun memang niatnya untuk menjaga kewarasan, tetapi ya itu tadi, dia harus siap dengan resiko ketika dia tidak mengetahui informasi apapun gitu.
1: Oke, baik. Ini menariknya adalah ternyata masyarakat juga masih tidak sedikit yang memaksakan untuk tetap menggali informasi di media sosial. Ada yang bilang seperti ini dari Dimas di Ponorogo. Saya sering merasa semua orang di media sosial itu punya pendapat yang sama dengan saya. Tapi ketika ngobrol langsung dan ketemu, ternyata banyak yang berbeda. Apakah saya sebenarnya terjebak filter bubble atau seperti apa katanya?
2: Itu realita ya. Jadi apa namanya, tidak sesuai dengan ketika bertemu langsung, kok beda perspektifnya gitu ya. Tapi seakan-akan berselancar di media sosial itu
1: mendapatkan
2: kita
1: afirmasi.
2: Kita memiliki perspektif yang sama gitu. Ya itu tadi, apa namanya, kadangkala seseorang itu memang bisa menjadi dua jati diri yang berbeda ketika sudah bermedia sosial.
1: Jangan-jangan gitu, saya bipolar nih. Tidak ya.
2: Iya, jadi apa namanya, apa yang diketik di apa namanya di media sosial itu sejatinya atau sebetulnya tidak betul-betul mencerminkan apa yang ada di pikiran dia. Okay. Bisa saja dia terkontaminasi gitu ya oleh informasi lain yang kemudian masuk di dalam filter bubble itu tadi gitu. Sehingga ketika dia keluar dari zona media sosial, dia bertemu dengan orang gitu ya, ketika dimintai pendapat ya bisa saja gitu ya berbeda gitu, karena ketika bertemu dengan bertemu secara langsung mungkin dia menjadi diri dia yang sebenarnya gitu. Tapi kemudian ketika berselancar di media sosial itu banyak topeng-topeng kemudian yang dipakai agar terlihat sempurna begitu.
1: Baik. Menarik ya. Jadi artinya mulai dari sekarang sepertinya kita konsumsinya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Kalau kita flashback ke COVID dulu, artinya kan orang-orang lebih banyak scroll media sosial juga. Kita masih terjebak juga enggak sih, Bu, pada atmosfer zaman COVID dulu? Artinya orang-orang secara penggunaan media sosial ini jauh persentasenya lebih besar daripada berinteraksi dengan orang lain. Apakah dampak yang dulu bisa terbawa sampai sekarang?
2: Iya, ini bagian dari pola konsumsi media sosial ya. Jadi ketika orang itu mengakses media sosial, informasi apapun gitu ya, entah informasi dulu ketika COVID kan kita nggak boleh keluar rumah ya, otomatis kita hanya stay, hanya mengandalkan informasi dari media sosial gitu. Justru ketika COVID itu, ketika literasi digital belum semasif sekarang ya, orang belum menyadari ternyata ada jebakan filter bubble. Itu dulu mudah sekali filter bubble itu terdampak atau apa namanya ya, ada di diri pengguna gitu. Tapi kemudian di era sekarang gitu ya, literasi digital sudah semakin masif, bahwasannya ini harus menjadi alarm nih ketika kita sudah mulai terjebak di apa namanya filter bubble itu sendiri.
1: Okay, baik. Apa yang mau disampaikan Bu Alfi? Paling tidak supaya pendengar dan pemirsa kita ini jadi manusia yang kritis, terbuka, tapi juga tidak terjebak hanya pada dunia yang disajikan oleh beranda mereka sendiri gitu, Bu. Silakan.
2: Jadi filter bubble ini kan algoritma media sosial ya, yang bisa memanjakan konten kita sesuai dengan preferensi atau minat kita, apa yang kita sukai, selera kita, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ada dampak filter bubble yang perlu kita cegah begitu ya. Salah satunya adalah tentang kita menjadi pengguna yang pasif. Nah, jangan sampai kita terlalu asik masuk di dalam gaung atau gelembung filter bubble sehingga kita menjadi pengguna yang pasif dan mematikan apa ya inovasi kita terhadap informasi gitu. Kita hanya fokus saja istilahnya kita tidak mengontrol algoritma tapi algoritma yang 100% mengontrol kita. Nah, itu kan justru yang malah bahaya gitu ya, menjadikan bias informasi akan semakin tinggi. Maka kemudian langkahnya adalah kita harus kritis ya. Kita harus sedikit-sedikit harus sadar gitu ya, walaupun memang meskipun kita berusaha menampik filter bubble tapi itu kenyataannya algoritma terus tetap bisa mendeteksi. Jadi kita harus kritis, harus sadar bahwasanya kita masuk dalam jebakan algoritma agar kita tidak terisolasi begitu ya dari perspektif yang lebih luas.
1: Baik. Gitu. Kalau kata orang-orang yang suka satir, kurangi asik sendiri, perbanyak bersosialisasi. Iya, katanya betul. Begitu ya. Bu Alfi, terima kasih banyak ya sudah sama-sama hadir di Studio Pro 1. Apa yang kita bicarakan hari ini semoga bisa tambah buat insight ya untuk pendengar dan juga pemirsa, paling tidak ketika kita sudah mulai menyelam di dunia media sosial yang fana ini, kita tahu kapan harus ke dermaga untuk kembali ya. Betul. Bersandar ya, jangan menyelam terus ya.
2: Iya.
1: Nanti kembung kalau tentang media sosial.
2: Tidak bisa berlayar.
1: Itu dia. Terima kasih Bu Alfi, selamat siang.
2: Sama-sama Mbak Made, selamat siang.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi obrolan saya dengan Bu Alfi pada literasi digital edisi hari ini. Sekaligus saya juga mau undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan bergeser channel. Selepas ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga akan hadir dari Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu Madiun Siang ini nanti akan ditemani oleh rekan saya Prita Audia. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, Minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan

0: secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

perundangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Raffluliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih penting dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang beberapa pekerjaan sirkuit diperbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Track bending sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 15 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Hal itu dilakukan demi mengusir Jepang dari wilayah Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Jepang memang telah menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Hari Selasa 15 September 2026, saya Prita Audia kembali menemani aktivitas siang Anda dan tentunya dalam Madiun siang ini hingga Madiun sore ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita nanti, kita bersama-sama menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Nanti akan kami lanjutkan mendengar dengan menghadirkan lagu-lagu campur sari dan juga informasi seputar gaya hidup dan juga kesehatan untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Luhur akan segera kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Par,
3: apa?
2: Iki lho, ana surat tekok dulurmu. Nah, ndang diwaca.
3: Walah, ya apa le?
2: Lah kok nangis? Kesusahan ta, Par?
3: Gak perkara iku aku.
2: Lah apa lo?
3: Aku gak iso maca.

Ya, pendengar, apakah siang hari ini saat rehat ya, Anda sudah mulai merasa ngantuk atau lelah begitu ya? Karena mungkin aktivitas Anda dari pagi hingga jelang siang ini juga lumayan padat di hari ini untuk menyelesaikannya. Nah, mungkin Anda rehat sejenak ya sambil menikmati makan siang, ataupun juga mungkin bisa menggunakan waktu istirahat untuk tidur sejenak ya. Dan kalau bicara soal tidur ya, karena kalau biasanya kurang tidur itu identik dengan rasa lelah, kemudian mengantuk atau bahkan sulit berkonsentrasi, dan bahkan ini juga membuat suasana hati ini mudah berubah. Namun ada satu hal lain yang mungkin juga bisa Anda rasakan setelah begadang ya, atau mungkin tidur tidak cukup, yakni tubuh terasa lebih dingin dari biasanya. Nah, menariknya kurang tidur tentu mempengaruhi sistem tubuh yang bertugas mengatur suhu, sehingga tubuh menjadi lebih sulit dalam mempertahankan kehangatan. Akibatnya, pendengar, ruangan yang biasanya terasa nyaman bisa terasa lebih dingin setelah malamnya minim tidur, begitu. Nah, ada salah satu bagian otak yang berperan penting dalam mengatur suhu tubuh. Ini adalah hipotalamus, pendengar. Ada bagian kecil di otak ini yang bekerja seperti termostat alami ya, yang mana membantu menjaga suhu inti tubuh tetap berada dalam rentang yang sesuai. Saat tidak cukup, suhu inti tubuh akan mengalami perubahan secara alami sebagai bagian dari ritme tidur dan juga bangun. Namun ketika waktu tidur berkurang, proses pengaturan tersebut pun juga ikut terganggu. Kemudian tubuh juga memiliki jam biologis atau ritme sirkadian, yang mana ini mengatur berbagai fungsi, pendengar, mulai dari perubahan suhu tubuh sepanjang hari. Jadi suhu inti tubuh biasanya lebih tinggi pada sore, kemudian jelang malam hari, lalu perlahan akan turun ketika mendekati waktu tidur dan juga dini hari. Jadi penurunan suhu tersebut juga merupakan bagian normal ya dalam siklus tidur. Masalahnya, ketika kurang tidur ini bisa mengacaukan ritme, dan ketika jadwal tidur berantakan ya, atau seseorang harus terjaga lebih lama dari biasanya, perubahan suhu tubuh juga bisa menjadi kurang teratur, pendengar. Nah, kalau kita tahu tubuh itu menghasilkan panas melalui berbagai proses metabolisme. Jadi ketika tubuh mengalami kelelahan akibat kurang tidur, sejumlah proses fisiologis juga berkaitan dengan penggunaan energi dan metabolisme yang juga ikut berubah. Jadi kondisi ini membuat tubuh terasa lebih lesu dan juga kurang hangat biasanya. Ditambah dengan aktivitas fisik yang biasanya berkurang ketika seseorang mengantuk, kemudian produksi panas tubuh pun juga bisa terasa lebih rendah ya. Dan kurang tidur juga mempengaruhi cara otak memproses berbagai sensasi dari tubuh. Jadi ketika tubuh sedang kelelahan, kemampuan untuk memproses rangsangan dan juga menghadapi rasa ini tidak nyaman dapat juga berubah. Akibatnya sensasi dingin yang sebenarnya ringan bisa terasa lebih mengganggu, dan suhu kamar yang kemarin terasa biasa saja mungkin terasa jauh lebih dingin setelah Anda kurang tidur, pendengar. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Informasi selengkapnya akan saya hadirkan dengan sejumlah lagu campursari berikut ini yang kami putarkan untuk Anda.

Informasi terkini pendengar, sejumlah ruas jalan di Ponorogo kini kondisinya mulus, salah satunya ruas Ngabar Jabung. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto mengatakan, perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumi Reog terus dikebut. Hal ini dilakukan bukan karena akan ada kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor, melainkan jauh hari sudah direncanakan dan masuk dalam APBD 2026. Ugin sapaan akrabnya mengungkapkan perbaikan infrastruktur terutama jalan menjadi skala prioritas karena penghubung antar wilayah. Tidak hanya berpusat di kota, perbaikan akan dilakukan bertahap hingga ke wilayah pinggiran. Informasi berikutnya, sebanyak 16 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di posko SAR gabungan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hari ini. Mereka sebelumnya telah ditemukan dan dievakuasi oleh KM Cahaya Bahari dari perairan lokasi kecelakaan. Informasi tersebut disampaikan Basarnas Banjarmasin melalui akun media sosial resminya. Ke-16 korban dibawa menuju posko menggunakan rigid buoyancy boat milik Lanal Banjarmasin. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Layang Tresno, Niken Salindri, pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-6 lepas dari jam 12 siang. Jadi, ketika tadi tubuh terasa dingin setelah kurang tidur, pendengar, hal pertama yang bisa kita lakukan tentu saja adalah memberi kesempatan kembali untuk tubuh beristirahat dan juga mengatur ya pola tidur yang cukup. Ingat, orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Jadi, dengan Anda menjaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten, ini membuat kamar tidur Anda juga nyaman, kemudian mengurangi paparan layar menjelang tidur ya, atau jangan scroll-scroll handphone menjelang tidur. Ini juga sangat membantu untuk meningkatkan kualitas istirahat Anda. Namun, jangan langsung menganggap bahwa rasa dingin selalu disebabkan oleh kurang tidur juga ya, karena jika tubuh sering terasa dingin meskipun sudah tidur cukup atau ada keluhan disertai gejala lain ya, seperti kelelahan berkepanjangan, kemudian pusing atau pucat, dan bahkan perubahan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, Anda bisa konsultasi ke dokter. Dan jadi jika tubuh terasa dingin saat kurang tidur akibat terganggunya pengaturan suhu tubuh, kemudian juga metabolisme mungkin, dan cara otak memproses sensasi dingin. Karena itu setelah begadang tubuh bisa terasa lebih dingin, pendengar ya, bahkan ketika suhu lingkungan sebenarnya tetap sama. Jadi tidur yang cukup bukan hanya penting ya untuk menghilangkan rasa kantuk, lelah, tapi juga membantu tubuh Anda untuk tetap menjalankan berbagai sistemnya secara lebih optimal.

Petruk Kanthong Bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kanthong bolong. Kanthong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kanthong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula asring kasebut Petruk Kanthong Bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk Kanthong Bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk Sarwo Prasojo. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki wahyu sangkan paraning dumati. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kanthong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kanthong bolong nanging beda cak-cakane. Kanthong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sak uka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ora mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kanthong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo siro sopo ingsun, menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudho nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya subya kawula. Sugih blegedhu kasukan Mas Pices Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenyo sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Merga tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwanta. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

Ya pendengar, akhir-akhir ini udara kering ya dan juga berdebu. Tentu ini juga membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman ya. Apalagi terjadi beberapa kondisi ya, seperti di kawasan Jawa Barat dan juga Lampung, akibat paparan abu vulkanik yang terjadi karena aktivitas Gunung Anak Rakatau dan juga terjadinya karhutla di sejumlah titik ya, bahkan di Madiun Raya sendiri atau bahkan di luar Jawa juga banyak. Nah tentunya kondisi seperti ini yang paling penting adalah mengurangi paparan, juga jangan lupa untuk menggunakan masker yang proper. Namun tentunya selain melindungi diri dari debu ataupun juga abu vulkanik ya, kita juga perlu memastikan tubuh ini juga mendapatkan asupan makanan bergizi. Beberapa vitamin ya, ini juga terutama yang memiliki antioksidan, yang mana ini berperan dalam membantu tubuh dalam menghadapi yang namanya stres oksidatif pendengar. Vitamin yang memang ini penting untuk diperhatikan ya ketika udara sedang kering, berdebu atau bahkan tercemar. Yang pertama adalah vitamin C. Karena vitamin C merupakan antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas pendengar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah belum berarti vitamin C ini bisa secara langsung ya untuk melindungi manusia dari paparan abu vulkanik. Karena vitamin C bisa kita dapatkan juga dengan mudah dari makanan sehari-hari, mulai dari jeruk, jambu biji, pepaya, kiwi, tomat, paprika, dan juga brokoli. Jadi tentunya Anda perlu mengupayakan ya untuk asupan kandungan vitamin C dari makanan ya, ataupun juga Anda bisa menggunakan suplemen untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh ya, tadi karena fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian vitamin E juga termasuk antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari tadi stres oksidatif. Dan dalam berbagai pembahasan mengenai nutrisi bahkan polusi udara, vitamin E ini juga mendapat perhatian karena perannya dalam sistem antioksidan tubuh pendengar. Tapi sekali lagi tentunya suplemen vitamin E ini bukan berarti terus dapat langsung mencegah dampak polusi udara atau abu vulkanik ya. Lagi-lagi sumber vitamin E bisa kita temukan dalam makanan, mulai dari kacang almond, biji bunga matahari, alpukat, bayam, dan juga berbagai minyak nabati. Vitamin A juga berperan ya untuk menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh dan juga kesehatan berbagai jaringan termasuk jaringan epitel yang menjadi bagian dari pertahanan tubuh. Sementara itu beta-karoten pendengar ini banyak ditemukan dalam makanan nabati dan juga memiliki aktivitas antioksidan. Beberapa makanan sumber beta-karoten seperti wortel, ubi jalar, labu, bayam, dan juga sayuran berdaun hijau ya. Jadi Anda bisa mencari vitamin A dari sumber makanan tadi, dan selain itu juga telur ataupun juga produk susu alami. Nah, kemudian yang lebih penting tentunya adalah mengonsumsi makanan dengan beragam sumber nutrisi ya, selain tadi vitamin-vitamin yang disebutkan. Kemudian juga ada kelompok vitamin B, ini juga berperan dalam berbagai proses penting di dalam tubuh termasuk metabolisme energi dan juga fungsi sel pendengar. Bahkan sejumlah penelitian mengenai polusi udara juga telah melihat kemungkinan hubungan antara vitamin B dan juga respon tubuh terhadap paparan polutan ya. Namun bukti yang ada juga belum cukup untuk menjadikan suplemen vitamin B sebagai cara khusus untuk mencegah dampak dari polusi udara. Selain itu vitamin B bisa Anda dapatkan dari berbagai makanan, mulai dari telur, ikan, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayuran hijau pendengar. Tentunya juga berada di wilayah ya, apalagi yang mungkin terdampak abu vulkanik atau mungkin debunya lumayan tinggi begitu ya. Nah, Anda dianjurkan tentunya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan jangan lupa menggunakan masker ya ketika memang harus beraktivitas di luar ruangan, dan ganti secara berkala masker tersebut pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami dari Parang Tritis Didi Kempot, saya hadirkan ada lagu dari Noni Aprilia dengan Kumalayang pendengar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pastikan tetap bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika siang Pro 1 RRI Madiun.

0: lapar.
1: Apa?
0: Kono mbojukan.
1: Mbojuk lapar.
0: Semongko jare abang tak gonceng sepeda motor lugur putih ngono kok.
1: Waduh pucet.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Kebakaran lahan terjadi di sekitar jalur Provinsi Pacitan Ponorogo, masuk Kecamatan Tegalombo, Pacitan. Pemkab Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumi Reog. Pemerintah Kota Madiun mendorong perajin batik meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah. Selain topik-topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Selasa 15 September 2026, bersama saya Prita Audia. Dinamika siang. PSC 119 Kabupaten Madiun mencatat telah menangani lebih dari 600 pasien sepanjang 2020.

0: 2025 hingga 2026 dengan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi yang paling dominan. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
1: Sepanjang periode 2025 hingga 2026, layanan Public Safety Center atau PSC 119 Kabupaten Madiun menangani 600 hingga 700 pasien kegawat daruratan medis. Kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi jumlah laporan paling dominan yang ditangani petugas. Petugas PSC 119 Kabupaten Madiun, Mahmud, mengungkapkan jajarannya hampir setiap hari menerima laporan kecelakaan lalu lintas.
2: Yang paling dominan ini kecelakaan, Mbak. Jadi sering sekali kita itu menangani kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya utamanya. Hampir setiap hari itu pasti ada kecelakaan yang kita tangani gitu.
1: Dalam menangani laporan kegawat daruratan medis, tim PSC 119 Kabupaten Madiun berupaya tiba di lokasi dan menangani pasien dalam waktu kurang dari 25 menit. Jika lokasi kejadian cukup jauh, petugas akan berkoordinasi dengan puskesmas atau fasiankes terdekat untuk mempercepat pertolongan pertama. Penanganan awal juga dapat dilakukan melalui panduan operator via telepon. Operator di command center akan melakukan triase dengan menanyakan lokasi kejadian serta kondisi pasien, seperti tingkat kesadaran, pendarahan, hingga potensi patah tulang. Jika diperlukan, operator akan membantu warga melakukan bantuan hidup dasar sambil menunggu kedatangan tim medis. Mahmud mengimbau masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan agar tidak sembarangan memindahkan korban tanpa mengetahui teknik penanganan yang tepat. Masyarakat Kabupaten Madiun dapat menghubungi PSC melalui saluran bebas pulsa 119 atau WhatsApp di nomor 0811-3059-2119 saat menghadapi kondisi kegawat daruratan medis. Saat melapor, warga diimbau menyampaikan nama pelapor, lokasi kejadian, serta kondisi pasien. Pelapor juga dapat membagikan lokasi melalui fitur share location untuk mempermudah tim medis menemukan titik kejadian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Senin kemarin. Kali ini kobaran api berjarak sekitar 15 meter dari rumah warga. Sekitar 1 hektar lahan yang ditumbuhi pohon akasia dan rumput di Dusun Tosari, Desa Kemuning, dilalap api. Beruntung, kobaran api tidak sampai menjangkau permukiman dan tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang dilaporkan terdampak. Kebakaran lahan di Tegalombo itu lokasinya berada di sekitar jalur Provinsi Pacitan Ponorogo, kilometer 31. Kapolsek Tegalombo AKP Rusminto mengatakan, petugas langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan masyarakat. Polisi menduga kebakaran bermula dari aktivitas pembakaran rumput di pinggir jalan. Api kemudian merembet ke lahan yang dipenuhi ilalang dan pohon akasia. Seseorang yang diduga melakukan pembakaran telah diamankan ke Mapolsek Tegalombo untuk penanganan lebih lanjut. Menurut keterangan polisi, orang tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu, penanganan terhadap orang yang diduga memicu kebakaran masih dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Informasi berikutnya, Saudara, cuaca Madiun Raya pada 15 hingga 17 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu yang relatif hangat. Laporan selengkapnya disampaikan Sabrina.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian 1 September 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan atmosfer relatif kering dan semakin panjangnya hari tanpa hujan, HTH. Bahkan di sejumlah wilayah telah mencapai kriteria kekeringan ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari. Kondisi ini diperkuat oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat, dengan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 mencapai lebih dari 2,76 derajat Celcius. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Siaris mengatakan, selain itu, penguatan monsun Australia turut meningkatkan kecepatan angin yang berpotensi mempercepat pengeringan vegetasi dan penyebaran api. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi secara lokal di beberapa wilayah Indonesia, bergantung pada kondisi atmosfer dan faktor cuaca setempat. Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu yang relatif hangat. Pada pagi hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo kondisi cerah hingga cerah berawan, sedangkan Magetan dan Pacitan cenderung terasa lebih dingin.
4: Pagi hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu sekitar 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 85 persen. Sementara itu, Kabupaten Magetan dan Pacitan cenderung terasa lebih dingin dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 22 derajat Celcius. Kelembapan relatif tinggi 85 hingga 99 persen, disertai potensi kabut atau udara kabur tipis, terutama di wilayah lereng dan dataran tinggi.
3: Pada siang hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cenderung paling terik dengan langit cerah hingga cerah berawan. Sedangkan Magetan, khususnya wilayah lereng Gunung Lawu, suhu lebih nyaman sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius. Pada malam hingga dini hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cenderung cerah dengan awan sangat minim. Sedangkan wilayah Magetan, khususnya lereng Gunung Lawu, akan terasa lebih dingin dengan suhu 16 hingga 19 derajat Celcius. Setiaris menghimbau masyarakat untuk tetap waspada cuaca panas, udara kering, dan angin kencang selama musim kemarau dengan menjaga kecukupan cairan, serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari terlalu lama. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Gontor Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto direncanakan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG di Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026. Selain Presiden Prabowo, resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, diplomat, pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah. Juru bicara Panitia 100 Tahun Gontor, Ustadz Dr. Riza Azhari mengatakan, sejumlah kepala negara Indonesia dari masa ke masa sebelumnya juga pernah hadir di Pondok Modern Darussalam Gontor, mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Menurut Ustadz Riza, kehadiran para kepala negara tersebut menjadi bagian dari hubungan dan silaturahmi yang terjalin antara Gontor dengan pemerintah Indonesia.
6: Alhamdulillah persiapan acara sudah insya Allah 80% yang kami siapkan, baik segi acara, perlengkapan acara, sampai dengan tempat dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita adakan pada tanggal 19 September 2026. Dengan rentetan yang ada, alhamdulillah turut hadir bersama kita yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Merupakan kesyukuran bagi kita dari masa ke masa, Pondok Modern Darussalam Gontor dari Presiden pertama sampai dengan hari ini singgah dan hadir di tengah-tengah Pondok Modern Darussalam Gontor.
5: Ia menambahkan sejumlah alumni Gontor juga saat ini menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan maupun di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terkait rencana kehadiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, undangan tersebut merupakan bagian dari hubungan silaturahmi yang telah terjalin dengan keluarga besar Gontor. Ustadz Riza menyebut sebanyak lebih 8.700 tamu undangan akan menghadiri resepsi tersebut di gedung BPPM Gontor. Para tamu tersebut antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Kepala Daerah dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sementara itu dari kalangan diplomatik, panitia menyebut 15 duta besar negara sahabat telah mengonfirmasi kehadirannya di Gontor Ponorogo. Mereka diantaranya berasal dari Mesir, Yaman, Palestina, Sudan, Oman, Turki, Maroko, Brunei Darussalam, dan Azerbaijan. Selain itu, Atasya Agama Kedutaan Besar Arab Saudi dan Wakil Grand Sheikh Al-Azhar juga dijadwalkan hadir. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, PMK Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumi Reog. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
5: Sejumlah ruas jalan di Ponorogo kini kondisinya mulus. Salah satunya, ruas Ngabar Jabung. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumireo kini terus dikebut. Itu dilakukan bukan karena akan ada kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor, PMDG, melainkan jauh hari sudah direncanakan dan masuk dalam APBD 2026.
7: Bukan kebetulan ya, memang tata waktunya kan nanti dokumennya kan sudah ada, kayak Jeruk Sing sampai Jabung sudah ada, Jabung ke Barat juga ada, semua memang sudah sesuai perjalanan yang ada di APBD. Nah memang di semester kedua ini proses mulai kontrak oleh pelaksanaan di lapangan, sehingga yang kita saksikan hari-hari ini tentunya dokumen yang sudah dikontraktual akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
5: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan perbaikan infrastruktur terutama jalan menjadi skala prioritas karena penghubung antar wilayah. Perbaikan tidaknya dilakukan di pusat kota, tetapi bertahap hingga ke wilayah pinggiran. Seperti diketahui, PMK Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di PUPKP tengah mempercepat perbaikan jalan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi proyek mangkrak karena waktu pengerjaan mepet mendekati akhir tahun. Adapun PMK Ponorogo tahun ini menyiapkan 29 paket pekerjaan peningkatan jalan, terdiri 25 paket reguler dan 4 paket yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Selain di wilayah Siman, perbaikan jalan juga dilaksanakan di ruas Jeruk Sing Jabung, Jalan Gajah Mada, Jalan Basuki Rahmat, Jenangan Kesugihan hingga Sawo Tumpak Pelem. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kita bergeser ke Ngawi. Pemkab Ngawi memfokuskan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Berikut laporan Imam Malik.
8: Pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan intervensi program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi masyarakat kelompok desil 3 dan 4. Hal ini guna mencegah terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan warga menuju kelompok kemiskinan ekstrim, yakni desil 1 dan 2. Wakil Bupati Ngawi Durento Jatmiko Anto menjelaskan penanganan warga di desil 3 dan 4 tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pangan atau kegiatan produktif. Menurutnya, memenuhi kebutuhan dasar fisik, khususnya hunian layak, menjadi faktor paling dominan yang dapat menjaga stabilitas keluarga rentan, sehingga tidak jatuh ke tingkat kemiskinan yang lebih dalam.
9: Misalkan RTLH di desil 3 misalkan, itu kalau desil 1, 2 otomatis lah, karena itu terkait dengan produktivitas, lansia, dan lain sebagainya. Tapi yang 3, 4 ini kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat, sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahnya ini di desil 1, desil 2, ini bergeraknya dari 3 ke 2.
8: Anto menambahkan upaya penahanan pergeseran desil ini dilakukan seiring hadirnya perubahan basis data kemiskinan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Sistem ini untuk penyesuaian pengelompokan desil masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator baru, diantaranya status pekerjaan. Anto melanjutkan, dinamika perubahan data ini juga berdampak langsung pada sektor keuangan daerah. Sekitar 143.000 warga yang semula berada di desil 1 dan 4 kini bergeser ke desil 5 dan 6. Sehingga jaminan kepesertaan BPJS kesehatan mereka yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat beralih menjadi tanggung jawab pembiayaan APBD Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Rencana penyiapan tempat pemakaman umum TPU Margomulyo Ngawi tertunda lebih lama. Pematangan lahan dan pembangunan pagar yang semula disiapkan melalui perubahan APBD 2026 batal dikerjakan. Anggaran 1,1 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak. Padahal kapasitas tempat pemakaman di wilayah Ngawi Kota disebut sudah dalam kondisi mendesak. Pemkab Ngawi kini merencanakan pekerjaan fisik TPU Margomulyo dilaksanakan pada 2028. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Maftu Afandi mengatakan, pembatalan pekerjaan tahun ini dilakukan setelah mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran. Selain terdapat kebutuhan lain yang lebih mendesak, proses perencanaan pembangunan TPU Margomulyo membutuhkan waktu yang tidak singkat. Maftu mengakui kapasitas TPU di kawasan perkotaan Ngawi semakin terbatas. Meski demikian, DPRKP Ngawi memperkirakan tempat pemakaman yang tersedia masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sampai tahun depan.
10: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang RRI Madiun. Pendengar, informasi berikutnya, pemerintah Kota Madiun mendorong perajin batik terus meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan peningkatan daya saing motif khas yang diikuti sekitar 30 perajin batik. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Pemerintah Kota Madiun mendorong perajin batik untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan peningkatan daya saing motif khas daerah yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Snaker KUMKM Kota Madiun di Gedung Dekra Nasda. Pelatihan tersebut diikuti sekitar 30 perajin batik yang tergabung dalam Asosiasi Perajin Batik Madiun APBM. Mereka didorong menciptakan motif yang tidak sekadar menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan karakter Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penguatan kapasitas perajin menjadi penting agar batik Madiun memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Menurut dia, identitas Kota Madiun dapat dituangkan melalui berbagai ikon daerah, tidak hanya mengandalkan bentuk visual, tetapi juga mengangkat cerita serta sejarah yang ada di Kota Madiun.
12: Ya, jadi Kota Madiun ini itu kan banyak cerita. Kita punya tiga identitas yang sekarang jadi maskot itu, yaitu pecel, pendekar, sama kereta api. Yang ini bisa digali dengan cerita-cerita sejarah narasi yang bisa nanti dibangun. Sehingga nanti masing-masing batik dengan berbagai jenis motif ini harus bisa bercerita terkait masalah Madiun. Sehingga nantinya di setiap ada bentuk motif batik, orang sudah paham, oh ini Madiun.
11: Tidak berhenti pada pengembangan motif, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan penguatan ekosistem usaha batik. Salah satunya melalui rencana pengembangan galeri khusus batik. Bagus menilai keberadaan Dekra Nasda selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu pihaknya tengah menggagas konsep galeri yang nantinya dapat menjadi ruang untuk memamerkan sekaligus mengenalkan karya perajin batik Madiun. Pemkot Madiun juga akan terus memberikan intervensi untuk mendukung pengembangan usaha para perajin.
12: Saat ini dari Pemkot pemberian modalnya lebih ke modal usaha untuk peralatan. Makanya saya sering mengunjungi teman-teman batik itu, selalu saya tanya, "Apa butuh alat apa?" begitu. Ya udah, itu yang nanti kita catat. Insya Allah yang nanti di PAK ini akan ada. Nanti yang di tahun depan kebutuhan lainnya akan kita penuhi. Tapi kalau untuk pembiayaan nanti pasti kita konekkan dengan perbankan.
11: Selain penguatan dari sisi peralatan dan pembiayaan, peningkatan kualitas para perajin juga akan dilakukan melalui studi banding. Bagus berencana mengajak para perajin batik Madiun belajar langsung ke Pekalongan yang dikenal sebagai salah satu sentra batik nasional. Menurut dia, pengalaman melihat dan mempelajari produk dari daerah lain penting untuk membangun standar kualitas sekaligus mental para perajin. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Kota Madiun, perekonomian Kota Madiun tumbuh 6,88% secara tahunan pada triwulan 2 tahun 2026. Salah satunya disokong sektor perdagangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat perekonomian Kota Madiun pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 6,88% secara year on year. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 6,35%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan, pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah catatan peristiwa selama bulan April hingga Juni 2026. Di antaranya adalah momentum libur sekolah, peringatan Hari Besar Keagamaan, serta maraknya event dalam rangka hari jadi ke-108 Kota Madiun. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kota Madiun sebesar 26,15%. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya juga ikut tumbuh positif.
13: Untuk secara year on year, tumbuh bagus itu di sektor apa ini, pariwisata ya, pariwisata dan perdagangan. Jadi kalau perdagangan, nah itu tumbuh 10,95%. Kemudian untuk penyediaan akomodasi dan makan minum itu tumbuh 10,53%. Saya kira ini sinyal yang cukup bagus bahwa aktivitas ini jasa pariwisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.
1: Selain aktivitas pariwisata, pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kota maupun Kabupaten Madiun yang dipusatkan di Kota Madiun turut meningkatkan tingkat penghunian kamar hotel. Perekonomian daerah juga didukung oleh mulainya kembali perbaikan infrastruktur serta masuknya masa panen di sektor pertanian. Guna mempertahankan tren positif ini, Aziz menyarankan pemerintah Kota Madiun untuk menggelar acara kreatif dan mengembangkan kegiatan olahraga malam atau sport night. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan jangkauan publisitas media yang diperluas ke tingkat nasional, supaya acara yang diadakan bisa menarik lebih banyak pengunjung dari luar daerah. Sementara itu, secara quarter to quarter, ekonomi Kota Madiun tercatat tumbuh sebesar 2,45%. Pertumbuhan tertinggi secara triwulanan ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta meningkatnya produksi tanaman padi yang mulai memasuki masa panen pada triwulan kedua tahun 2026. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
10: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat penetapan istitoah sebelum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Sabrina.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon jamaah haji CJH 2027. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap selama 8 hari mulai 15 hingga 22 September 2026 bertempat di RSUD Sogaten. Setiap hari telah dijadwalkan ada sekitar 30 orang CJH yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk penetapan istitoah sebelum melakukan pelunasan biaya haji. Kepala Kemenhat Kota Madiun Dati Ardiansyah SEMH mengatakan, peraturan tentang pemeriksaan jamaah haji telah terbit sehingga Kemenhat bekerjasama dengan Dinkes PPKB mulai melaksanakan pemeriksaan.
14: Jadi KMHU nomor 55 tentang pemeriksaan kesehatan jemaah haji masa embarkasi dan debarkasi ini adalah tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Bagi CJH yang lolos pemeriksaan tahap pertama atau istitoah, nanti langsung dapat mengikuti tahap berikutnya melakukan pelunasan biaya haji. Namun bagi yang belum lolos dengan catatan tertentu masih ada kesempatan mengikuti pemeriksaan tahap kedua. Jika tahap kedua juga belum dapat memenuhi syarat kesehatan, maka CJH yang bersangkutan terpaksa harus menunda keberangkatan pada tahun berikutnya. Karena itu, Dati berpesan kepada seluruh CJH agar menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang sehat, istirahat cukup, dan rutin berolahraga jalan kaki minimal 1,5 km setiap hari. Sebab kesehatan bukan hanya diperlukan pada saat pemeriksaan, tetapi harus dijaga hingga keberangkatan dan juga melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, tim juri memuji peningkatan performa para peserta Bintang Radio 2026 di RRI Madiun. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Nisa.
15: Putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun berlangsung sengit. Peningkatan performa para peserta mendapat pujian dari tim juri Cici Fajariani dan Naufal Fadel Akbar yang menilai kesiapan para kontestan tahun ini jauh lebih matang ketimbang tahun sebelumnya. Juri 2 Bintang Radio 2026 Cici Fajariani menyoroti kecermatan peserta dalam mempelajari evaluasi tahun lalu serta pemilihan lagu yang tepat.
16: Untuk peserta di tahun ini luar biasa ya, keren-keren semuanya karena mereka belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Lagu-lagu yang dibawakan juga sudah sesuai dengan karakter vokalnya mereka, jadi mereka lebih siap untuk tampil hari ini.
15: Hal senada juga diungkapkan oleh juri utama Bintang Radio, Naufal Fadel Akbar, mengaku persaingan ketat para peserta sempat membuat tim juri kewalahan menentukan pemenang. Ia juga memuji totalitas peserta di atas panggung.
17: Pastinya luar biasa banget, kita hampir dibuat bingung, kalau bisa juara satu semua ada di harusnya. untuk improv-improv mereka, mereka membawakan dengan karakternya masing-masing. I think, aku rasa mereka mendalami lagu itu sudah totalitas ya, jadi benar-benar menjiwai banget.
18: Para juri memberikan pesan penyemangat bagi peserta yang belum lolos agar mereka tidak berkecil hati karena perjalanan mereka masih panjang dan mengingatkan bahwa hasil ini bukanlah kegagalan, melainkan langkah awal menuju kesuksesan. Bagi para pemenang yang akan mewakili RRI Madiun di tingkat Korwil atau Provinsi Jawa Timur, para juri mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Mereka menegaskan bahwa para juara tidak hanya dituntut bernyanyi dengan baik, tapi juga harus siap menghadapi berbagai tantangan baru saat mereka tampil di tingkat selanjutnya. Nisa Aufiah melaporkan.
0: Kembali ke berita olahraga, pendengar, turnamen sepak bola usia dini Garuda Anak National Cup 2026 Zona Madiun resmi berakhir. Gelar juara kelompok usia U9 dan U11 diborong tim asal luar kota Madiun. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Gelaran turnamen sepak bola Garuda Anak Nasional Gan Cup 2026 Zona Madiun di lapangan Taman Kota Madiun resmi berakhir. Dari dua kelompok usia yang dipertandingkan, tak satu pun tim asal Madiun berhasil menjadi juara. Turnamen sepak bola usia dini tersebut diikuti 30 tim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, di antaranya 14 tim bersaing di kelompok usia U9 dan 16 tim lainnya tampil di U11. Ketua Panitia Garuda Anak Nasional Regional Madiun Suroso mengatakan, seluruh pertandingan Gan Cup 2026 Zona Madiun telah rampung. Dia menyebut kompetisi tersebut diikuti sejumlah tim dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada U9, PSTER dari Solo keluar sebagai kampiun. Posisi runner-up ditempati Basoka dari Kediri. Sementara Red Tiger dari Lumajang dan Tanjung Satria dari Magetan berbagi posisi ketiga. Persaingan di U11 juga dimenangi tim dari luar Madiun. Klampis Ireng dari Blitar menjadi juara pertama. Won Tim dari Wonogiri menempati posisi kedua. Sedangkan Grifo Akademi Gresik dan Farfaza Biru dari Surabaya menjadi juara ketiga bersama. Meski tim dari Madiun belum berhasil menjadi juara, Suroso berharap hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pemacu bagi sekolah sepak bola SSB di Kota Madiun dan sekitarnya untuk meningkatkan pembinaan.
19: Mungkin setelah ini untuk juara pertama, itu juara pertama mendapatkan golden ticket ke Jakarta pada bulan Januari tahun 2027, ya, kemungkinan bertempat di Stadion Sumantri Jakarta. Harapannya dari gelaran Gan Zona Madiun ini memotivasi untuk sekolah-sekolah sepak bola di Madiun untuk lebih berkembang lagi, supaya anak-anak Madiun juga bisa berprestasi dalam sepak bola.
11: Suroso menjelaskan Gan Cup merupakan agenda tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U9, U10, U11, dan U12. Untuk Zona Madiun kali ini, kelompok usia yang dipertandingkan adalah U9 dan U11. Sedangkan U10 dan U12 sebelumnya digelar di Mauspati, Kabupaten Magetan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Aris Deka tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang RRI Madiun edisi Selasa 15 September 2026. Anda bisa mengupdate informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
10: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Awakmu aneh-aneh, Par.
2: Apa?
1: Lapo adek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
2: Malaikat iku nek gak narap aku.
1: Lah lapo?
2: Dianggep aku wis mati lawas.

Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap. Selamat siang pendengar, semoga kabar sehat, bahagia, senantiasa menyertai Anda ya. Dan tentunya di Selasa siang ini saya Prita Audia kembali menemani Anda untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request. Begitu di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon pendengar ya di 459-198.

0: Ya pendengar, siang hari ini ya kita akan membahas soal tape, di mana tape ini ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan ya, terlebih untuk pencernaan kita dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Tape singkong ya. Nah, saya ingin bertanya untuk Anda, kalau apa namanya, olahan tape singkong Anda lebih suka original ya, tape singkong, atau mungkin dibikin menjadi sebuah kudapan atau campuran di es misalnya begitu ya. Apa favorit Anda dengan tape singkong ataupun jenis tape yang lain? Biasanya ada tape ketan juga begitu ya. Nah, saya ingin mendengarkan mungkin Anda ya, favoritnya apa untuk tape pendengar siang hari ini. Sambil juga saya akan sapa di line telepon terlebih dahulu. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bung Edo.
0: Ya, Bung Edo, gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, super sehat.
0: Alhamdulillah, super sehat.
1: Ya, mudah-mudahan jenengan ya super sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Iya, Bung.
1: Bertanya sekarang.
0: Amin, ya.
1: Udah mam.
0: Sampun, sudah makan siang. Bung Edo sudah makan siang tadi ya?
1: Ya, kembali bertanya.
0: Bagaimana?
1: Kembali bertanya.
0: Iya dong, gantian ya tanyanya. Ya, bicara soal tape, suka tape singkong apa tape ketan?
1: Tak antar ke situ lah, tak apa itu.
0: Apa?
1: Berapa bebek saya antar.
0: Gimana?
1: Original ya.
0: Original, tape singkong ya paling suka?
1: Ya, takutnya nanti beberapa promosi saya mengatakan di daerah mana gitu ya. Ini enggak disebutkan dari daerah mana gitu.
0: Apanya?
1: Ya, tapenya tadi enggak, tape manis.
0: Biasanya kalau Bung Edo sukanya dari mana tapenya, tape singkongnya?
1: Itu bukan di Musul ya, daerah Magetan, Pak.
0: Daerah Magetan. Namanya iya. Apa?
1: Ya, hanya tape manis dari yang daerah yang kuning itu, Pak. Tape Lamadu.
0: Di Magetan ya, tapi ya. Oke. Oke, jadi lebih suka tape singkong dan yang original aja gitu ya. Jadi sih kalau di sana harganya berapa tape singkongnya?
1: Takutku saya sebenarnya ya.
0: Apa?
1: Sebenarnya ya.
0: Gimana? Kurang jelas?
1: Sebenarnya nanti premium
0: ya. Harganya berapa? Oke, baik. Kalau begitu, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Ini nggak koleksi RRI ya.
0: Apa?
1: Hanya sekedar hiburan. Stop.
0: Judulnya apa?
1: Sekat.
0: Sekat?
1: Sekat.
0: Dari penyanyinya?
1: Rumah.
0: Siapa?
1: Rumah Irama.
0: Oke, siap. Sambil saya cari salam-salamnya dulu. Oke, sambil salam-salam dulu saya carinya ya.
1: Spesial beneran. Spesial ya,
0: beneran
1: ya. Ya, sama Tuhan.
0: Oke.
1: Tapi
0: kalau tidak ada, nanti mau diputarkan apa dari Roma Irama?
1: Aduh, ya belum ya. Yang itu terus melewati apa?
0: Apa?
1: Itu terus melewati apa, Bapak?
0: Roma Irama yang
1: tetap ada ya.
0: Sekat nggak ada, ini belum ketemu soalnya ya. Mungkin ada yang lainnya dulu, Bung Edo.
1: Itu Trisnawati.
0: Apa?
1: Ica Trisnawati.
0: Judulnya apa?
1: Yang apa?
0: Oke, baik. Nanti akan saya putarkan ya dari Ica Trisnawati ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga Bung Edo.

0: bisa menghubungi line telepon kami dulu pendengar ya, untuk request lagu dangdut kesayangan Anda di 459198 atau 459190. Saya kembali sapa di line telepon terlebih dahulu. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang
0: Pro Dangdut. Selamat siang.
1: Mantap.
0: Mantap. Radionya boleh dimatikan dulu, Eyang Bari.
1: Oh iya ya.
0: Oke, biar tidak.
1: Sudah
0: terdengar jelas suara saya.
1: Oh iya, Mbak.
0: Iya, oke. Okay. Kabar baik, Eyang Bari?
1: Nggih,
0: Mbak Prita. Dengan Prita.
1: Alhamdulillah, Mbak Prita.
0: Nggih, kabar sehat.
1: Mbak, nek radio duripnya kok betul sakit nyambung niku.
0: Bisa nyambung tapi agak terlambat sedikit. Jadi nanti kalau pas telepon di apa namanya, di off kan dulu radionya. Nanti kalau sudah dinaikkan lagi nggak apa-apa.
1: Oh,
0: gitu
1: ya.
0: Iya. Yang baik kabar sehat baik.
1: Alhamdulillah kalau sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak
0: Alhamdulillah sehat juga. Doanya terima kasih. Ini
1: amin amin.
0: Nembe membahas tape, tape singkong apa tape ketan kalau favoritnya yang beri. Anu
1: Mbak mantarnya ten. Kalau ini kan semua tape seneng.
0: Suka.
1: Mantarnya kan putu kulo. Okay. Anu karena ya tumbas tape lah seki digoreng ini belum Mbak.
0: Oh tap, anu tape goreng singkong, tape singkong digoreng.
1: Oke.
0: Wah, ecoh sangat niku.
1: Dikepeli.
0: Oke. Paringi tepung.
1: Dondong-dondongan tuh digoreng.
0: Waduh, kali ini teh anget cocok gih, yang?
1: Ini cocok banget.
0: Cocok banget.
1: Anu, maksudnya mau jadi ngegakuran, mana gih? Contohnya pun sakit sekali,
0: nopo. Ngaten.
1: Mbak Prita ya?
0: Enggih, leres. Lagu nipon.
1: Mbak, kalau makin mantap anu, Mbak.
0: Halo? Enggih, monggo.
1: Enggih, mantap saya ini udan malam minggu.
0: Nopo?
1: Udan malam minggu.
0: Udan malam minggu. Saya carikan dulu sambil salam-salam dulu boleh, monggo.
1: Oh, nggih. Saget nggih mireng-mireng iki.
0: Saget. Saget. Udan malam minggu nggih.
1: Kami kagem Mbak Prita.
0: Kagem
1: niku wau Mas Edo niku tinggal mboten pundi niku.
0: Magetan nggih. Insyaallah.
1: Udan Magetan nggih.
0: Nggih, Bung Edo di Magetan.
1: Oh, kagem Bunda. Bunda Mayang.
0: Nggih.
1: Bunda. Iku Bunda anu Mas, Mbak, sing wonten Kalimantan sinten, Mbak?
0: Pak Haryo Gobios.
1: Nggih, Pak Haryo Gobios, kalih sinten tetunggale malih?
0: Kalih sinten nggih, kula radi kesupen ngapunten sekedhap.
1: Nur apa nur.
0: Nggih.
1: Nggih, tak terus nggih.
0: Siap.
1: Salami kagem Nur. Ini kula Dono Suworo.
0: Pak Dono Suworo.
1: Bunda Dino.
0: Nggih.
1: Bunda Sekartati. Bunda Sri Kandi. Bunda Samiran. Bunda Mari, Bunda Wulan. Bunda Susi. Setelah kan nih, Mbak?
0: Nggih, siap.
1: Nggih, malam Minggu merantos.
0: Nanti saya hadirkan.
1: Pak Pancen berkantor salam, Mbak.
0: Saking sinten.
1: Saking Dewi tekan pagi.
0: Oke, siap.
1: Tantang kata nggih, Mbak?
0: Nggih, matur nuwun, Eyang Bari.
1: Kami matur nuwun telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, Anda bisa terhubung bersama kami melalui line telepon terlebih dahulu ya. Bisa di 459198 atau 459190. Sementara melalui line telepon dulu, Anda bisa beralih ya. Kalau tadi sebelumnya dari line WhatsApp, agar bisa tersambung di line telepon terlebih dahulu. Selanjutnya di 459198, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang dan juga Radio Mantap.
0: Mantap, Mas Muhammad, ye.
2: Ye, Mbak Prita.
0: Kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Prita dan pecinta produk dulu.
0: Iya betul. Semoga sehat semuanya ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Okay. Tape ketan apa tape singkong ini favoritnya?
2: Tuh kalau saya tuh tape untuk tambahan olahan, tape murni. Itu saya suka semua.
0: Suka semua ya. Biasanya paling suka kan kalau tape ketan biasanya lebih sering dicampur di dawet. Meskipun tape singkong juga ada sih ya.
2: Iya. Tapi ada tape yang saya tidak suka, Mas.
0: Apa itu?
1: tape roti gitu mbak.
0: Tape roti?
1: Tape roti.
0: Itu nggak boleh ya, jangan, kan dikira lu kok judes gitu ya.
1: Tapi kalau dari air tape itu kan fermentasinya itu kan itu saya lebih suka itu.
0: Oke, karena ini juga manfaatnya luar biasa, apalagi untuk pencernaan ya, kita gitu ya.
1: Sebelum olahraga itu kan saya minum air tape itu, itu bisa meningkatkan tubuh dan lebih giat.
0: Oh gitu, jadi iya, daya tahan tubuhnya lebih baik gitu ya?
1: Iya.
0: Dan menambah stamina gitu bisa dibilang?
1: Iya.
0: Oke, baik, tapi jangan banyak-banyak juga ya. Nanti iya, takutnya malah nggak baik untuk perut juga. Takutnya jadi sakit perut. Oke, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Ini aku mau request tamu kondangan.
0: Tamu kondangan, saya carikan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, tadi ada Mbak Bari, selamat siang. Juga ada, yang pertama tadi siapa?
0: Ada Bung Edo.
1: Oh ya, Bung Edo, selamat siang. Ada Pak Dito Suworo, Bapak Rustianto, juga ada Mas Yono, Ibu Tika, Mbak Wulan, Priska Octavia, ada juga Ibu Mari, Lekmut, Mas Niko, Mas Niko. Juga ada Mas Erik Sanjaya. Ini Mbak Prita dapat salam ini Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Kang Warno.
0: Kang Warno, salam kenal untuk Kang Warno.
1: Dan semua pecinta Prodentut yang lagi stajun.
0: Nge.
1: Matur suwun Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hadirkan dulu ke Ice Trisnawati yang tadi sudah dipesan oleh Bung Edo di Magetan ya. Insya Allah semoga tidak salah saya sebutnya. Nanti lanjutkan hujan di malam minggu dan juga tamu kondangan pendengar spesial untuk Anda semuanya di Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEM.
2: Faktanya,
1: dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Sudiantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Basarnas menunda operasi pencarian bawah air korban KM Virgo Transport 8 hari kedua kemarin. Penundaan dilakukan karena kondisi cuaca dan perairan di lokasi belum memungkinkan tim penyelam melakukan operasi secara aman. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, sejumlah personel penyelam telah disiapkan untuk mendukung operasi bawah air. Personel tersebut berasal dari Kopaska TNI Angkatan Laut, penyelam khusus TNI Angkatan Laut dan Basarnas Special Group. KNKT juga mengumpulkan data teknis dan keterangan korban terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pengumpulan informasi dilakukan secara paralel dengan operasi pencarian dan pertolongan yang masih berlangsung. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama. Pendengar, demikian info terkini, selengkapnya Anda bisa baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Iya, pendengar, Anda sudah bisa kembali ya. Jika untuk request lagu melalui line WhatsApp kami, untuk telepon di line WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198. Tadi ada Jihan Audi dengan Korban Janji yang sudah saya putarkan ya untuk pendengar kami yang tadi sudah mengirimkan melalui line WhatsApp. Terima kasih untuk Bu Siti di Salak. Kemudian saya juga ingin sapa dulu ada Bu Ernik di Ponorogo. Selamat siang Bu Ernik yang katanya ingin diputarkan Rungkat ya lagunya. Salamnya untuk Pak Dono Suworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobios, Bu Mari, Mbak Ulan, Mbak Oktavia, Negayatri, dan juga Bu Sekarta Aji. Kalau Bu Ernik sukanya dengan tape telo apalagi dibuat wedang. Wah mantap itu ya. Wedang tape emang sangat enak sih. Saya juga suka Bu Ernik. Terima kasih, mohon ditunggu lagunya. Selamat siang juga dengan Bu Susi ya. Ini sukanya juga tape telo ya. Sering beli juga tapi tak goreng Mbak Prita. Wah ini juga sama kayak yang Bari tadi ya. Ini minta tembangnya Sayur Asem dari Ines Cynthia ya. Salamnya untuk semuanya saja dan untuk Mbak Prita. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Matur nuwun ya. Terima kasih doanya Bu Susi.

0: Iya, beberapa manfaat kesehatan dari tape singkong, pendengar ya. Mulai dari menjaga kesehatan pencernaan, karena proses fermentasinya ini kan menghasilkan bakteri baik atau probiotik ya. Seperti lactobacillus, yang mana ini menyeimbangkan yang namanya mikrobiota usus. Kemudian tape ya, ini juga mampu membantu untuk mencegah sembelit, karena kandungan serat di dalamnya ini juga membantu melancarkan buang air besar dan juga mencegah konstipasi. Selain itu juga dapat menjaga daya tahan tubuh ya, karena sebagian besar sistem kekebalan tubuh juga berada di usus, sehingga kesehatan pencernaan yang terjaga ini juga akhirnya meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Nah, tapi juga merupakan karbohidrat kompleks yang tentunya dipecah menjadi glukosa yang lebih sederhana selama fermentasi, dan ini membuatnya menjadi lebih mudah dicerna dan diubah menjadi tenaga. Alhasil kita juga punya sumber energi instan yang baik ya. Selain itu juga menghangatkan tubuh karena proses fermentasinya juga menghasilkan kandungan alkohol alami ya, yang memberikan sensasi hangat di dalam tubuh. Bahkan proses fermentasi tape juga membantu meningkatkan pembentukan sel darah merah, pendengar, yang mana ini mengoptimalkan juga penyerapan mineral penting ya untuk mencegah anemia. Saya langsung sapa di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut RRI. Muantab.
0: Muantab. Dengan Bu siapa di mana ini?
1: Dengan saya, Mbak Sinta.
0: Sinta Niki.
1: Sinta Kumlo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nge.
1: Pusa
0: merah, ya Allah. Dangu, mboten anu nggih, berjumpa di udara.
1: Nggih, dangu kali dengan mboten nate kepanggih.
0: Sehat Pusa merah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, sehat juga nggih, matur nuwun. Iya, Pusa merah, kalau tape favoritnya tape ketan apa tape singkong? Atau telo ya, tapi
1: semuanya
0: telo.
1: Suka, Mbak.
0: Semuanya suka. Tapi lebih suka yang asli, maksudnya murni, enggak dicampur sama es, atau tetap suka juga kalau itu?
1: Ya, kadang tak makan, kadang tak boleh, kadang tak buat minuman. Dapat salam ini, Mbak Sinta.
0: Dari siapa? Sebelum salam-salam, lagunya mau apa dulu, Bu Samira? Amin, matur nuwun. Lagu Nippon, menapa niki?
1: Niku wonten apa, Mbak Sinta, sing badhe diputar?
0: Mau apa, dari banyak sih Bu, mau diputarkan Denny Caknan mungkin, atau Darboy, atau siapa
1: ya, Denny Caknan mawon.
0: Denny Caknan ya, nanti saya hadirkan. Oke. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nggih, matur nuwun sanget doanipun. Sami-sami, Bu Samira sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, rasanya lama sekali tadi ya tidak berjumpa dengan Bu Samiran ya. Semoga sehat juga dan tentunya untuk pendengar Prodangdut yang lainnya. Baik, selamat siang juga di line WhatsApp Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mari. Gimana kabarnya?
1: Kabar sehat?
0: Sehat
1: ya Mbak ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat Bu Mari. Pripun?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Prita.
0: Alhamdulillah keluarga. Sudah makan siang ini tadi?
1: Barusan.
0: Ada penutup hidangan tapenya nggak ini siang? Kita lagi membahas tape. Tapi sukanya Bu Mari apa?
1: Kayaknya aku jadi kasih bakul itu toh, satu bakul bungkus tapi belum tak buka.
0: Tape ketan apa singkong?
1: Singkong
0: ya, tapi
1: belum tak lihat.
0: Kalau Bu Mary sendiri lebih suka tape singkong apa tape ketan?
1: Ketan
0: ya, makanya pakai emping, iya, nggak sih kalau di sini?
1: Enggak
0: ya.
1: Gitu
0: kalau saya kebiasaan pakai emping biasanya Bu, sendoknya pakai emping, lebih enak. Pokoknya bisa dicoba.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Kita rompeng gitu di atas
0: emping. Enggak, sendok. Jadi empingnya itu jadi pakai sendok gitu Bu. Buat dimakan, nanti juga dimakan juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu ada gurih sensasi asinnya, terus ada tapenya yang asam-asam dan manisnya juga. Bisa dicoba nih ya. Oke, iya.
1: Nanti kalau ada, coba beli.
0: Iya, siap Bu. Saya jadi pengen tape juga nih siang-siang ya. Nah, Bu Mari,
1: segar,
0: betul. Dan juga tadi manfaatnya kan banyak ya, tapi juga makannya jangan banyak-banyak. Ini mau diputarkan apa siang hari ini Bu Mari, sebelum salam-salam?
1: Lagunya apa toh, ngikut Mbak Anu dipilihkan apa
0: dong?
1: Mbak Prita Chan.
0: Loh, ini semuanya kok jadi malah saya yang milih loh ini. Apa? Ingin diputarkan apa Bu Mari? Gak apa-apa. Apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Biasanya kalau Bu Mari sukanya
1: Cinta Sabun Mandi aja.
0: Cinta Sabun Mandi, gak apa-apa. Oke, nanti saya hadirkan. Salam-salam dulu, Wongga.
1: Salam sebentar ya, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Kok belum kelihatan gabung ya, Mbak ya?
0: Iya, mungkin Pak masih Donosoro sibuk ya, Pak Donosoro ya.
1: Makan jagonya, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke, Wongga salam-salam dulu.
1: Iya, Mbak Sekar tadi. Selamat siang. Bapak Donosoro, Bapak Songo-Songo, terus Rikmut, juga Pak Rusdianto, Pak Heri, Pak Heri Gobios, Bapak Nurwan, terus Mas Muhammad, juga Gajeng Skartaji, selamat siang, Bu Samiran yang baru turun tadi ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Selamat siang, selamat beristirahat, sambil dengerin Mbak Prita,
0: Maternuwun.
1: Selamat siang, selamat beristirahat. Mungkin ketiduran nih Mbak Ulan.
0: Bisa jadi, tadi sempat ini ya, karena memang tadi sempat ada gangguan teknis sedikit di WhatsApp, tapi sudah bisa lagi ya.
1: Oh gitu ya.
0: Enggak.
1: Buat semuanya saja ya Mbak.
0: Siap.
1: Itu
0: apa?
1: Mbak Susi.
0: Ya, tadi sudah gabung di WhatsApp ya Bu Susi.
1: Itu ya, Negayatri, Mbak Ernik. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya Mbak Prita.
0: Sami-sami Bu Mari.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, terima kasih Bu Susi ya. Tadi mengirimkan gambar di WhatsApp ada tape singkong, katanya dibikin wedang seger pol Mbak Prita. Wah, saya tunggu nanti ya wedang tapenya Bu Susi. Dan pendengar, kalau bicara soal tape memang banyak ya olahannya ya, dan ini populer juga kalau di Indonesia. Kalau mungkin Anda sering menjumpai yang namanya prol tape ya. Ini memang khas Jember dan juga Jawa Timur ya. Ini teksturnya padat, legit dan lembut, dan biasanya diberi topping kismis atau keju parut. Kemudian ada gabin tape ya, biasanya crunchy-nya dapat di luar. Terus ada adonan tape yang diapit menggunakan biskuit Malkis, digoreng atau dipanggang biasanya. Kemudian ada juga tape goreng ya. Ini tadi seperti yang Bari, katanya sering cucunya kalau nggak salah bikin tape goreng begitu, dinikmati dengan teh hangat. Ini cocok sekali apalagi kalau di sore hari. Ada juga yang membuat bolu tape pendengar. Kemudian kue lumpur tape juga ada, atau es tape dan juga es campur. Biasanya juga menjadi campuran ya, ditambahkan juga di es campur atau jenis-jenis es yang lainnya. Jadi ada rasa manisnya, ada asemnya begitu pendengar. Ya, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung pendengar di Prodangdut siang hari ini. Saya juga akan hadirkan untuk lagu berikutnya pendengar, sembari juga menantikan kumandang azan asyar ya untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, di mana akan berkumandang pada pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Seperti tape yang istimewa ya, menjadi sebuah olahan. Ini ada lagu dari Darboy Gang, Koyo Jogja Istimewa.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Segera kita ikuti kumandang azan Asyhar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyhar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

Pendengar, saya tuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut kali ini. Terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda. Mohon maaf jika ada yang belum terbacakan ya untuk pesannya atau belum terputarkan lagunya. Kita berjumpa kembali untuk Prodangdut besok pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti pendengar ya, kita akan hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan untuk Anda. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Madiun sore ini akan kami awali dengan menghadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan yang akan membahas terkait upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan. Ada tiga narasumber kami nantinya ya, dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, ada Bapak Suhadi SPM MMP, ada Bapak Listiono Riyadi Eshut MM, dan juga Bapak Heru Edi Santoso Eshut. Dan pastinya nanti kami juga akan hadirkan di kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa berinteraksi melalui line WhatsApp seperti biasa di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon kami di 459-198.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Track 19.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Baik, pendengar juga pemirsa, sore hari ini dialog mitigasi bencana Kentongan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastinya topik kita sore hari ini adalah upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan. Sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kami dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan. Yang pertama ada Bapak Suhardi SPMMMP, kemudian Bapak Listiono Riyadi SHUTMM, dan juga Bapak Heru Edi Santoso Eshut. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Suhardi, Pak Listiono dan juga Pak Heru masih menyusul ya. Selamat sore Pak Suhardi dan Pak Lis. Halo.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik ya Pak Suhardi dan Pak Lis. Oke, kita ya, masih menantikan juga Pak Heru Edi Santoso ya nanti untuk bisa bergabung. Dan pastinya saya juga mengingatkan kepada Anda pendengar maupun pemirsa untuk bisa berinteraksi sore hari ini di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 dan juga di line telepon kami boleh sekali di 459-198. Kita awali terlebih dahulu Pak Suhadi dan juga Pak Lis, mungkin bisa dijawab. Sebenarnya kalau terkait dengan peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan ya di Kabupaten Pacitan sejauh ini seperti apa? Karena juga kita tahu karakteristik dari wilayah di Pacitan juga banyak perbukitannya. Dan sejauh ini juga kasus karhutla sendiri yang terjadi ada berapa banyak dan kebanyakan terjadi di daerah mana? Bisa dijelaskan mungkin Pak Hardi dan juga Pak Lis.
2: Terima kasih Mbak Pridia. Kami sampaikan bahwa kebakaran hutan di Pacitan ini per 13 September kemarin ini sudah terjadi 60 kebakaran di titik 60 titik kebakaran di wilayah Kabupaten Pacitan. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang harus kita upayakan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan ini. Sedangkan di Kabupaten Pacitan ini terdapat hutan rakyat kurang lebih 740.000 hektar yang tentunya itu merupakan milik rakyat dan sebagian 30% dari hutan negara. Demikian.
1: Kemudian kalau faktor utama Pak Hardi dan juga Pak Lis ya yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kebakaran di Pacitan ini faktornya apa selain mungkin karena memang juga ini musim kemarau ya, apa saja Pak Lis dan Pak Hardi mungkin bisa dijelaskan juga.
2: Ya, terima kasih kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita bisa berkata-kata dengan audiens semua. Juga sekaligus sebagai wahana untuk memberikan pendampingan ataupun penanganan agar bencana kebakaran tidak senantiasa meluas. Jadi dari beberapa kejadian yang kami dampingi ataupun kami ikuti, setiap terjadi kebakaran itu dari latar masyarakat itu, sebagian besar 90% itu akibat kelalaian warga masyarakat. Jadi banyak indikasi adanya pembuangan puntung rokok yang sembarangan, tidak mengabaikan keselamatan lingkungan. Kemudian ada pembakaran yang dengan tujuan membersihkan lahan, tapi tidak serta-merta memastikan kebakaran itu tidak meluas. Itu jadi sebetulnya yang penyebab utama itu adalah itu. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa kebakaran itu pemicu utamanya adalah cuaca yang panas pada akhir-akhir ini sebetulnya tidak betul. Harus ada pemicu, yaitu yang paling parah saat ini yang kita temukan adalah kelalaian.
1: Kelalaian dan itu apalagi ya, kondisinya ini karena cuaca panas jadi mudah sekali merembetnya begitu ya Pak? Iya, tadi disebutkan 60 titik kebakaran di Kabupaten Pacitan ini ada di wilayah mana saja untuk daerah-daerahnya atau mungkin yang memang kondisinya kalau dari 60 titik ini yang mungkin kemarin dari penanganannya luar biasa begitu. Ini juga di titik mana Pak Hardi dan juga Pak Lis?
2: Untuk titik kebakaran yang terbanyak itu di Kota Pacitan, di tentunya Kota Pacitan atau Kabupaten di Kecamatan Pacitan Kota. Ini merupakan dataran rendah yang tantangan terhadap panas dan cuaca yang lebih ekstrim demikian. Kemudian banyak sekali hutan negara, hutan rakyat maupun hutan negara yang berada di Kota Pacitan. Sedangkan untuk yang lainnya di Punung sebagian, kemudian Arjosari, kemudian di Tegalonggo, Ngadirojo dan Tulaan ini sebagian kecil ya 30%. Demikian ya.
1: Oke.
2: Okay. Boleh saya tambahkan?
1: Boleh, nggak apa-apa, silakan Pak.
2: Begini, sebetulnya tugas daripada cabang dinas kehutanan yang mana adalah kepanjangan dari dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur melakukan tugas juga dalam rangka pembinaan terhadap kawasan dan luar kota. Pada fokusnya kami adalah mengamankan di dalam kawasan itu sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk membina masyarakat yang ada di luar kawasan, yang mana itu adalah lahan hak milik masyarakat. Dan benar saja kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Pacitan, khususnya kebakaran itu ternyata tidak hanya terjadi di dalam kawasan. Di luar kawasan yang termasuk tadi saya sampaikan, hutan hak masyarakat sendiri, di banyak titik kita temukan kebakaran itu. Jadi untuk menganalisanya sementara dari laporan-laporan masyarakat, yaitu adalah tindak kelalaian. Jadi pengamanannya tentu kita tidak kurang-kurang berkoordinasi dengan Forkopimda, desa maupun BPBD ataupun pemadam kebakaran di tingkat.
1: Oke. Kemudian kalau terkait dengan langkah preventif atau pencegahan yang senantiasa digencarkan ya atau terus diupayakan juga dari apa namanya cabang dinas kehutanan, apalagi kalau tadi kaitannya dengan hutan-hutan yang memang ada di Kabupaten Pacitan begitu. Sejauh ini bersama dengan masyarakat seperti apa Pak langkah-langkah nyatanya?
2: Langkah nyatanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan ini, yang pertama adalah koordinasi. Jadi di tingkat Kabupaten Pacitan sudah terlaksana koordinasi dengan Forkopimda masing-masing BD sudah ada koordinasi. Kemudian dipimpin ataupun di melalui BPBD Kabupaten Pacitan, sedangkan pimpinan kita atau Bapak Bupati Pacitan juga sudah memberikan arahan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, sinergitas antara dinas kehutanan khususnya terkait dengan hutan, kemudian dengan organisasi lain, ada perhutani, perumbur hutani dan sebagainya, ini terkoordinasi dengan baik. Dan insya Allah kami yang ada di lapangan sekaligus yang di titik-titik wilayah itu, kita juga mempunyai salah petugas di wilayah yang setiap saat kita melaporkan, kita mengetahui dan kita melaksanakan pendampingan itu di wilayah yang terjadi kebakaran hutan. Demikian. Mungkin ditambahkan Pak Yaris Tiano. Betul sekali, saya menambahkan sedikit kaitannya dengan ke dalam ya Mbak. Jadi di kami, cabang dinas kehutanan wilayah Pacitan itu memiliki petugas penyuluh kehutanan.
1: Petugas penyuluh kehutanan ya?
2: Betul, penyuluh kehutanan. Jadi mereka itu mempunyai wilayah binaan masing-masing. Bisa jadi satu kecamatan itu satu orang atau dua orang. Nah, tenaga itu yang tentunya itu masyarakat secara langsung dalam bentuk pembinaan. Kegiatan kehutanan maupun penanggulangan ataupun upaya-upaya preventif untuk mengurangi dampak apa kerusakan hutan yang berupa tidak kurang-kurang kami juga berupaya, apalagi kami didorong betul dengan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur yang merupakan turunan dari Permen LHK nomor 13 tahun 23 tahun 2016 tentang pencegahan kebakaran hutan. Jadi di situ kita mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga kita menyampaikan kepada masyarakat untuk pertama mencegah kebakaran hutan, yang kedua kita membentuk suatu kelompok yang sigap untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran. Kemudian di situ hal paling utama adalah koordinasi tadi sampaikan Pak Haji, personel-personel itu selain daripada menjaga lingkungannya, juga menjadi pusat informasi. Mereka membuat grup-grup tersendiri ataupun yang kami sebut dengan masyarakat peduli api.
1: Masyarakat peduli api ya tadi ya?
2: Masyarakat peduli api. Kami sangat mendorong sekali, baik itu di dalam kawasan yang merupakan hutan negara maupun yang di luar kawasan, yaitu hutan milik mereka sendiri. Kita mendorong utamanya yang muda-muda yang masih gesit ya, berkelompok agar ya seperti hanya kita membuat tim untuk keadaan sikap hujan. Ini kita sedang galakan, mudah-mudahan bisa diterima dengan siaran yang baik ini ya. Jadi mudah-mudahan ini satu dorong juga untuk memberi informasi kepada masyarakat, dan kita sebagai personil daripada cabang sangat mendukung, dan insya Allah kami siap untuk mendampingi kelompok-kelompok yang
1: Oke, kalau tadi ada disebutkan masyarakat peduli api, sejauh ini di Pacitan sendiri ada sudah berapa banyak yang tergabung Pak di MPA ini?
2: MPA yang kemarin kita dampingi itu sudah ada sekitar 5 kelompok.
1: 5 kelompok
2: yang
1: ya.
2: Yang tentunya baru di dalam kawasan hutan. Untuk yang di luar kawasan hutan belum terbentuk, tapi sudah kita sosialisasikan dalam bentuk pertemuan rutin kelompok ya. Karena kelompok juga punya agenda pertemuan sebulan sekali.
1: Oke.
2: Kita sedang dorong.
1: Baik.
2: Persyaratannya juga tidak begitu repot nggak untuk memenuhi.
1: Seperti apa Pak persyaratannya untuk bisa bergabung di MPA ini di Kabupaten Pacitan?
2: Ya, pembentukan MPA itu sebetulnya sama dengan pembentukan kelompok tani hutan, yang mana itu harus dengan berita acara pembentukan kelompok, kemudian diketahui oleh kepala desa, dan di-SK-kan oleh kepala desa dengan jumlah minimal orang satu tim itu 15 orang.
1: Kemudian ini ada pertanyaan juga yang masuk. Apakah memang harus memiliki keterampilan khusus Pak untuk menjadi anggota MPA dari pendengar kami di 5900?
2: Terima kasih, ini sangat baik sekali pertanyaan ini untuk kami, kita bersama ya. Jadi kelompok peduli masyarakat itu adalah masyarakat yang peduli. Peduli dulu Mbak.
1: Baik, sudah bergabung dulu, ya untuk satu narasumber kami juga. Selamat datang Pak Heru ya. Baik. Ya, selamat sore Pak Heru. Kita sudah berjalan untuk dialognya sore hari ini ya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Alis tadi pemaparannya ya. Silakan. Nanti saya akan sapa ke Pak Heru mungkin.
2: Betul, saya ulas kembali ya, Pak.
1: Iya, monggo.
2: Sebetulnya kelompok ini adalah pertama kali adalah kelompok yang peduli terhadap lingkungan, apalagi terhadap dampak kebakaran yang akhir-akhir ini sangat maksimal. Itu dulu. Terkait dengan keahlian apa yang harus dimiliki ya, tentunya itu adalah proses belajar. Makanya untuk langkah pertama kami itu sebetulnya membentuk kelompok ini bukan tanpa tujuan Mbak. Artinya ketika itu sudah terbentuk sebuah kelompok, tentunya akan mendapatkan pendampingan. Barangkali dari hasil koordinasi kami dengan instansi lain, pemadam kebakaran, BPBD, Forum Perhutani, itu nanti kita bisa memberikan pembekalan ataupun penambahan materi tentang penyikapan terhadap kejadian kebakaran oleh materi dari instansi nanti yang kita berkoordinasi tadi. Jadi harapan kami, semangat dulu, mari kita untuk kelompok-kelompok itu agar untuk apa? Untuk bisa memudahkan kita berkoordinasi. Beda dengan kami yang menyuruh tiap hari orang per orang, betulnya sangat tidak efektif dan banyak sekali kelemahan-kelemahan.
1: Baik, selamat sore juga untuk Pak Heru ya. Sore hari ini baru saja bergabung begitu. Ini saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi sebenarnya kalau tadi disebutkan memang banyak terjadi kasus kebakaran akibat kelalaian begitu, karena mungkin dari kepemilikan hutan sendiri adalah milik dari warga juga begitu ya, Pak Lis, Pak Heru, dan juga tadi disebutkan kalau memang itu seringkali ada yang dilupakan atau lalai gitu. Nah, sebenarnya kalau apa namanya pengawasan sendiri yang dilakukan ya dari apa namanya cabang dinas hutan, mungkin juga melalui teman-teman apa namanya MPA juga, ini sejauh ini seperti apa juga Pak untuk pengawasannya, agar juga ini sebagai langkah sebelum jangan sampai ada kejadian, karena kan tadi mungkin ada disebutkan karena mungkin pembersihan lahan juga ya dengan membakar juga, tapi karena lalai tadi akhirnya merembet kemana-mana. Nah, ini pengawasan yang dilakukan juga sejauh ini seperti apa? Silakan, mungkin Pak Heru atau Pak Alis atau Pak Hardi.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi kebetulan hari ini kami bertemu dengan kita penyuluh ini bertemu dengan kelompok binaan yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi penyuluh itu dengan kelompoknya. Kemudian kita ada pertama adalah sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan rawan kebakaran kita. Jadi kita sampaikan kepada kelompok bahwa harus kita jaga lahan kita, hutan kita yang saat ini terjadi kebakaran yang sudah meluas ini. Kemudian bahkan dari desa atau dari kelompok juga ada pengusulan Pak, edaran atau semacam papan nama pengumuman terkait dengan pencegahan kebakaran. Dan ini tahun 2000-an lah, cabang dinas yang saat itu namanya Hubuni sudah membuat edaran atau pengumuman untuk plakat atau apa namanya ini himbauan untuk agar tidak terjadi kebakaran, dan hal itu ternyata efektif sekali kan. Di sekitar itu orang masyarakat Pacitan itu sangat peduli dan bahkan mereka di sekitar itu tamannya itu apa ini tidak akan membakar hutan atau mereka menjaga bahwa lahan itu harus kita pelihara seperti itu. Hari ini kita juga ada kelompok namanya Wana Lestari yang ada di Tegalonggok. Pesan Pak, ini buatkan edaran atau papan nama terkait dengan pencegahan kebakaran hutan. Nah, ini penting sekali. Mungkin ini juga akan kita terapkan di wilayah-wilayah lain yang ada di Pacitan, di Kecamatan Kebon Agung, Arjosari dan sebagainya. Demikian. Terima kasih.
1: Oke, tapi kalau mungkin kegiatan ya, mungkin mau ditambahkan? Monggo, Pak Heru.
3: Baik, tadi disinggung masalah pengawasan. Memang kebakaran itu kadang-kala tidak terencana, tidak diduga-duga tempatnya di mana. Sehingga kami sebagai penyuluh bersama dengan kelompok tani hutan saat ini selalu berpatroli bersama, bersinergi untuk selalu mengingatkan anggota-anggota kelompok tani hutan agar tidak membakar lahan, dalam membuka lahan sedang sembarangan. Misalnya kepepet membakar harus ditunggu dan harus paham seberapa besar potensi api yang akan nantinya dihasilkan. Sehingga jika terjadi api membesar, anggota ini sudah bisa menangani secara dini, sehingga memberi pembatas sekat bakarnya atau membakar lahan dengan beberapa orang untuk menjaga, tidak hanya satu orang, karena biasanya kalau satu orang api terlalu besar akibatnya juga malah melebar. Sehingga dalam pengawasan ini kami memang menekankan jangan pernah membuka lahan dengan membakar hutan, tapi seringkali terpaksa membakar harus memiliki ilmunya supaya api itu jangan sampai jika terjadi angin besar, jadi kelalaian di luar kendali itu bisa dilepasi sedini mungkin. Mungkin itu Mbak dalam pengawasan.
1: Jadi kalau di awal ada 60 titik kebakaran juga ya. Nah, ini kendala atau tantangan besar yang seringkali dihadapi terkait dengan apa namanya pemadaman sendiri, apalagi kalau di kawasan hutan. Kita tahu secara geografis ini kan juga beragam ya Pak. Ini biasanya seperti apa dalam proses pemadamannya juga, tantangannya atau kendalanya yang seringkali dihadapi?
3: Oke Mbak, kalau kebakaran itu terjadi di yang di lereng, di lereng Suram, artinya kami mungkin terutama MPA itu adalah tugas pertama memang pencegahan dengan mengedukasi, memberitahu kepada masyarakat jangan membakar lah. Harapannya yang kedua itu hanya sebagai pusat informasi, berhasil ini jika terjadi kebakaran segera melaporkan ke pihak yang lebih berwenang atau memiliki alat yang lebih modern. Ketiga, memang memiliki fungsi adalah pemadaman awal. Tapi jika memang api itu sudah sangat membesar atau di tempat yang sangat curam, salah satu tindakan dari awal, tindakan dari MPA ataupun dari KTA nanti adalah hanya merelokasi, jangan sampai api itu melebar jauh. Sehingga pemantauannya itu adalah dilakukan dalam jarak radius yang aman. Jika api itu mengarah ke selatan, maka jangan sampai kita putus jalur apinya dari jarak jauh, sehingga kita korbankan berapa hektar tapi menyelamatkan yang hektar masih berikutnya. Itu untuk saat ini yang terjadi. Karena kalau kita tanpa gegabah naik, itu akan menjadi malah berisiko pada keselamatan relawan itu sendiri, Pak.
1: Oke. Kemudian
2: saya tambahkan, Pak, ya.
1: Boleh, silakan.
2: Kita tambahkan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, lah. Kami tidak hanya terpaku pada satu sisi di JDK cabang dinas, bahwa di Pacitan ini sudah terlaksana secara masif, secara baik antara BPBD di saat di, kalau yang disampaikan Pak Heru tadi, di sekitar hutan. Kalau di hutan di dekat dengan lahan, di dekat dengan perkampungan jalan, itu insya Allah, terima kasih BPBD secara sigap mereka datang dengan armada yang sudah ready. Kemudian terima kasih juga kepada pihak kepolisian. Jadi setiap saat ada kebakaran itu, kepolisian, kemudian TNI yang ada di Pacitan ini secara sigap melaksanakan dan mendampingi kita semua.
1: Oke.
2: Demikian, terima kasih.
1: Baik, ya. Kolaborasi antar instansi ya, ini tentu sangat diperlukan, dan juga keterlibatan masyarakat guna mencegah ya terjadinya kebakaran hutan, tidak hanya di dalam hutan saja, tapi juga bahkan tadi mungkin di lahan-lahan pemukiman juga begitu. Nah, lantas sejauh ini apa yang memang perlu dirasa masih terus ingin diperkuat ya dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan di Pacitan, Pak Heru, Pak Lis, dan juga tadi ada Pak Suhardi.
2: Saya menjawab ya, Pak. Jadi PR kami bersama yang paling berat adalah membentuk.
1: Apa, Pak? Bisa diulangi kembali? Suaranya tadi sempat terputus.
2: Ya, tugas kami dari Cidang Cabang Dinas Kehutanan. Saat ini PR-nya yang bisa kami identifikasi dan merupakan PR yang kontinu berkesinambungan adalah pembentukan mental.
1: Oke.
2: Okay. Artinya seperti tadi saya ulas kembali, kebakaran itu kan tentu saja terjadi kebanyakan dari kelalaian. Ya, Bu, ya. Jadi dari kelalaian itulah kita mencoba merubah mindset, jangan sembarangan membakar hutan dengan alasan apapun. Karena jujur kita temukan juga alasan-alasan daripada mereka membakar lahan mereka. Ya. Yang paling dominan yang kita temuin adalah pembakaran itu dalam rangka untuk tujuan menumbuhkan cabang-cabang tunas baru untuk pangan. Ya, itu yang paling sebetulnya harus kita rubah. Kalau pakan ternak itu ketika musim kemarau itu sangat kita perlukan, ya sebelumnya, musim sebelumnya kita juga rajin menanam cadangan pakan ternak. Okay. Itu prinsip. Jadi kami selalu menggalakkan penanaman. Itu upaya yang secara kontinu dan berkesinambungan kita selalu sampaikan. Karena kita tugas kita adalah penyembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pengelolaan ketika terjadi kebakaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heru, bahwasanya tetap kita sebagai personel juga harus memperhatikan keselamatan kita, keselamatan personel dan keselamatan tujuan api. Artinya sampai ada korban, baik korban material maupun bahkan korban. Jadi, nah kembali kita ketemu lagi dengan tadi, tujuan pembinaan itu apa, pembuatan kelompok itu apa. Kita bisa menyampaikan, nanti kita paling tidak menyampaikan bagaimana cara kita mengendalikan api kalau sudah terjadi kebakaran. Ya, tadi disebutkan Pak Heru, saya tambahkan, kita harus tahu sekat bakar, harus bisa menyusun agar dampak api itu bisa kita minimalisir. Kalau sudah terbakar, ya silakan dibakar. Kita tunggu, kita pantau sampai betul-betul padam. Jangan sampai terjadi kebakaran liar yang sangat sekali susah. Gitu. Apalagi topografi Pacitan yang luar biasa. Tentunya tidak sembarang alat berat ataupun alat pemadam kebakaran bisa masuk ke lokasi. Ya. Ketika kita menjumpai area yang berbatu dan tebing tegak, itu tentunya akan sangat sulit-sulit. Tapi paling tidak kalau kita tahu metodologi untuk melokalisir api, dan kita bisa memastikan api itu tidak kemana-mana, insya Allah dengan perubahan suhu yang semakin malam, bisa mati. Tapi betul-betul harus perhatikan bahwa api itu sudah padam sebelum.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ibu.
1: Baik, sejauh ini kalau ketika memang ada laporan kebakaran hutan yang masuk, bagaimana untuk alur koordinasinya, Pak, yang berjalan di Kabupaten Pacitan, yang mana juga melibatkan dari cabang dinas kehutanan, yang dilakukan seperti apa alurnya?
3: Untuk saat ini untuk pemantauan kebakaran api ya, jadi pertama kita tentunya dengan adanya media sosial, baik itu grup WhatsApp ataupun dari berbagai macam yang terkait satu titik hari ini, katakanlah ada titik tadi malam lah, tadi malam di Sumberjo ada titik api itu, biasanya ada konfirmasi. Jadi kita, saya juga punya grup dari Info Pacitan, kami di dalamnya ada kepolisian, macam-macam lah, masyarakat secara umum. Ini akan muncul kemudian dari masing-masing di cabang dinas wilayah Pacitan ini, satu orang atau penyuluh ini mengaku beberapa desa, ya. Jadi satu kabupaten ini seluruhnya punya wilayah kerja lah. Ya. Jadi kita yang ada di penyuluh-penyuluh ini punya wilayah kerja masing-masing, di mana langsung mereka akan datang ke lokasi tersebut. Jadi di Arjosari katakanlah ini wilayahnya S, wilayahnya Mbak Karmi, ini begitu ada informasi yang di situ secara implisit dan jelas itu di lokasi itu, mereka langsung secepat untuk ke lokasi tersebut. Okay. Yang pertama, yang kedua melaporkan secara kontinu kepada dinas yang akan dilaporkan, juga ke dinas provinsi Jawa Timur. Jadi luasannya berapa, terus kemudian akibatnya bagaimana, kemudian terjadi korban jiwa atau tidak, itu tertulis secara berkas itu masuk di kantor dinas kehutanan. Demikian.
1: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir, karena topik kita juga di kesempatan kali ini adalah upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan, apa yang ingin disampaikan dan juga tentunya menjadi himbauan kepada masyarakat luas ya, terlebih untuk di Kabupaten Pacitan, seperti apa? Silakan.
2: Baik. Bagi para pendengar RRI di manapun tempatnya, artinya mari kita jaga hutan kita. Hutan itu adalah tandon air terbesar yang mengisi sumur, mengairi sawah-sawah kita. Jika hutan habis terbakar, musim akan datang pasti akan terjadi kekeringan. Mari kita jaga hutan dari kebakaran, dari mulai diri sendiri, dari mulai kecil, mulai belajar untuk jangan sampai membakar lahan dengan sembarangan. Benar, Mas Yus. Kalau saya menyampaikan istilah seperti ini, api itu kecil adalah sahabat, tapi ketika itu menjadi besar itu yang berbicara. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan itu karena dampaknya bukan hanya untuk kita. Mungkin barangkali hari ini kita kehilangan beberapa batang. Tapi ke depan kita akan banyak mendapatkan kerugian ekosistem yang besar, suhu lingkungan yang semakin tinggi. Dan tentunya itu tidak kita harapkan semua. Karena harapan kami, generasi penerus kita juga bisa menikmati indahnya alam, lestarinya sumber mata air, sejuknya udara yang kita bisa nikmati, yang kita nikmati hari ini. Itu pesan dari saya, dari kami, mewakili Satuan Dinas. Jadi harapannya kita sebagai khalifah di muka bumi ingat pada kemudian lalu agar apa, anak keturunan kita bisa menikmati apa yang kita rasakan hari ini, habitat alam yang ada saat ini tidak punah dan bisa lestari dan bisa dikenali oleh anak cucu kita. Terima kasih.
1: Oke, Pak Hardi mau menambahkan, silakan.
3: Ye, terima kasih. Di akhir ya, Pak,
1: yeah.
3: Akhir session ya, nih.
1: Yeah.
3: Terima kasih. Kami berharap pada para pendengar semuanya yang ada di Indonesia tentunya. Mari kita jaga hutan kita. Karena hutan adalah paru-paru dunia. Kami berharap ini butuh uluran tangan kita bersama. Tidak hanya petugas, tidak hanya siapapun yang ada di stakeholder yang ada, namun semuanya akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo jaga hutan agar hutan tetap lestari, masyarakat bisa sejahtera. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, karena di dalam hutan juga tumbuh banyak sekali tanaman beraneka ragam, kemudian juga habitat hewan-hewan yang tentunya perlu dilindungi juga, begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan. Tadi ada Bapak Suhardi SPM MMP, ada Bapak Listiono Riyadi Eshut MM, dan juga Bapak Heru Edi Santoso Eshut. Salam untuk teman-teman yang lainnya juga, jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan kita ngobrol bersama lagi pastinya. Saya tuntaskan kebersamaan kita dalam dialog mitigasi bencana Kantongan kali ini. Pendengar, Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastinya tetap bersama kami, karena pastinya setelah ini nanti pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, Info Prima berjaringan se-Jawa Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Prita Audia, selamat sore.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejend Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan

0: tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, diantaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
1: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
0: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Program Bumi Wana Mandiri ini sekaligus juga mendorong kemandirian pangan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Laporan Gia Deborah.
3: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui optimalisasi komoditas lokal berbasis agroforestry. Program bertajuk Bumi Wana Mandiri tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember Dr. Fendi Setiawan SHMHCLA menilai komoditas lokal yang dikembangkan masyarakat memiliki peluang ekonomi yang besar apabila didukung inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang tepat.
4: Di mana keduanya memang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya. Dan tinggal peningkatan dalam teknologi, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Hagu Masuda menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
5: UNES mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti. Kami mengusung desa hutan yang bertempat di lokasi Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso. Desa ini kaya akan potensi lokal mulai dari kopi dan alpukat. Kami mengembangkan program berdasar dari diskusi masyarakat dan partisipasi masyarakat mulai dari ekonomi, pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stik alpukat, yakni poka-poka, tentunya pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan mulai dari pembinaan untuk mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
3: Program Bumi Wana Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
6: Terima kasih Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari.

0: Hingga Agustus 2026, kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
1: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut, jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus. Puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawan Wibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
2: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebar.
1: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian kejadian kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, kita ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, pembangunan TPA Merican di Merican Baru di Ponorogo terancam tertunda tahun ini. Pasalnya izin dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum terbit. Laporan lengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
4: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
5: Usulannya berapa, Pak?
4: 15 miliar.
3: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
6: Baik, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Prita. Lapas Kelas 2 APA Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumeneb untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumeneb untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
7: RRI Sumeneb sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
6: Sementara itu, Kepala RRI Sumeneb Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
8: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat, seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
6: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multi platform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.
9: Terima kasih, Kholili. Pemerintah Kota Blitar memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Wali Kota Blitar menekankan pentingnya ketepatan waktu, distribusi, dan kualitas bahan makanan. Laporan Linda Alivia.
10: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalu dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
11: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak, antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang.
10: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo. Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
12: 2.328 KPM.
13: Ini berapa sekolah itu?
12: Sekolah ada, kita ada 12, posyandu ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
13: Pengolahan sendiri di sini mulai berapa sih? Pengolahan
12: kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam-jam 5 atau jam 6.
10: Menurut Paskalis, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Plesti Doktora. Plesti, silakan.
14: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yerbo.
15: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
16: Enggak ada.
17: Enggak ada namanya.
16: Enggak ada.
17: Kenapa enggak ada?
16: Enggak tahu.
17: Tapi ada temannya terdaftar enggak?
16: Iya, ada.
17: Yang sebetulnya terdaftar.
16: Iya.
17: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
16: Sudah foto, KTP, kakak sama foto.
17: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
16: Dia bilang suruh nunggu. Nunggu apa masih dalam pencarian.
15: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
18: Kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
15: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
19: Faris Yarbo melaporkan.
14: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
20: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
21: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin dari teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
22: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
20: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasanah melaporkan.
14: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
23: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama ICTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun ICTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
24: Kita prihatin dengan teman-teman kita yang sudah memikirkan sampai saat ini kita semoga yang ada di sana cepat
0: keluarga yang bahkan keluarga yang keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima ke kondisi sekarang seperti ini.
23: Sementara itu Ketua ICTI Lamongan, Muhammad Mahrus mengatakan, doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan, baik dari PWI maupun ICTI, untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
1: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
23: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
14: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
2: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPK RI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
3: Itu mendampingi BPK RI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
2: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
4: Harganya berapa? 43 sama 44.
2: Kalau ya, sebelumnya?
4: Ya naik banyak.
2: Sebelumnya, Bu?
4: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa mau naik.
2: Naiknya karena apa?
4: Barangnya nggak ada, Mbak. Agaknya sih keluar, kacang teko luar, kacang Tuban di beten-enten.
2: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
4: Tapi ya pembeli yang raung, pembeli sambat kabeh, Mbak.
2: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur, maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
14: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo, salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
25: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
26: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka anu ini. Dan ini salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya, Bu ya. Mandi, toilet dan sebagainya dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
25: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
14: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
6: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, terus dari kampung Inggris, dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini, 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku, tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
5: Sementara itu, salah satu pengunjung perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nurmaulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
7: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca. Sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
5: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat, kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
14: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
8: Si Presti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
11: Info Olahraga.
8: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
12: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
13: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional ASEAN Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa
9: 114 atlet dan 36 ofisial serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak dan 1 medali perunggu.
12: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Hiram Herrits pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan perang dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

Sore ini Anda bisa sedikit menghela nafas ya, rehat dari segala macam rutinitas ataupun juga deadline pekerjaan yang mungkin belum selesai. Anda bisa lanjutkan kembali esok, pendengar ya. Mari saya hadirkan lagu-lagu untuk membuat sore Anda semakin santai pastinya ya. Atau mungkin masih memikirkan kira-kira nanti mau makan malam apa, menunya apa, atau mungkin Anda ingin memutuskan pergi ke tempat makan mana di Madiun, pendengar ya. Dan informasi berikut ini, di mana Dinas Kesehatan Ponorogo berupaya terus menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Jadi Kepala Dinas Ponorogo Dia Ayu Puspitaneng Arti mengatakan, jika berdasarkan data AKI di Ponorogo bahkan hingga pertengahan September ini tercatat terdapat 4 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2025 lalu AKI di Bumi Reog tercatat 5 kasus, pendengar. Nah, memang masih ada kasus kematian pada ibu hamil hingga pasca melahirkan dan ini perlu mendapat perhatian bersama karena berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ya bersangkutan ini meninggal karena memiliki penyakit penyerta, salah satunya jantung, diabetes, dan juga lainnya. Sementara itu, angka kematian bayi di Ponorogo dari usia 0 hingga 28 hari juga mengalami tren penurunan. Dari 121 kasus di tahun 2024, turun menjadi 96 kasus di 2025. Dan tahun ini atau hingga pertengahan September, pendengar, ini ada 67 kasus. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Masjid Al-Ikhlas di Jalan Suroito, Kelurahan Kepatian, Kabupaten Ponorogo terbakar hari ini, pendengar. Siang tadi ya, kebakaran diketahui setelah jemaah meninggalkan masjid usai melaksanakan sholat zuhur. Ada warga setempat, Rizky Ahmad, yang mengatakan bahwa kepulan asap awalnya terlihat dari ruang sebelah utara imam yang digunakan untuk menyimpan perangkat pengeras suara atau toa dan juga amplifier. Asap yang semula tipis lalu membesar dan merembet ke bagian selatan masjid. Sementara itu, pendengar, Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno mengungkapkan pihaknya mengerahkan 3 unit truk pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Nah, diduga kebakaran ini dipicu adanya arus pendek listrik dan adapun besar kerugian akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan, pendengar.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEM.
2: Faktanya,
1: dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Ada kalanya menghadapi panggung kehidupan ini kita harus berjalan sendirian. Kita seringkali menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sangat dekat. Namun, bisa jadi terdapat sebuah sekat yang memposisikan diri kita sebagai pemain dan dirinya sebagai penonton. Begitulah hidup yang dengan mudahnya mengubah peran kita, di mana dalam titik tertentu menjadi seorang sahabat, namun di lain waktu menjadi rival. Dunia menyimpan misteri, seperti kerja hati yang bisa tiba-tiba membenci meskipun kita tidak berinteraksi. Melalui karya berjudul Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, sang penulis Sabrina Ara hendak mengajak kita membaca cerita-cerita sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah yang menyebalkan, bagaimana kita memandang masalah, cerita tentang dunia yang seringkali tidak ramah, sampai dengan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapinya agar hidup kita tetap bahagia. Seringkali kita terjebak dalam usaha untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Padahal, hal ini dapat mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Karena waktu kita akan banyak tercurah, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Buku setebal 170 halaman ini mengajak kita untuk memperjuangkan hidup yang bahagia dari orang-orang yang berusaha mengusiknya. Buku Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu meluas. Titik apinya sebelumnya terpantau di kawasan RPH Bedagung. Magetan dilaporkan juga sudah masuk di wilayah administratif Kabupaten Ngawi kemarin. Api terpantau di kawasan Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal. Kemudian laju kobaran yang cepat juga membuat BPBD Kabupaten Ngawi mengusulkan penanganan melalui waterbombing kepada BPBD Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan pendengar kalau kobaran sempat bergerak ke arah ladang dan juga kawasan di bagian bawah. Api yang mengarah ke bawah ini akhirnya juga berhasil ditangani sehingga ancaman terhadap pemukiman juga dapat ditekan. Namun pergerakan angin juga membawa material terbakar menuju area yang lebih tinggi. Dan tentunya petugas saat ini berkonsentrasi untuk mengantisipasi rambatan api ke kawasan atas yang mengarah kembali ke perbatasan Magetan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun nyaris tidak berhenti berjibaku dengan api selama musim kemarau, bahkan dalam sehari, ya, tepatnya di hari Minggu, sedikitnya 6 kebakaran lahan dan juga semak belukar terjadi di sejumlah titik. 6 lokasi tersebar di Winongo, Josenan Ngebrak, Cupu Manik Demangan, kemudian belakang perumahan Taman Asri Banjarrejo, kemudian Janur Sari Manusrejo, dan serta satu lokasi lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkarmat Kota Madiun, Hengki Wahyu Setio Wibowo, juga mengatakan kalau kebakaran lahan di Kota Madiun ini mendominasi laporan selama musim kemarau. Bahkan di catatan Damkarmat Kota Madiun sendiri menunjukkan sepanjang Agustus ini terdapat 27 kejadian kebakaran, pendengar.

Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tepat pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kunci ketenangan hati bisa kita dapatkan jika kita tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki dan iri hati, mudah memaafkan, serta menghindari permusuhan. Salam cinta penuh kasih.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak untuk atensi, interaksi Anda juga selama seharian ini ya. Namun pastikan tetap bersama kami. Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Majen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Pendengar, hasil pengawasan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menunjukkan LPG 3 kg yang dikemas 100% memenuhi ketentuan metrologi legal. Pengawasan hingga September 2026 tersebut khususnya mencakup kebenaran kuantitas LPG 3 kg. Pengawasan dilakukan Direktorat Metrologi Kemendag terhadap barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT LPG 3 kg di 17 SPBE yang tersebar di 12 daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan. Informasi berikutnya, pemerintah akan menindak pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna mencegah stunting. Sikap tegas tersebut setelah pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut kasus tersebut termasuk mendalami unsur pidananya. Pemerintah akan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id. Demikian info terkini.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 15 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Hal itu dilakukan demi mengusir Jepang dari wilayah Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Jepang memang telah menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Senang di kesempatan malam hari ini, saya Miftahil Karim. Jumpai Anda semuanya di program Zona 90-an, tempat di mana lagu-lagu lawas kaputar kembali untuk Anda. Kami hadirkan kembali untuk Anda yang penuh dengan cerita, kenangan, dan lagu-lagu yang bisa membuat Anda flashback ke era 90-an, di mana Anda mungkin at that time gitu ya, masih berseragam abu-abu putih, atau Anda masih di biru putih, atau Anda juga masih awal-awal masuk dunia kampus atau perkuliahan ya. Kami hadir untuk Anda mendengar sampai di jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga berita kehilangan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ini berita kehilangan yang datang dari setelah hilang satu lembar STNK motor atas nama H. Markam, nomor polisi AE5292B, AE5292B, hilang pada Senin 14 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kota Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Purwati yang beralamat di Sukolilo RT28 RW8 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0881-0274-46771. 0881-0274-46771. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang kembali satu lembar STNK motor atas nama Sidik Amanah. Hilang, ini tanpa nomor polisi ya, tidak disebutkan nomor polisinya. Hilang pada Senin 30 Juli 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sidik Amanah. Saudara apa saudari ini Sidik Amanah yang beralamat di Jalan Ciliwung nomor 42 RT 48 RW 15 Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-4926-3230, 0857-4926-3230. Kemudian ada lagi, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nadifa Valiana Zeptian, nomor polisi AE2560CM. Hilang pada hari Senin 30 Juli 2026 di sekitaran wilayah Taman Kota Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nadifa Valiana Zeptian yang beralamat di Jalan Dungus Manis nomor 12 RT 18 RW 6 Kelurahan Manis Lejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0859-0039-1119, 0859-0039-1119. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun asalnya dari Nusa Tenggara Timur, namun lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dikenalnya lagu ini secara luas terjadi berkat iramanya yang menyenangkan dan menarik hati para guru taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar untuk mengajarkannya kepada murid-muridnya. Lagu Anak Kambing Saya diartikan sebagai lagu yang girang. Namun menurut beberapa orang, lagu ini bermakna orang tua yang mencari anaknya. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

pendengar, satu lagu dari milik Mariah Carey with Hero mengantar kita di 18.37 menit saat sekarang. Kembali kami bacakan berita kehilangan yang sudah masuk di meja redaksi. Ada telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siti Zulaikah, nomor polisi AE6772IV, hilang pada Senin 7 September 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Geger pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Senen Wicaksono yang beralamat di Desa Sareng, RT2, RW1, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-4254-5180, 0857-4254-5180. Kemudian ada lagi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Dona Trisnanto, nomor polisi AE5743DX, hilang pada Kamis 10 September 2026 di sekitaran wilayah Jalan Urip Sumoharjo, Kota Madiun sampai wilayah Geger pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nur Asih yang beralamat di Dusun Bagak, RT 25, RW 7, Jiwan, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0822-4576-1786, 0822-4576-1786. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Iya pendengar, pukul 18.54 menit saat sekarang, saat Miftah mesti akhiri kebersamaan kita di zona 90-an. Sekali lagi mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan kembali bisa menghibur Anda di kesempatan petang hari ini pendengar. Terima kasih, dan saya Miftah akan kembali lagi untuk Anda di segmen berikutnya, tetap di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang

0: 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
6: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
9: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa

0: menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
0: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu Pak?
7: Karena itu ya Pak.
8: Ya sebagian ya.
9: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
8: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
9: Mancing apa Pak?
8: Mancing ikan mujair, nila.
10: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
8: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
11: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa. yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
5: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
12: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
12: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
13: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
12: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
14: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
15: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun maupun fasilitas penunjang lainnya.
14: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
15: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
16: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
15: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
17: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
18: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Kalau mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, soalnya mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
17: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
19: Diperiksa tanki yang membuat tanki dan bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan barang. Baru foto kemarin yang misi ya. Jadi foto-foto di foto tape masih sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, kita naik 16, 8, 16.
17: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
17: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
20: Pengumumannya tuh kemarin di tanggal 1 September nih, Kak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
17: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
21: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
17: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kembali ada berdengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk Kanda, penganut agama Kristen atau umat agama Kristen, bersama dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD, untuk di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar untuk tema pagi malam hari ini, Kasih Abadi, pendengar ya. Anda bisa mengikuti sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Haleluya. Shalom. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Shalom sejahtera buat kita. Jumpa lagi dengan saya Agus Lamet di mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan malam hari ini. Ada tema yang menarik yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan buat kita semuanya, yaitu dengan tema kasih abadi. Apa itu kasih abadi? Kita akan membahasnya bersama-sama malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan awali terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen. Malam hari ini kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Dalam kesempatan malam hari ini, di mimbar Kristen malam hari ini, kasih abadi, tema kita malam hari ini, kita akan mengambil ayat menjadi dasar renungan kita malam hari ini, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi saya bacakan dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudaraku, pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada, setiap manusia membutuhkan namanya kasih. Sejak kecil kita membutuhkan kasih, mendapatkan kasih dari orang tua kita. Kita membutuhkan kasih dari keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi kita juga tahu bahwa kasih manusia kadang berubah dan terbatas gitu. Tidak semuanya. Biarlah kiranya kesempatan malam hari ini kita juga harus tahu bahwa mungkin manusia terbatas dalam menyampaikan atau mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu kasih abadi. Bahkan kita harus tahu bahwa dalam kasih abadi ini ada kasih yang tidak bergantung pada keadaan. Ada kasih yang tidak berakhir ketika kita gagal. Ada kasih yang tidak berubah ketika kita jatuh. Ada kasih yang tetap ada ketika semua orang meninggalkan kita. Yaitu apa? Itulah kasih Tuhan. Dalam Yeremia 31 ayat 3 tadi berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya bahwa Tuhan tidak berkata aku mengasihi engkau hanya ketika engkau baik. Tuhan juga tidak berkata bahwa aku mengasihi engkau hanya ketika engkau berhasil. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Hari ini kita belajar tiga hal tentang kasih abadi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih Tuhan tidak berubah ketika kita berubah. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, ini adalah salah satu bukti terbesar kasih Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru mengasihi kita. Tetapi Tuhan, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Artinya saudara, kasih Tuhan bukan hadiah karena kita sudah baik, bukan. Kasih Tuhan juga bukan karena kita melakukan yang baik-baik terus, kemudian Tuhan mengasihi kita, enggak. Tetapi kasih Tuhan adalah anugerah. Manusia sering berkata begini, kalau kamu baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Tetapi kasih Tuhan berbeda. Tuhan mengasihi bahkan ketika kita manusia belum mampu membalas kasihnya. Saudara, kita mungkin pernah gagal, pernah mengambil keputusan yang salah. Atau mungkin juga pernah jatuh dalam dosa,
berkali-kali, bahkan pernah mengecewakan Tuhan. Tetapi kegagalan kita tidak membuat kasih Tuhan berakhir, saudara. Kita dapat menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita untuk kembali dan dekat kembali. Ada ilustrasi yang ingin saya bagikan malam hari ini tentang anak yang pulang. Bayangkan seorang anak yang meninggalkan rumah, ia memiliki jalannya sendiri. Bertahun-tahun ia tidak pulang. Ayahnya setiap hari tetap menunggu, orang tuanya menunggu setiap hari kapan anak ini pulang. Orang-orang mungkin berkata, sudahlah lupakan saja anak itu. Tetapi sang ayah menjawab, bagaimanapun juga dia tetap anak saya. Suatu hari anak itu pulang. Ia berdiri di depan rumah dengan kepala tertunduk. Ia berkata, ayah, saya sudah banyak melakukan kesalahan. Saya tidak lagi menjadi anak ayah. Tetapi ayahnya tidak menjawab dengan kemarahan. Justru ayahnya memeluk anak itu. Bukan karena kesalahan anak itu benar, tetapi karena kasih seorang ayah tidak berhenti hanya karena anaknya pernah gagal. Demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Mungkin kita pernah jauh, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita merasa tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, kembalilah, aku masih mengasihimu. Haleluya. Kasih Tuhan menemani kita dalam setiap keadaan ini yang kedua. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Perhatikan kata engkau besertaku. Daud tidak berkata bahwa ia tidak pernah melewati lembah kelam. Ia berkata bahwa ketika melewati lembah, Tuhan menyertainya. Ini yang penting, saudaraku. Kasih Tuhan tidak berarti hidup kita bebas dari masalah, tidak. Kasih Tuhan berarti kita tidak menghadapi masalah sendirian. Ada saat ketika kita bahagia, ada saat ketika kita menangis, ada saat ketika doa kita dijawab dengan cepat, ada saat ketika kita harus menunggu, ada saat ketika jalan terasa terang, saudara. Ada saat ketika jalan terasa gelap. Tetapi dalam semua keadaan itu, Tuhan tetap ada dan bersama dengan kita. Ada sebuah kisah tentang seorang yang bermimpi berjalan bersama Tuhan sepanjang pantai. Di sepanjang perjalanan ia melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang adalah jejak kakinya, satu lagi adalah jejak kaki Tuhan. Tetapi ketika ia sampai pada masa-masa tersulit dalam hidupnya, ia melihat hanya ada satu pasang jejak kaki yang berjalan waktu itu. Ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ketika hidup saya paling sulit engkau meninggalkan saya? Saudara tahu, Tuhan menjawab begini, aku tidak meninggalkanmu, pada saat-saat itulah aku menggendongmu. Artinya apa? Jejak kaki yang masih ada itu adalah jejak kaki Tuhan yang sedang menggendong kita. Saudara, mungkin hari ini ada seseorang yang sedang melewati lembah. Ketika hari ini saudara menghadapi ujian, masalah terberat mungkin dalam kehidupan saudara, mungkin sedang menghadapi masalah keluarga, menghadapi persoalan di pekerjaan, mungkin sedang menunggu juga jawaban doa, mungkin juga sedang merasa sendirian. Ingat, perasaan kita dapat berubah, tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Ketika kita melihat jalan, Tuhan tetap melihat. Ketika kita tidak melihat jalan yang kayaknya ini jalannya buntu nih, tetapi Tuhan tahu, Tuhan bisa membuka jalan lain. Ketika kita tidak memahami rencananya Tuhan, tetapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan tetap menyertai, saudara. Yang ketiga, kasih yang kita terima harus menjadi kasih yang kita bisa bagikan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi
Ini adalah bagian yang penting. Kita tidak dipanggil hanya untuk menerima kasih Tuhan, saudara. Kita dipanggil untuk membagikan kasih kita, kasih yang Tuhan berikan itu, kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah menerima keberadaan kita, menerima kita dengan apa adanya, kita juga harus belajar menerima orang lain. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kita juga belajar untuk menolong orang lain. Saudara, kalau Tuhan sudah banyak menghibur kita, kita juga harus belajar untuk bisa menghibur orang-orang yang di sekitar kita. Kasih Tuhan yang kita terima harus terlihat melalui kehidupan kita. Kasih bukan hanya kata-kata. Kasih terlihat dari tindakan kita. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Saudara, kadang kasih itu sederhana. Mendengarkan orang yang sedang sedih, itu juga merupakan wujud dari kasih kepada seseorang yang ada di sekitar kita. Mengunjungi orang yang sedang sakit, baik itu tetangga kita mungkin, saudara seiman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kita berkunjung saja, itu merupakan sudah bentuk kasih yang kita bagikan pada orang lain. Memberi perhatian kepada orang yang sedang kesepian, mungkin hanya memberikan perhatian gimana kabarmu gitu, dia sudah bentuk kasih. Orang akan senang karena kita diperhatikan. Nah, juga menguatkan, memberikan penghiburan, kekuatan, motivasi kepada seorang yang hampir menyerah. Karena saat ini dalam keadaan perekonomian yang mungkin berat di hari-hari ini, banyak orang yang menyerah, banyak orang yang putus asa. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menguatkan setiap orang-orang yang di sekitar kita. Walaupun meskipun kadang kita pun sendiri juga mengalami hal sama, tetapi dengan kita saling menguatkan, itu membuat kita sendiri terbangun, kita sendiri termotivasi untuk bangkit dan tidak menyerah. Dan juga saudara, ketika kita juga memberikan maaf kepada orang lain yang menyakiti kita, itu merupakan juga bentuk kasih. Sehingga kita juga terbebas dari ikatan bahwa jadi kepikiran terus kan, kalau seandainya kita tidak memaafkan atau kita tidak memiliki kesalahan. Sehingga kita memaafkan, kita mengampuni, kita melepaskan pengampunan, kita akan terbebas dari semuanya itu. Kita merasakan happy, kita merasakan sukacita, kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita gak memikirkan hal yang buruk lagi dalam kehidupan kita. Nah, bahkan juga saudara bisa juga memberikan pengampunan. Mungkin bahkan mungkin saudara merasa sebenarnya saudara gak bersalah, ya kan? Wah, orang itu yang bersalah harusnya yang minta maaf kepadaku. Nah, hal seperti ini yang mungkin Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Ayo, bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi ketika kita belajar untuk mengambil langkah terlebih dahulu, bisa mengampuni, bisa memaafkan, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa, dalam artian kebebasan dalam roh kita, kebebasan dalam pemikiran kita, hati kita, sehingga kita terbebas dari rasa bersalah, terbebas dari rasa bahwa kita ini tertekan gitu ya, gak bisa tidur, makan pun juga gak enak gitu ya, tidur tidak nyenyak gitu ya. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, semuanya lega ya, semuanya puas. Nah, saudara, ada satu ilustrasi terakhir yang ingin saya bagikan, yaitu bayangkan contoh sebuah saudara berada dalam sebuah rumah di tengah malam, di luar gelap dan hujan.
Ketika itu ada seseorang yang sedang berjalan pulang dan tidak tahu jalan. Dari kejauhan ia melihat sebuah rumah dengan lampu menyala di jendelanya. Lampu itu tidak menerangi seluruh jalan, tetapi cukup untuk membuat orang itu tahu di sana ada rumah, di sana ada tempat untuk berteduh. Nah, saudaraku, begitulah juga seharusnya kehidupan orang percaya. Kita mungkin nggak mampu, kita tidak mungkin mampu menyelesaikan semua masalah orang yang ada di sekitar kita atau orang lain. Kita mungkin juga tidak bisa mengubah seluruh dunia. Tapi ingat saudara, kita dapat menjadi cahaya kecil bagi seseorang yang sedang berada dalam kegelapan. Dalam firman Tuhan dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kita bisa menjadi cahaya kecil bagi setiap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang ketika mereka berada dalam kegelapan, mereka membutuhkan cahaya untuk bisa berjalan. Itu bisa mungkin melalui kasih kita kepada mereka, mungkin melalui doa-doa kita, mungkin melalui pertolongan. Kita memberikan bantuan dalam setiap kehidupan mereka, mungkin pertolongan-pertolongan yang gak besar, tapi pertolongan-pertolongan yang kecil mungkin. Tetapi itu bisa berdampak bagi mereka. Mungkin juga melalui pengampunan seperti tadi yang saya sampaikan. Meskipun kita merasa gak bersalah atau orang lain bersalah, tapi ketika kita melepaskan pengampunan, itu kita memberikan cahaya juga. Mungkin melalui sebuah perkataan yang menguatkan, ya, membangun untuk kita sama-sama, ayo bangkit, ayo sama-sama berjalan. Tidak perlu menyesali dengan kegagalan lebih lama, enggak. Ayo segera bangkit, siap untuk kembali berperang. Artinya siap untuk memulai kehidupan yang baru, siap untuk memulai dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara, jangan remehkan kasih yang sederhana. Bagi kita mungkin kecil, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, kasih itu bisa berarti segalanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama tadi, kasih Tuhan tidak berubah ketika kita berubah. Kita mungkin gagal, tetapi kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin jatuh, tetapi Tuhan masih membuka tangannya untuk menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, kasih Tuhan menemani kita dalam setiap keadaan, di gunung maupun di lembah. Artinya dalam setiap ujian, di setiap tantangan kita, Dia ada bersama dalam kehidupan kita. Dalam sukacita maupun air mata, dalam keberhasilan maupun kegagalan, Tuhan tetap menyertai kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih yang kita terima harus menjadi kasih yang kita bagikan. Jangan hanya menjadi penerima kasih Tuhan, jadilah saluran kasih Tuhan. Mari, biarlah kita membagikan kasih, kasih yang abadi Tuhan itu, kita bagikan juga buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita merasa bisa berjalan sendiri, kita menjauh, kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi ketika kita jatuh dan kembali kepada Tuhan, kita menemukan bahwa tangannya masih terbuka. Itulah kasih abadi Tuhan. Kasih yang tidak menyerah, kasih yang tidak meninggalkan, kasih yang mencari, dan kasih yang mengampuni. Dan kasih itu juga yang memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Biarlah dalam Yeremia 31 ayat 3 tadi menjadi ayat dasar renungan malam hari ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal atau kasih abadi itu. Mari kita berikan juga kasih abadi itu, kasih yang Tuhan berikan buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih manusia dapat berubah, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang abadi.
Terima kasih karena ketika kami gagal, Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami jauh, Engkau memanggil kami kembali. Ketika kami menangis, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, ajarlah kami untuk percaya kepada kasih-Mu, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Sembuhkanlah hati kami yang terluka, pulihkan hati yang kecewa. Kuatkan mereka yang sedang melewati lembah kekelaman, yang menghadapi masalah. Dan ajarlah kami untuk membagikan kasih yang telah kami terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikanlah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Saya Agus Slamet undur diri, sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Biarlah kasih Tuhan yang abadi itu terus ada atas kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Salam sejahtera buat kita semuanya.

0: Selamat malam pendengar, info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kesehatan fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan tersebut meliputi kelas rawat inap standar atau KRIS, sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sunarto menyebut reformasi JKN diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan pemerintah. Dikatakan Sunarto saat konferensi pers di kantor Kemenko PM Jakarta Pusat Selasa 15 September 2026. Sunarto mengatakan perbaikan KRIS dilakukan dengan mengatur jumlah tempat tidur serta fasilitas pelayanan rawat inap peserta JKN. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan rawat inap yang lebih baik dan sesuai standar. Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan perbaikan kedua dilakukan melalui sistem rujukan berbasis kompetensi, sementara perbaikan ketiga menyangkut penyesuaian tarif untuk layanan penyakit tertentu. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda akses melalui RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Dan pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita bersama beliau narasumber kita, Ibu Robi Anwardani, MPSI, psikolog. Terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini berjudul Merdeka dari Prasangka, karya Angkasawan Angkasawati, RRI Cirebon.

0: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
3: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah.

0: Bisa kita bicara sebentar, Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita, Pak. Kita bicarakan baik-baik ya, Pak.
1: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
0: Tenang, tenang, tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadu sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
1: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
0: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
1: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
2: Lalu bagaimana uang iuran warga, Pak?
1: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
3: Wah, wah, wah, wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
0: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
1: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
0: Sudah, sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadu sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
3: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
5: Benar, benar, benar, benar, benar.
0: Tio, sabar dulu, Tio. Gini, Pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
1: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
0: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
4: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
3: Nah, itu masih belum cukup itu.
0: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
1: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
4: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama

0: Pak Arif nih, yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
1: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
2: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
3: Sama-sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
2: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
2: Iya, sama-sama Mas Ical.
1: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
4: Betul banget Arif, merdeka.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan senang sekali malam hari ini saya Miftahil Karim kembali hadir menjumpai Anda di Pro 1. Masuk kami di program Teman Cerita Pro 1 dari Madiun. Untuk di kesempatan malam hari ini pendengar, di hari Selasa 15 September 2026, dan narasumber kita ada beliau Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, sudah ada di sambungan Zoom. Langsung kita sapa malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
7: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Miftah.
6: Ya, sehat Mbak Robi atau kedengarannya agak flu ini?
7: Agak lumayan, memang lagi flu ini.
6: Iya, suaranya agak berubah soalnya ya.
7: Iya, betul.
6: Oke,
7: betul.
6: Mudah-mudahan segera sembuh ya Mbak Robi, segera
7: amin,
6: sehat.
7: Terima
6: Oke.
7: kasih banyak.
6: Dan terima kasih juga di kondisi yang agak tidak baik-baik saja ini.
7: Tapi harus tampak baik-baik saja.
6: Tampak baik-baik saja. Tetap bisa menemani pendengar di Teman Cerita ya Mbak Robi ya.
7: Ya, ya.
6: Oke, dan
7: ya,
6: malam hari ya, ya. Ini kayaknya ada apa ya, agak relate dengan kondisi Mbak Robi ini. Nah, tema kita pendengar untuk malam hari ini, saat baik-baik saja jadi topeng, ya, memahami distress yang tidak terlihat. Tapi Miftah yakin Mbak Robi nggak stres karena bisa memanajemen stres itu sendiri gitu ya.
7: Ya. Oke, meregulasi
6: stres ya. Oke. Mbak Robi, ini mengawalinya pertanyaannya adalah, kita kan kadang nggak enakan gitu ya, atau kita berkamuflase dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi harus terlihat baik-baik saja seperti kata Mbak Rabi di awal. Nah, kemudian apa juga kaitannya dengan stres yang melanda dan apa sebenarnya distress itu sendiri, Mbak Rabi? Silakan Mbak Rabi.
7: Siap, Mas Miftah. Benar banget sih. Tema kali ini itu related banget sama kondisi saya pribadi sekarang ini gitu. Jadi harus tampak baik-baik saja, sedangkan kondisi tubuh itu sedang dalam kondisi yang rasanya mungkin butuh istirahat semacam itu. Nah, tapi kadang-kadang itu, kalau ini kan kondisi saya ini kan kaitannya sama kondisi fisik. Ya, gitu ya. Jadi kondisi fisik harus tetap bisa berbagi dengan teman-teman RRI, tetapi kondisi fisiknya rasanya memang mungkin butuh istirahat. Nah, tapi kadang-kadang kita itu juga seringkali loh kita itu menjawabnya itu okay, aku nggak apa-apa kok, I'm fine semacam itu, dan tapi terus akhirnya rasanya berbeda gitu. Jadi terus akhirnya saat kata baik-baik saja, aku nggak apa-apa, itu terus akhirnya menjadi sebuah topeng. Kalau katanya Mas Miftah tadi itu kan berkamuflase, memanipulasi bahwa menutupi bahwa aku sebenarnya sedang rentan nih, aku sebenarnya sedang rapuh, atau kita sebenarnya ngerasanya nggak sebaik itu, nggak sebaik apa yang kita jawab dan kita katakan kepada orang yang menanyakan kabarnya kita. Nah, semacam itu. Jadi kadangkala kita masih tetap bisa berperilaku produktif, menjalankan aktivitas, mungkin bekerja, terus habis itu bersekolah, terus ketika proses bekerja dan bersekolah itu kadang-kadang juga masih bercanda dengan teman-teman dan menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi kadang-kadang kita ngerasa ada hal yang berbeda, walaupun kadang-kadang ketika kita ditanya, kamu nggak apa-apa, ta? Gitu, terus dijawabnya, iya aku nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi kita terus ngerasa berbeda, emang aku beneran nggak apa-apa atau aku kenapa-kenapa ya? Tapi dia terus nggak tahu jawabannya, semacam itu. Nah, inilah yang terus akhirnya kemungkinan yang paling related ini kaitannya sama distress yang terus akhirnya itu tidak muncul dan berusaha diabaikan sama individu tersebut, gitu. Jadi sebenarnya distress ini apa sih, gitu? Distress ini adalah suatu tekanan psikologi yang membuat emosi dan pikiran kita itu ngerasa terbebani, walaupun distress ini itu bukan menjadi suatu diagnosis gangguan mental ya. Tetapi kondisi ini kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, terus akhirnya kita berusaha mengabaikan dan memendam, bisa jadi ini itu adalah pintu gerbang utama kita mengalami stres dan depresi semacam itu, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kita beberapa kali ngerasa nggak baik-baik saja, atau kalau misalnya kita related sama tema kita minggu lalu yang emotional exhaustion yang kaitannya sama kejenuhan emosi. Nah, kejenuhan emosi yang dibiarkan terus-menerus dan kita terus akhirnya selalu menggunakan topeng tampak baik-baik saja dan in a good performance every single day, itu yang terus akhirnya membuat kita mengalami distress yang distressnya itu berusaha kita tutupi dan tidak terlihat gitu. Nah, pemicunya biasanya apa? Pemicunya itu biasanya terjadi karena tuntutan pekerjaan yang overload semacam itu. Jadi beban kerja yang over, terus habis itu belum lagi konflik keluarga, terus masalah hubungan, biasanya terjadi pada satu individu dengan berbagai macam peran yang harus dia lakukan dalam satu waktu atau dalam satu hari. Contoh misalnya
6: multitasking.
7: Betul, multitasking dan multi double agent, nggak cuma jadi kadang-kadang triple atau empat peran sekaligus. Contoh misalnya gini, ada seorang wanita karir gitu, atau mungkin perempuan karir, mereka dia ini adalah seorang ASN, tapi dibalik dia sebagai seorang ASN, dia adalah juga seorang istri, seorang ibu, dan juga dia adalah seorang business owner semacam itu. Hal ini tuh kan dia menjalankan empat peran sekaligus, di mana empat peran sekaligusnya ini itu menuntut mereka in a good performance semua kan. Tapi kan tidak terus akhirnya di empat peran ini itu terus akhirnya kan langgeng-langgeng aja, terus habis itu berjalan baik-baik saja kan, enggak. Kadang-kadang ada masalah di pekerjaannya misalnya, ketika sebagai seorang ASN harus melayani masyarakat, ada aja kadang-kadang masyarakat yang terus akhirnya mungkin agak terlalu ini, terus harusnya kita home visit kemana dan semacam itu. Nah, itu kan terus akhirnya muncul masalah juga. Belum lagi ketika dia berperan sebagai seorang ibu, ketika anaknya sedang studi atau sedang belajar. Nah, tentu ada masalah juga. Belum lagi sebagai seorang istri, dan belum lagi sebagai seorang business owner. Nah, semacam itu yang terus akhirnya ketika itu terpicu dan terus akhirnya masalah dari empat peran yang kita jalani ini muncul, ini terus akhirnya memunculkan yang namanya distress. Tetapi distress ini sekali lagi ini itu bukan suatu gangguan mental gitu. Jadi semua orang pasti mengalami hal itu gitu. Even itu adalah profesional kesehatan mental sekalipun semacam itu gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika distress ini lama-lama kita abaikan, lama-lama kita pendam, kita repress, dan kita terus akhirnya tidak memberikan waktu untuk diri kita berjeda dan bernafas, itu yang mungkin akan menjadi pintu gerbang utama menuju gangguan mental yang lain. Salah satunya adalah depresi, stres akut, dan kawan-kawannya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita sedang distres, kita perlu memperhatikan berapa lama sih distres ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya kepada kehidupan sehari-hari kita. Apakah terus akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap performansi kita dengan berbagai peran yang kita jalani atau tidak, semacam itu.
6: Oke, baik. Jadi sebenarnya distress itu bukan gangguan psikologi, tapi kalau dibiarkan ini menjadi pintu gerbang utama stres akut dan depresi dan lain-lainnya gitu ya Mbak Robi ya. Berarti bisa dikatakan distress ini tekanan psikologi, bukan penyakit psikologi, baru tekanan psikologi yang membuat emosi dan pikiran kita terasa terbebani gitu ya Mbak Robi ya.
7: Iya, benar sekali. Dan nah, semua orang pasti mengalami itu sih.
6: Dan semua orang berpotensi mengalami itu. Nah, gitu.
7: Semua orang berpotensi kok.
6: Nah, Mbak Robi, lantas kenapa seseorang itu terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak? Apa yang apa ya yang bisa membuat dia terlihat baik-baik saja? Apakah karena takut ketahuan kalau dia bermasalah dan sebagainya, atau faktor apa sebenarnya?
7: Iya, benar banget sih. Dan ini tuh related banget sama kehidupan kita ya. Ketika kita ditanyain, "Are you okay?" semacam itu sama teman kita gitu. Iya, enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Padahal ketika dia pulang ke rumah, dia terus nangis berdarah-darah semacam itu gitu ya.
6: Mojok di kamar gitu ya.
7: Mojok di kamar, terus habis itu meratapi nasib semacam itu gitu. Kenapa sih kok ternyata akhirnya ada mostly kebanyakan orang itu kok tampak terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya enggak gitu. Karena gini, setiap orang, setiap individu itu punya, memiliki cara untuk mengungkapkan tekanan atau memiliki cara untuk menanggulangi dan meregulasi tekanan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi enggak semua orang itu menunjukkan ketika dia mengalami tekanan itu dengan cara yang sama. Kalau misalnya sama, contohnya misalnya Mas Miftah mengalami tekanan dari atasan terus akhirnya nangis gitu ya. Saya pun ketika mengalami tekanan dari atasan nangis, kan nggak gitu gitu kan. Kita punya cara yang berbeda-beda untuk menghadapi dan meregulasi tekanan yang kita alami. Dan tekanan yang kita alami pun itu juga berbeda-beda dari setiap individunya. Nah, sehingga ada yang terus akhirnya ketika mengalami tekanan itu nangis di pojokan, menarik diri, semacam itu seperti yang Mas Miftah bilang tadi. Tapi ada juga yang terus akhirnya tampak tegar, baik-baik saja karena kondisi memaksa dia untuk tetap
6: profesional
7: dan tetap kuat, tetap bakoh, semacam itu gitu. Nah, akhirnya terus dia tampak, oh dia oke-oke aja kok gitu. Jadi ada beberapa orang yang terus akhirnya memilih menyembunyikan permasalahan mereka. Dan kenapa sih? Karena satu, biasanya mereka tidak ingin membuat orang lain repot. Mereka terus akhirnya tidak mau dianggap, oh ternyata segitu ya gitu. Oh ternyata lemah ya. Oh ternyata dia juga bisa nangis ya. Oh ternyata psikolog juga begini ya. Nah, semacam itu. Hal-hal yang semacam itu yang terus akhirnya membuat orang itu terus tampak terlihat baik-baik saja. Padahal ketika kita terus akhirnya every single day tampak terlihat baik-baik saja, padahal kita sedang tidak baik-baik saja, ya itu tadi. Mungkin kita perlu kok jeda sebentar, duduk sebentar, mencoba merefleksikan diri dan mengevaluasi, memberikan validasi kepada diri kita sendiri bahwa ya sih, aku memang lagi nggak baik-baik saja sih, tapi aku terus harusnya perlu ngapain ya, semacam itu. Kadang-kadang ada juga orang yang terlalu terlihat baik-baik saja karena bingung. Bingung mau memulai cerita
6: dari mana.
7: Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanyain, kamu nggak apa-apa toh, gitu kan. Karena gini ya, orang yang mengalami distress itu biasanya itu kalau misalnya saudaranya peka atau mungkin lingkungan kerjanya peka atau circle-nya itu peka, itu pasti menunjukkan Tanda-tanda sih gitu. Salah satunya adalah mereka itu jauh lebih pendiam dibandingkan dengan biasanya. Dan otomatis orang atau circle tersebut akan bertanya, "Hey, are you okay?" gitu. Terus habis itu dijawab, "Ya, yeah, I'm fine," semacam itu. Karena terus akhirnya mereka biasanya bingung. Aku tuh pengen cerita, tapi aku bingung mau
6: Mulainya
7: menceritakan
6: dari mana?
7: dari mana. Karena ini itu sudah kayak semacam lingkaran yang aku nggak tahu ujung pangkalnya di mana, semacam itu.
6: Oke, dan terasa berat banget gitu ya mau diceritain sampai bingung dari mana gitu ya Mbak Robi ya.
7: Betul, betul sekali.
6: Nah Mbak Robi, kalau kita sudah memahami distress, kemudian kita menyembunyikannya, meregulasinya dengan berkamuflase, terlihat baik-baik saja di hadapan publik, di hadapan teman dan sebagainya. Nah semacam bagaimana kalau kita apa ya, kayak agar tahu bahwa kita ini mengalami itu gitu, mengalami distress itu, ada nggak kayak tanda-tanda fisik, tanda-tanda psikisnya yang tampak gitu di apa ya, di penglihatan kita secara awam, secara umum gitu, oh ini nggak, sudah nggak baik-baik saja. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu baik untuk diri kita sendiri maupun ketika kita melihat teman kita gitu Mbak Robi?
7: Betul sekali sih, kita perlu peka ya gitu ya, ketika kita terus akhirnya berinteraksi dengan orang kan nggak mungkin ya orang itu selalu akan baik setiap hari, itu kan nggak,
6: Betul.
7: Kadang-kadang itu ada up and down-nya hidup, ada mood sama ada good mood dan bad mood-nya hidup semacam itu. Nah kadang-kadang kita perlu peka terhadap diri kita sendiri dan juga perlu peka terhadap circle kita juga. Nah biasanya kita sebenarnya gini, tanda-tanda yang dialami oleh orang yang mengalami distress itu nggak semencolok ketika orang mengalami depresi gitu. Kalau orang mengalami depresi itu kan sangat mencolok tanda-tanda fisiologisnya, dari yang awalnya sangat suka makan menjadi tidak mau makan sama sekali, yang sangat amat ekstrovert terus habis itu tidak menjadi ekstrovert sama sekali, mengurung diri dan kawan-kawannya. Nah, tanda perubahan dari distress ini itu nggak sebegitu drastisnya seperti orang-orang yang memang mengalami diagnosis mentalnya depresi itu enggak, tetapi ada perubahan kecil yang biasanya terus akhirnya muncul, awalnya dari yang dia biasanya itu cerewet, terus akhirnya jadi agak lebih pendiam, jadi agak kalau misalnya diajak bercanda kok dia menanggapinya dengan biasa saja, semacam itu. Tuh, terus habis itu ada juga yang kadang-kadang mudah sekali untuk tersinggung, terus seringkali menghela nafas semacam itu.
6: Kayak berat banget gitu.
7: Iya, kayaknya berat banget hidup gitu.
6: Bebannya.
7: Jadi seringkali dia itu menghela nafas, tanda lelah, sulit fokus, enggak terus akhirnya kalau misalnya biasanya ketika dia diajakin, "Oh, ayo habis pulang kerja kita nongki di mana?" itu skip dulu ya, enggak mau, aku mau tidur aja gitu. Tapi ada juga yang sulit tidur dan akhirnya terus akhirnya dia mulai menarik diri dari circle-nya gitu. Itu sih.
6: Jadi ada kayak perubahan-perubahan kecil yang sebenarnya juga sebagai teman, sebagai diri pribadi juga harus peka gitu ya Mbak Robi ya.
7: Betul, betul. Kadang-kadang kita itu kalau misalnya kita lagi ngerasa distress ya, kadang-kadang itu kita itu ngerasanya, boleh nggak sih ini skip sebentar dari rutinitas, maunya seminggu nggak usah terlibat dari rutinitas ini dulu deh, semacam itu. Karena capek gitu.
6: Capek.
7: Kadang-kadang gitu sih. Iya, ada rasa seperti itu gitu kalau lagi distress.
6: Baik. Dan untuk Anda mendengar, untuk yang ingin bergabung silahkan. Kami buka line telepon ya 459198. WhatsApp kami di 08 11 366 9907. Telepon boleh, WhatsApp juga boleh, chat WhatsApp juga boleh ya. Dan ini sudah ada yang bergabung di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun. Karena malam hari ini kami juga live YouTube pendengar, ada akun Sina Abia. Tapi sebelumnya juga kita akan hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda pendengar. Setelahnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk Mbak Robi di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di Teman Cerita.

0: Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Baik, berkata-kata masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Teman Cerita bersama beliau, narasumber kita, Ibu Robi Anwar dari Magister Psikologi-Psikolog, dengan tema memahami stres yang tidak terlihat dan saat baik-baik saja jadi topeng, gitu ya. Untuk Anda yang kembali ingin bergabung, silakan di telepon ataupun WhatsApp, silakan. Tapi sebelum ke pertanyaan di kolom komentar dari akun Sainabia tadi, Mbak Robi, kalau di stres gitu ya. Nah, tadi kan di awal-awal perbincangan kita, kalau masih bisa bekerja, sekolah, bercanda, aktivitas kayak seperti biasa gitu ya, seolah tidak terjadi apa-apa dan biasa-biasa saja, tapi di dalamnya mengalami tekanan psikologis. Nah, kalau masih bisa tertawa dan bekerja, berarti kan baik-baik saja, Mbak Robi. Bagaimana?
5: Belum tentu ya. Belum tentu sih.
4: Kayak kita gini,
5: kayak kita ini sekarang ya, kita
4: bisa bercandaan gitu ya.
5: Bekerja apa kita biar baik-baik saja. Kita belum tentu ya.
4: Iya. Behind the scene-nya banyak banget ya.
5: Betul sekali sih Mas Miftah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tertawa, bisa bekerja, bisa terus akhirnya tapi malamnya menangis kan bukan berarti kita baik-baik saja sih gitu. Jadi tentu sih kenapa karena kemampuan seseorang untuk tetap menjalankan aktivitas itu nggak selalu menggambarkan bagaimana kondisi mental dan emosionalnya Ada orang yang tetap produktif, tetapi sebenarnya dia ngerasa sangat amat kelelahan karena ketika dia ngerasa sendirian gitu. Contoh misalnya, kita biasanya bekerja kan 9 to 5 nih, jam 9 sampai jam 5, semacam itu. Jam 9 sampai jam 5 ketemu klien, ketemu mahasiswa, ketemu semuanya, terus habis itu masih in a good performance
4: gitu. Masih bisa ramah-ramah gitu ya.
5: Betul, masih bisa ramah-ramah, ada apa ya, pakai smiling voice semacam ini ya, semacam itu. Tapi kadang-kadang ada sebenarnya ketika dia terus ngerasa sendirian pulang itu ngerasa lelahnya minta ampun semacam itu gitu. Jadi kenapa kok terus akhirnya ketika kita masih bisa tertawa terus habis itu apa, itu bukan berarti kita baik-baik saja, enggak juga kok gitu. Ada kalanya kita tetap bisa produktif, tapi kita juga ada waktunya untuk terus akhirnya merasa lelah juga gitu, macam itu.
4: Oke. Berarti memang semacam menyembunyikan kondisi yang sesungguhnya gitu ya, Mbak Robi ya. Oke. Nah,
5: iya, Mbak. Berusaha untuk menopengi itu.
4: Berusaha untuk menopengi.
5: Terus akhirnya jadi topeng.
4: Oke. Nah, Mbak Robi. Kemudian apa sebaiknya yang kita lakukan ketika ada teman, ada orang terdekat kita terlihat tidak baik-baik saja dan mengalami distres itu?
5: Iya, mungkin kalau sedikit boleh saran ya, ketika kita terus akhirnya peka terhadap lingkungan sekitar kita, salah satu circle-nya kita itu terus kok dia tampak lebih diam dari biasanya ya, yang awalnya dia itu seringkali dia itu menjadi pusat perhatian ketika bercanda, kok sekarang dia nggak begitu ya gitu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita punya circle yang terlihatnya nggak baik-baik saja? Contoh misalnya dia jauh lebih pendiam gitu. Kalau mungkin boleh sedikit saran sih, itu nggak perlu sih kita langsung ngasihin nasihat. Rasanya kamu perlu istirahat deh, rasanya kamu harus lebih bersyukur deh, rasanya apa? Kita nggak tahu apa isi hatinya orang gitu loh. Jadi mungkin kita perlu bertanya dengan kata-kata pembuka dulu. Contoh misalnya, kok rasanya aku ngerasa kamu kok jauh lebih diem yo, kenapa ta gitu. Jadi apa yang terus akhirnya membuat kamu menjadi agak diem gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang menunjukkan kepeduliannya kita. Terus aku kalau misalnya dia sudah jawab, oh enggak kok aku baik-baik saja gitu kan. Biasanya kan gitu ya orang yang terus akhirnya menggunakan topeng baik-baik saja itu. Misalnya habis ditanyain, kok rasanya kamu agak lebih tampak lebih diem sih? Kamu lagi ada pikiran kah? Atau kamu ada masalah apa sih? Kayak gitu ya. Terus habis itu dia pasti bilang, enggak sih aku biasa aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia terus akhirnya jawab gitu, mungkin kita kan punya kepekaan dan kepedulian terhadap circle kita nih. Nah, kita jawab juga, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu
4: butuh
5: kapan-kapan
4: teman
5: butuh
4: cerita,
5: teman cerita, nggak apa-apa loh sharing-sharing sama aku. Nggak apa-apa loh kita nanti ngopi-ngopi bareng dhisik, semacam itu.
4: Betul.
5: Nah, hal semacam itu kita perlu ngasihi orang tersebut itu kasihi ruang gitu. Jadi jangan lang terus akhirnya langsung dikasihi solusi dan kawan-kawannya, enggak. Karena kadang-kadang orang yang tampak baik-baik saja atau menggunakan topeng baik-baik saja, itu sebenarnya mereka itu enggak butuh solusi. Biasanya mereka sudah tahu solusinya itu dari dirinya
4: Iya,
5: sendiri,
4: betul.
5: Cuma butuh teman cerita.
4: Teman untuk mendengarkan ceritanya.
5: Iya, telinga yang bisa mendengarkan teman ceritanya, semacam itu gitu.
4: Oke.
5: Jadi kita menyediakan diri untuk menjadi telinga yang terus akhirnya menjadi tempat sampah bagi ceritanya dia aja gitu.
4: Jadi pendengar yang baik gitu untuk curhatannya gitu ya Mbak Robi ya.
5: Betul sekali.
4: Nah, tapi bagaimana Mbak Robi kalau dia tetap bilang aku nggak apa-apa, aku itu baik-baik aja.
5: Iya, kamu kok maksa sih? Gitu. Kamu kok maksa sih? Kamu kok nge-framing aku nggak baik-baik saja. Karena ada kadang-kadang gitu sih.
4: Benar.
5: Kalau misalnya gini ya, ini salah satu cerita dari saya juga gitu ya. Kadang-kadang kan karena kita terlalu dekat sama teman, itu kan
4: betul.
5: Akhirnya kan kita tahu ya, kalau perubahan sikap itu muncul dan kita tahu bahwa dia nggak baik-baik saja. Terus karena kita terlalu dekat sama teman ini, kita itu kadang-kadang nge-push gitu loh. Nge-pushnya itu karena kita ingin benar-benar menunjukkan
4: memastikan gitu ya.
5: Dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Kadang-kadang
4: betul.
5: Yang nge-push. Nah, ini kalau misalnya dia terus jawabnya, kenapa sih kok tanya-tanya? Aku loh gak apa-apa, aku tuh baik-baik. Kamu kok maksa aku sih? Kamu kok nge-framing aku sih? Biasanya itu muncul, kalimat itu muncul. Kamu kok nge-framing aku tanpa gak baik-baik saja sih? Nah, kalau misalnya begitu, kita gak bisa maksa sih. Kita gak bisa maksa orang untuk terus bercerita dan membuka dirinya kepada kita gitu. Oh iya, sorry, aku gak maksa sih. Tapi kalau misalnya memang kamu butuh teman cerita, tenang, come to mama gitu. Jadi datang kepada aku, nanti kita cerita bareng-bareng kok, semacam itu gitu.
4: Okay.
5: Jadi kita tetap perhatiin kondisinya. Kalau misalnya nanti dia semakin menarik diri, aktivitasnya nggak terus akhirnya aktivitasnya banyak yang terganggu, putus asa. Nah, rasanya mungkin kita perlu menyarankan dia untuk ikut ke, atau mungkin rasanya mungkin kamu kalau misalnya kamu nggak mau cerita sama aku, it's okay, nggak apa-apa. Tapi rasanya mungkin kamu perlu deh konseling bagi bagi orang-orang yang memang sangat amat ada kemungkinan muncul menyakiti diri, aktivitas benar-benar terganggu. Kita bisa sarankan untuk mencari bantuan profesional gitu. Oke sih, nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak bisa, nggak mau cerita sama aku, nggak apa-apa. Mungkin aku pun juga nggak bisa bantu banyak. Aku cuma bisa bantu dengerin kamu aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu memang benar-benar butuh orang dan butuh another point of view, atau butuh orang lain dari sudut pandang yang berbeda, kamu mungkin bisa kok konsultasi sama konselor atau psikolog semacam itu.
4: Berarti kita cukup memberikan saran, suggestion gitu ya Mbak ya, untuk berkonsultasi kepada profesional. Nah, Mbak Robi, ini kan berlaku kepada teman, kepada sahabat, kepada orang terdekat kita. Nah, bagaimana kalau ternyata kita sendiri yang sedang berpura-pura tidak baik-baik saja?
5: Nah,
4: bagaimana?
5: Itu benar banget.
4: Menyadarinya bagaimana itu?
5: Iya, benar banget.
4: Kadang kan teman juga nggak peka ya. kita mengharapkan kepekaan teman, tapi nggak ada yang peka nih. Terus kita bagaimana? Harus bagaimana?
5: Betul sekali sih. Kalau misalnya ternyata kita sudah sepeka itu sama teman, tapi terus akhirnya kok ternyata kita ya yang lagi pakai topeng bye-bye saja ya. Gitu ya. Terus kita gimana nih sama diri kita? Gitu. Yeah. Rasanya kita perlu jujur sih. Kita perlu jujur kepada diri kita sendiri. Mm-hmm. Kita bilang kepada diri kita sendiri, kita validasi diri kita sendiri ya memang aku sekarang ini lagi nggak baik-baik saja kok. Mm-hmm. Terus habis itu kita bisa tanyakan kepada diri kita, sebenarnya kenapa sih kok aku itu terus akhirnya nggak baik-baik saja? Apa sih yang terus akhirnya membuat aku itu beneran exhausted banget? Aku mengalami kejenuhan emosi itu kenapa sih? Kayak gitu. Apa sih yang terus akhirnya menguras? Apakah dari permasalahan tadi, pemicunya kan ada pekerjaan, pasangan, keluarga, terus habis itu mungkin finansial dan kawan-kawannya. Terus kita bisa tanyakan, kalau misalnya memang itu oke-oke aja, terus aku nahan apa? Apa yang terus akhirnya belum aku ekspresikan dan belum aku ungkapkan? Sehingga kok aku menggunakan topeng baik-baik saja ini kok sangat amat tebel sekali gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak tahu dan nggak bisa jawaban, nggak tahu dan nggak bisa menemukan jawabannya, kita bisa coba cari tahu sebenarnya siapa ya kalau misalnya yang bisa bantu aku, dan aku ngerasa cukup aman untuk aku bisa aja bicara tentang kondisiku ini, dan aku butuh apa sih gitu. Jadi satu kata kuncinya, kalau misalnya kita sedang ngerasa bahwa kita lagi pakai topeng baik-baik saja yang amat sangat tebel, kita satu perlu jujur kepada diri sendiri, kita nggak perlu untuk tampak baik-baik saja every single day, nggak perlu kok. Kita nggak harus terus akhirnya tampak baik-baik saja, menyenangkan semua orang, enggak kok. Gitu. Namanya manusia kan ada kalanya sedih, ada kalanya seneng, ada kalanya baik-baik saja, ada kalanya nggak baik-baik
4: saja. Tidak baik-baik saja. Oke. Berarti kuncinya adalah jujur pada diri sendiri, begitu ya Mbak Rawi ya?
5: Yes, betul sekali.
4: Baik. Ada akun ini, kita ke pertanyaan Mbak Rawi. Ya. Ada Seina Abia. Gimana sih buat ngilangin rasa nggak enakan? Kadang saat hal sepele masih difikir.
5: Oke. Seina, ini rasa nggak enakan. Rasa nggak enakan ini kaitannya sama
4: people
5: ini
4: pleaser.
5: Ya, mau nolak, people pleaser. Mau nolak tapi terus akhirnya nggak enak. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya ya, rasa nggak enakan itu nggak akan bisa hilang kalau misalnya kita sudahlah nggak usah dipikirin, sudahlah nggak usah di ini gitu. Tapi kita perlu ngelatih diri kita gitu. Jadi karena apa? Karena rasa nggak enakan ini kaitannya sama kemampuan kita untuk mengatakan tidak kepada orang lain yang membuat kita nggak nyaman, semacam itu. Nah, kemampuan itu perlu dilatih gitu. Jadi kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara asertif itu perlu dilatih. Nah, cara ngelatihnya bagaimana? Cara ngelatihnya adalah coba tanyakan kepada dirimu, ketika kamu ngerasa nggak enakan, tanyakan kepada dirimu, apakah kamu ketika ngerasa nggak enakan ini itu melakukan kesalahan, atau kamu hanya takut orang lain tersebut itu nggak nyaman sama keputusan atau jawabanmu? Kalau misalnya jawabannya adalah iya memang aku melakukan kesalahan, berarti kan jawabannya kan bukan rasa nggak enakan, tetapi kan meminta maaf, mengeklirkan permasalahan itu. Tapi kalau jawabannya adalah oh ternyata kamu hanya takut orang lain nggak nyaman sama jawaban dan keputusanmu, berarti kamu menjadi orang yang nggak enakan. Ini yang harus dilatih gitu. Nah, cara melatihnya gimana sih? Kita nggak akan bisa terus akhirnya memikirkan hal itu terus, jangan-jangan aku salah jawab, jangan-jangan aku salah ngomong, jangan-jangan dia marah, kan nggak gitu. Kita perlu ngecek, ada tiga hal yang perlu kita cek gitu. Yang pertama adalah, apakah benar orang itu marah sama kita? Orang itu marah sama tolaan kita? Lah, atau bukannya dia marah, atau mungkin itu cuma dugaan sementara aja. Itu cuma hipotesis dan overthinkingnya aja.
4: Betul.
5: Jadi itu yang pertama. Kita perlu menanyakan, dia beneran marah atau itu cuma overthinking kita aja?
4: Betul.
5: Gitu doang. Kemudian yang kedua, ingat, kita itu nggak punya tanggung jawab untuk membuat semua orang happy gitu, enggak gitu. Happy enggaknya seseorang itu
4: bukan
5: itu
4: urusan kita,
5: dari dirinya sendiri, benar gitu. Dan itu bukan tanggung jawab kita kok gitu. Kalaupun misalnya dia karena kita nolak, terus karena kita nolak terus dia marah nggak happy, ya berarti itu
4: urusan dia,
5: tanggung jawabnya dia untuk mencoba mengelola emosinya sendiri gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita sudah melakukan dua hal itu, coba deh kita coba bangun batasan-batasan kecil terhadap diri kita, dan mulai sedikit-sedikit untuk mengatakan
4: tidak,
5: sorry aku skip dulu karena aku ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, semacam itu.
4: Oke, baik.
5: Gak perlu sih ngasih penjelasan yang panjang. Aku gak bisa karena ini. Nanti malah membuat kita justru tambah ngerasa
4: gak enak kan?
5: Salah lagi dan gak enak lagi gitu.
4: Iya, baik. Ini ada ada Ibu Mami Mbak Robi yang masuk, siap. Tapi lewat WhatsApp ini, lewat chat WhatsApp. Tekanan beberapa masalah bisa mengalami depresi. Yang demikian bila tidak ada penanganan, apa bisa seseorang menjadi gila? Bagaimana jalan keluarnya mengatasi depresi? Nah,
5: ya, kalau misalnya di stres, terus habis itu kita abaikan, mungkin terus akhirnya bisa mengalami depresi, itu mungkin banget gitu. Karena ini adalah pintu gerbang utama kita untuk menjadi mengalami kesana. Tapi apakah ketika depresi ini, ketika tidak dialami adalah apakah menjadi gila? Kita perlu ini dulu sih, perlu meluruskan definisi dari kata gila itu dulu juga
4: Betul.
5: Apakah gila ini kaitannya sama dengan orang yang mengalami gangguan mental atau gila yang seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin boleh sedikit saya luruskan adalah ketika kita terus akhirnya mengalami depresi dan depresinya ini itu tidak tertangani dengan baik, kemungkinan akan ya itu tadi gangguan mental yang terus akhirnya dialami lebih ke gangguan mental begitu. Nah, gila atau enggaknya itu kan term atau apa ya, komunikasi atau kosakata yang mungkin bisa digantikan untuk mengatakan itu gitu. Tapi secara teoritisnya lebih tepatnya kita menggunakan istilahnya adalah mungkin bisa jadi orang ini mengalami gangguan mental, semacam itu atau mental illness lah, semacam itu.
4: Oke. Nah, tadi untuk jalan keluarnya mengatasi depresi.
5: Nah, jalan keluarnya. Terus gimana sih kalau misalnya kita memang sudah mendapatkan diagnosis, oh ini depresi nih gara-gara trauma, biasanya kan munculnya gara-gara itu ya gitu. Nah, satu, mungkin kita bisa kembali lagi dengan rutinitas-rutinitas kita yang sesimpel rutinitas yang biasanya kita lakukan sebelum kita mengalami hal traumatik itu gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak membantu, kita bisa stay connected sama orang lain. Jadi stay connected dengan orang lain ini akan sangat membantu bagi orang-orang yang mengalami depresi. Karena apa? Karena mereka terus akhirnya ngerasa nggak sendiri gitu. Tapi kalaupun misalnya dengan stay connected, berinteraksi, mencari support system dari circle dan juga dari keluarga itu juga tidak membantu, ya kita bisa menjalankan yang namanya psikoterapi dengan profesional kesehatan mental gitu. Bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau misalnya nih psikolog juga nggak bisa tuh, psikolog nggak bisa ngatasi karena depresinya itu sudah sangat amat parah sampai melakukan percobaan pembunuhan beberapa kali semacam itu ya. Nah, hal itu rasanya mungkin kita perlu juga ke psikiater karena depresi ini salah satu gangguan mood yang memang perlu farmakoterapi juga untuk menangani hal tersebut semacam itu. Jadi kita nggak cuma bekerja sendiri, tetapi kita juga bersinergi dengan profesional kesehatan. Yang lain.
4: Oke, baik. Ada di kolom komentar ini pertanyaan terakhir. Semakin dewasa, semakin sadar. Curhat ke yang profesional lebih baik daripada ke sahabat sekalipun. Komentar Mbak Robi.
5: Agree to disagree sih gitu. Agree to disagree-nya kenapa gitu? Karena gini, kalau misalnya agree-nya karena memang benar. Ketika kita curhat ke profesional, itu terus akhirnya orang profesional kesehatan mental, let's say katakanlah dokter, psikolog, atau psikiater, kita itu sudah disumpah untuk ada azas kerahasiaan. Dan kita melihatnya dari kacamata orang luar. Kita melihatnya jauh lebih objektif dibandingkan dengan sahabat. Kenapa? Karena kalau sahabat kan adalah orang yang cukup dekat dengan kita, sehingga mereka itu mungkin memberikan suggestion-nya itu berdasarkan subjektivitas mereka gitu. Ketika kita terus akhirnya curhat atau konsultasi kepada profesional kesehatan mental, mungkin kepada konselor, kepada psikolog, kami ini sudah di ini sih ada beberapa kode etik yang harus kami jalankan. Salah satunya adalah azas kerahasiaan, kemudian azas empathiness juga, dan juga kita memang diajarkan untuk melihat permasalahan orang ini dengan jauh lebih objektif juga. Sehingga mungkin itu yang terus akhirnya oleh kakak tadi itu dianggap sebagai mending ke profesional deh gitu. Karena ya itu tadi, kita ada objektivitas yang terus akhirnya kita melihat dari helikopter view-nya, bukan dari
4: holistik. Okay, ya, secara holistik gitu. Berarti ya.
5: Betul, begitu.
4: Oke, baik. Kita di injury time ini, Mbak Romi.
5: Iya.
4: Ya, di penghujung acara, dan tentunya juga kami harapkan untuk Mbak Romi memberikan closing statement-nya di malam hari ini terkait dengan tema kita, baik saat baik-baik saja jadi topeng, memahami distress yang tidak terlihat. Silakan Mbak Romi.
5: Iya, mungkin ini sih closing statement-nya adalah enggak semua orang sih ketika dia berjuang itu terus tampak sedih, ngos-ngosan itu enggak. Kadang-kadang ada orang yang mereka berjuang itu tetap stay cool, tersenyum, tetap bekerja, dan mereka itu mengatakan bahwa aku baik-baik saja, semacam itu tuh ada. Nah, karena itu kita, entah mungkin nanti kita sebagai orang yang berada di circle-nya, menghindari untuk terlalu cepat menilai orang karena dia terlihat cuma baik-baik saja dan kita nggak peduli gitu. Dan kalaupun kita sendiri sedang merasakan tidak baik-baik saja atau sedang menggunakan topeng baik-baik saja, kita nggak harus sih untuk selalu terlihat kuat setiap hari. Nggak apa-apa kok kita itu ngerasa lelah, nggak apa-apa kok kita itu memang butuh cerita, dan nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman ini itu butuh cerita dan minta bantuan, itu nggak apa-apa gitu. Namanya manusia, makhluk sosial, ya saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya, semacam itu.
4: Oke. Baik, terima kasih Mbak Romi untuk malam hari ini, waktu dan ilmunya tentunya. Juga mudah-mudahan, kita berharap semuanya benar-benar akan baik-baik saja, bukan sebatas topeng. Oke, dan doa kami Mbak Robi segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Baik, selamat malam Mbak Robi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, pamit undur diri dari teman cerita. Sampai jumpa dan permisi.
3: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan seyogianya malam hari ini kami hadirkan berita bahasa Jawa. Hanya karena ada kendala teknis, kami belum bisa hadirkan untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, pendengar, satu program ragam budaya dan hiburan Ketoprak untuk malam hari ini, pendengar, mengambil tema Ketoprak Soekarto Bumi Pajang seri 12 atau seri terakhir. Tetap bersama kami.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang medal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampan Sukerto Bumi Pajang seri 12 tamat. Sumber carios buku waosan aji Guru Mandolo seratanipun Widi Witayat. Sutresno Budoyo pendabuh so dalang tining sederek Sugiman Dwi Nurseto pranoto gending tining sederek Suwiti rinenggo swantening waranggono nyimugini lan Susmi Hartati keprak tining sederek Marjuki lan sederek Lili Agung pangrenggo swara sederek Budi Suto sedaya wautipun sesepuhi tining sederek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggada buaning paraga pamingit katindakan dening sederek Lili Agung, Joko Pandan katindakan dening sederek Anggir Sukisno, sederek Panut Ngayai Dados Nganggang Sewu, Joyo Berkso katindakan dening sederek Paiman, Cindi Wulung katindakan dening sederek Sipe, sederek Sri Lestari Ngayai Dados Kembang Arum, Kilanjar katindakan dening sederek Sugeng Surono, Raden Pamuncar katindakan dening sederek Dalijo, sederek Abdullah Ngayai Dados Pangeran Pangiri, Adipati Pramalat katindakan dening sederek Jarwo SP, sederek Marti Gomblo Ngayai Dados Wilomarto, Wuragil katindakan dening sederek Yejumiti, Tumenggung Rogojoyo katindakan dening sederek Marjuki, Pamuput katindakan dening sederek Budi Suto, Kigiring katindakan dening sederek Jamio, ingkang pungkasan sederek Umining Priyanti Ngayai Dados Nyai Gundil. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Dr. Andes Sukamto. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kondang kowe. Ono karep apa? Kowe nyegat lakuku Joko Pandhan.
1: Pamingit. Syukur yen kowe ora pangling karo aku. Tak ulatake saka kadoan jangkahmu kaya kebak pangati-ati. Malah keporo tumapak ing sikilmu sajak sarwa jinjit-jinjit. Apa pancen lakumu semelang lamun dingerteni dening wong liya, eh?
0: Pitakonmu kok kaya ngono to? Cetane iki kepiye? Kowe nyubriani lakuku ngono?
1: Loh. Bener, aku nyubriani lakumu. Mergo Kraton Pajang ana ing sakjroning perkara kowe malah bakal ninggalake Pajang.
0: Hei, Joko Pandhan. Dalan iku dudu duwekmu. Sak karepku aku arep leku mlaku onclang apa jinjit kuwi sak karepku to. Joko Pandhan.
1: Pamingit kepiye?
0: Dalan rupak sudik kedisian. Kok kuwi jane aku sing takon kowe. Sing cubriya kuwi malah aku ora mung kowe. Kowe kuwi pinangka dakwaning Kraton Pajang. Aja-aja kowe malah arep lunga saka Kraton Pajang. Iya to?
1: Tak kandhani pamingit. Upama kowe ora weruh kudune kowe krungu. Yen aku isih diparingi inah 30 dina lawase. Dadi aku pancen kepengin mbudidaya, nggoleki sapa sejatine sing wis wani nyedani bapak tu mengko ngarya guna.
0: Kuwi rak pawadane wong sing wis dadi dakwa.
1: Tuh. Kok kowe saka ndongono arep ngopo kowe?
0: Lho, saiki adu arep karo aku. Oh. Wingi-wingi kowe lemu wani kemandel mergo kowe wong akeh. Saiki
1: izin kok aku wingi mlayu mergo aku kok kroyok pamuncar sepati lan sak kanca-kancane kabeh. Ayo, apa abamu?
0: Iya, tak ladeni. Cukup ana.
1: Ayo, iki pancen kok sedia bakal neter aku. Ayo. Katokno sak budimu. Enok.
0: Ah. Ojo ndo kowe mati dene aku. Cekelos tandak kowe. Nah.
1: Wah. Hayo. Saiki kowe ijen tanpa kontrolan kanthi. Wis. Oh.
0: Ya. Ya.
1: Ayo.
0: Wis.
1: Ayo. Ayo wis tak piting ngene iki. Ayo arep ngopo kowe?
0: Ayo. Ah. Ah.

0: Joko Pandhan. Ah,
1: iki arep sambat karo pamuncar sambato, kene ora ana pamuncar.
0: Aku ngakoni.
1: Si.
0: Aduh. Aku ngakoni. Wis kalah. Iya,
1: sik. Apa iki?
0: Apa udu apa kok?
1: Wis, kuwi. Aduh, kok senglet ngarep lho. Hei. Apa iki? Loh. Layang.

0: Jaluk ses. Ora, kene. Spin. Duh, mati aku. Belahi tengah nih ya. Weh, cukup pandan ku dadi peparang.
1: Marang Langrang Sewu. Wong sing kok kongkon wis bisa ngrampungi gawe nanging rehning ora waspada sakala nemai bilai. Apa iki karepe? Apa karepe iki? Eh?
0: Aku ora ngerti, Joko Pandhan.
1: Kondo ora ngerti. Kondo ora ngerti.
0: Aduh.
1: Wis. Iki karepe layang iki kepiye?
0: Kuwi bakal tak weneh gitu tungguling Brandal Sawerwulung.
1: Apa sing jeneng Angrang Sewu sing ditulis oleh sakjerone layang iki?
0: Aku dhewe ora maca layang kuwi, Joko Pandhan.
1: Jur layang iki saka Paman Tumenggung Rogojoyo, bener ngono?
0: Iya, Joko Pandhan.
1: Wis. Yo. Aku duwe kapitayan yen perkara iki ana sambunge karo sedane Bapak Tumenggung Arya Guna. Saiki kowe pilih mati apa pilih urip?
0: Ya aku
1: pilih mati apa pilih urip?
0: Aku kudu urip, Joko Pandhan.
1: Yen pancen kowe pilih urip, saiki aku tuduhno ana ngendi papane gerombolan Ngangrang Sewu Sawerwulung kuwi mau.
0: Nek aku kudu nuduh ki aku ditinukanan Tumenggung Rogojo.
1: Perkara keselamatanmu aku sing tanggung. Ayo saiki bareng karo.
0: Iya. Aduh.
1: Iya.

0: tanpa mupot. Kowe sing tak tresnani kakang. Kapan aku bisa ketemu marang kowe kakang? Saupomo iso ketemu karo kowe. Mergo aku rumangsa wis reget. Aku dadi wanita kang ora bisa njogo kawanitanku kakang. Kembang sing kudune mbok petik nanging wis dirusak. Dirusak dening pawongan.
1: Jindhe Wulung. Mbok yo tangismu, lohmu milih getih saupamane. Ning kok ora bakal iso uwal saka papan kene. Mbok yo wis. Iki pancen wis dadi lelakonmu. Kowe kudu ngelakoni lelakon sing kaya ngono kuwi. Ngerti? Kondan-kandani meh senengane mingsek-mingsek nangis. Njur nek kowe nangis ngono kuwi aku welas.
0: Aku ya ora butuh welasmu. Aku ya wis randhe pengarep-arep urip. Ora ana gunane aku urip.
1: Ning nek kowe kandha njur ora duwe pengarep-arep urip, kowe kleru. Kleru. Sebab dikaya ngapa wae, uripmu kuwi ya isih ana gunane. Migunani.
0: Migunani kuwi kanggomu.
1: Lah iya to.
0: Nanging kanggoku. Aku wis ora nduwe pengarep-arep. Aku wis ora nduwe kekayuan apa-apa.
1: Jindhe Wulung. Kowe saiki lagi ngrasakake lara lopo lan kowe urung ngerti teges sing urip sing sak tenane. Lelakon kuwi nek wis dadi kodrat, angele bakal ngowahi. Kowe wis kebacut mlebu ana ing papan kene dadi panguasane kakang Ngangrang Sepu. Bejo aku isih welas karo kowe. Mergo aku duwe kekayuan. Ora mung kowe sing duwe kekayuan. Aku uga darpe kekayuan. Mulane apike kowe manuto karo kekarepanku. Tak turuti kekarepanmu. Ninjo kowe kudu nglanggati kekarepanku. Sepisan yen aku butuh katresnanmu. Kowe lelati marang aku. Kaping pindhone mbok iyuwa. Mbok iyuwa kowe welas karo aku supaya gegayanku bisa kelakon. Kowe gelem nglanggati kakang Kilurah Ngangrang Sewu.
0: Mengko dhisik. Sing jenengane aku kon nglanggati, kon nglateni kowe. Kuwi lek ku nglakoni wae kanthi rekoso. Lekku nglakoni lara ati kanthi kepeksa. Mongko aku wis kandha bola-bali. Aku gelem ngladeni kowe. Nanging aku njaluk patine Ngangrang Sewu. Nah. Krungu apa ora to?
1: Kuwi ana sambung rapete karo tembungmu sing pungkasan iki mau. Kakang Ngangrang Sewu kuwi nek saresmi karo bocah sing wis ora prawan. Bakal apes jayane. Dhe'e bakal apes kasudepyane. Awit kekuatane cumethi. Pecut kilat buwana kuwi. Nek nganti kakang Ngangrang Sewu nglanggar. Pengapesane kuwi wis ora duweni daya meneh. Gampang konku nyirnakake kakang Ngangrang Sewu.
0: Oh. Nek ngono kowe sing licik. Kowe sing licik, Jaya Wreksa.
1: Lah iya butuh menang kuwi ya piye carane?
0: Ning kowe. Padha karo kowe ngorbanke aku. Kowe arep ngunduh kegayuan, arep golek kegayuan kanthi cara ancik-ancik sengsaraan liyan.
1: Nek wis Kakang Kilurah Ngangreng Sewu tumekaning pati, kowe arep njaluk apa tak turuti wong ayu.
0: Ora. Aku ora duwe pengen apa-apa.
1: Ora ndek.
0: Alung mati aku ketimbang mbok kon lakoni kaya ngono kuwi.
1: Ya. Nek kowe kepengin tumekaning pati gampang. Ning sak durunge kowe tumekaning pati Cahayu, aku kangen banget karo Sulistyaning Pasuryanmu. Aku kangen marang patrakmu. Namun kowe lelaki marang aku wong ayu.
0: Ora bisa Jaya Brukso. Alung mati.

0: Aku wis kondok bola bali to.
1: Jarine kowe kepengin njur tumekaning pati. Sadurunge kowe mati, leladi karo aku dhisik ya.
0: Wong sing takon mateni iki ngangrang 1000 kok malah aku dhisik.

0: kowe bisa murungke niatmu. Kowe kepengin tumekaning pati. Terus bacotake urip bebarengan urip mukti karo aku Cindy Wulung.
1: Ya. Ora karepmu. Sing kepenak-kepenak kanggomu. Iya toh? Kok barang diwelas karo aku?
0: Yen kowe mbesengut ngono ku tansaya ayu, munda ayu wong ayu.
1: Lah mu arep ngalem sundul langit ya sak arepmu. Nanging aku wegah ngladeni karo kowe.

0: Oh, teh ora.
1: Saiki sing diwenehi Purbawaseso dening Kelurah Ngangkrang Sewu tumrap kowe aku. Kalau dangan iki tak gunakake kanggo kebutuhanku. Aku kepengin sarasmi karo kowe.
0: Aku luwih becik temekaning pati aku.
1: Ora bakal tak bateni luwih dhisik. Ning kowe bakal Paksa kudu nglanggati karo
0: ora patenono bae aku. Patenono bae aku.
1: Aku kudu tegal mateni karo kowe. Nek pancen kaya ngono penjalukmu mesti tak pateni. Mesti tak pateni kowe.

0: lo tiene wanimre.
1: Ngerti tau gak kilurah.

0: Kirura Kangran Sek. Gede cilike perkara iki kowe ngerti. Yen aku pancen ngajap Kilurah Ngangrang Sewu tumekane pati.
1: Kok kaya ngono piwarsu marang pun kakang. Wiwit cilik kowe tak gula wedal. Kowe tak welek Aji Jaya Kawijayan kanuragan. Ing pengangkat kowe dadi wong sing tak tangguh ngadepi marang apa wae. Ning jebul sekaping kekudanganku meleset. Kowe wani jenggong sekomburi keparat.
0: Kilurah Ngangrang Sewu, kowe ora rumangsa yen tumindakmu go tumindak sing nasar-blasar mung gugu karmu dhewe. Tumah kowe duwe panguwasa, tumah kowe menang. Ora krasa yen wis menang-menang tumindakmu karo bocah-bocah ing Gunung Kidul kabeh. Aku sing ora nrimakake. Aku sing kepengin ganteni kelungguhanmu. Aku sing bakal dadi lurah-lurah ing sawerku.
1: Kowe kleru Jaya Weksa, eh? Ngerti yo. Nek kowe bakal ganti ngenteni aku, kowe dadi lurah para brandal, kegedhuking para brandal. Ilang rasa tidok-tidok. Aku minungko sedulurmu tuh. Ayo,
0: karmu.
1: Kowe opo aku sing tumeka ing pati.
0: Oh, ngono penjalukmu. Tak turuti iki, Lurah. Sing oleno, ndi sing tumeka ing pati. Aku ngerti, kowe duwe pecut kilat kuno. Ning aku yo duwe golok sing kemene gedhe iki.
1: Yen ngono. Supaya babar pisan nggonku tetandingan karo kowe. Kowe opo aku sing mati?
0: Oh, ngono.
1: Sawane. Iki pecut kilat buono.
0: Iya.
1: Sing saben sasi tak jamasi nganggu geti menungso sing bisa perawat.
0: Senajan aku ngerti doyo kasiat doyo kemandeni pecut kilat buono. Ning aku ragi krik kanggo ngelabui kekarpan.
1: Kaut kaut
0: yes, iyo mesiat. Ora kena.
1: Mati mati mati.
0: Iki sing kok jancuk. Iki sing kok. Wendo. Lim swak sweet.

Joyo Rekso, hilang nyawamu. Kowe wis wani marang aku, lan kowe mati. Kowe mati, Joyo Rekso. Ning, kowe iki sedulur kunom. Kowe adikku diadu. Kowe mati saka tanganku. Sirahmu sigar merapat. Getih lambah-lambah. Milih ana ing lemah.

0: opo aku kudu tegel marang sedulurku? Aku tegel marang Joyo Wreksa adikku. Mergo aku rebutan katresnan. Bocah wadon sing jalar aku dadi tegel marang adikku kowe. Ulo jidi ulo. Aku nyawang kowe pindani nyawang singgat ke tanung. Kowe kudu mati saka tanganku jidi ulo.
1: Aja nangrese.

0: punggungku bakal mati ini marang cidi ulu.
1: Aku Joko Pandan, kowe sopo?
0: Tepungki, aku ngangrang sewu kegeduking poro brandal gunung kidul. Wah, tetuan yang kegerumbulan sawer ulu.
1: Oh, jadi sing aran sawer wulung ngangrang sewu ki kowe to? Ya, bobote kong gagah pidekso kok bakal munosiko marang wong wadon sing orang duwe daya iki.
0: Nyir, apa karepmu? Kowe itu mekono ing gunung kidul.
1: Jamak lumrai podo dene urip, aku kepengen aweh pitulungan marang wong wadon sing bakal kok munosiko iki ngangrang sewu.
0: Joko Pandian,
1: sampean sinten sah wadon?
2: Kula jendewu ulung ke sana.
1: Oh, nggih, sampean nderek ten mburi kula.
2: Nggih.
0: Ing ngarep kondo kuwi arep tetulung marang pucuk wadon iki. Apa kurang ngerti kadik dayani ngangrang sewu gunung itu?
1: Aku wis krungu Joyo kasentikan sing didarbeki dening ngangrang sewu ing gunung kidul. Mula aku banjur tumeka ing papan kene. Aku bakal nelesih marang kowe apa pancen kowe ana gayute karo perkara kang dumadi ana ing kraton Pajang.
0: Apa sing kok arep iki?
1: Apa kowe ana sambunge karo pawongan saka gerombolan sawer wulung sing nalika semana tumuju ning kraton Pajang bakal gawe raja pati ana ing Pajang?
0: Joko Pandan, aku ora bakal silat.
1: Oh,
0: lan kabeh bakal tak akoni menu sakti. Aku wis pidak jempol karo tumenggung raga jaya ing Pajang nyambut gawe bebarengan nggayuh kamukten.
1: Oh, jebul tenan to. Ya wis yen ngono kowe kudu tak singkirake ana sing lumayan jagat iki.
0: Joko Pandan,
1: piye?
0: Tenani. Bareng kuwi ngerti kok wong saka Pajang. Iki malah tiwas kebeneran.
1: Karepmu?
0: Aku ora perlu golek kowe ning Pajang. Ning kuwi tekan gunung kidul sing tegese wis sorok nyawa karo aku.
1: Loh, yen ngono kowe bakal tak rangke tak sowanake ana ing kraton Pajang ngarang sewu.
0: Tangkep jojo sapa lho.
1: Sampeyan ten mburi kula mawon. Tanganmu antep ngangrang sewu.
0: Yes. Mati.
1: Hey, ojo kok anggap nggonku mundur aku wedi marang kowe. Pancen aku golek papan sing jembar.
2: Nom-noman iki. Yen nganti ke taman pecut kilat buono. Iso mila ini, iso tuh makan yang pati.
0: Iya,
2: ngono tak sedangannya.
0: Mati,
2: kok makan panik. Pecut kilat buono.
0: Coba dan
1: ngangrang sewu.
0: Babar pisan sepoyo. Enggal tuh mau yang pati. Aku nyawang kowe. Pindah nih nyawang singkat ketat. Uloh, opo ning tangan iki pusoko pecut kilat buono simpat kandel ning gunung itu.
1: Ayo tamak
0: kowe kuat nampani pusaka ku. Wah, tak meguru makanan.
1: Adit cindewulung. Adit cindewulung.
0: Taman pecut kilat
1: ngangrang sewu. Kowe jalmo manungso sing pengawak iblis. Wis pisan jiki yang pancen kowe kuat nampani Aji Guru Mandala. Aku mau nyembah marang kowe.
0: Ora bakal tak tamu.
1: Tapi jot. Ya. Ya. Oh, aduh. Oh.

0: kok melayu-melayu ngono apa, Pak?
1: Kok ini kene?
0: Ya aku rak pancen golek Kakang Joko Pandan.
1: Joko Pandan endi? Iki sapa
0: iki? Iki bapakku, Kakang. Oh.
2: Wah. Oh, sampean tiang sepuhipun Adi Pak.
1: Nggih, nggih, kula ki lancar.
2: Oh, nggih, dipun tepangaken mawon kula Joko Pandan,
1: Pak. Oh, panjenengan sing asmane Mas Joko Pandan to?
2: Nggih. Oh, kok lara-larae ngantos dumugi papan menika dos pundi?
0: Kok tekan kene ana apa to,
1: Pak? Ngene lho, Le. Aku rak goleki kowe to.
0: Bapak goleki aku.
1: Lah iya, sak lungamu saka ngomah kae gek awakmu ki urung waras. Ngono, mula tak goleki. Gek keselamatanmu kepiye, lelaramu kepiye? Aku
0: terus goleki nang endi, Bapak?
1: Keng katemenggungan.
0: Oh, nang katemenggungan Pajang.
1: Anu ketemu karo sapa? Mas Kem
0: Mas Roro Kembang Arum.
1: Ah, Mas Roro Kembang Arum.
0: Oh, iya iya.
2: Adi Kembang Arum kados pundi, Pak?
1: Sehat ya. Nun.
2: Kawontenanipun.
1: Sae.
2: Oh, isi. Mboten wonten menapa-menapa to?
3: Aduh. Sampeyan niku ngidak sikil kula kok ora
0: kros. Mas Roro Kembang Arum ki katresnane Kakang Joko Pandan, Pak.
1: Oh, katresnan panjenengan to?
2: Enggih, ini gak boten wonten napa-napa to?
1: Boten. Wong kula niku jagongan, matur. Pun dangu lah, dumadaan niku enten tiang.
2: Sowan. Tiang katemunggungan.
1: Nggih, nem-neman.
2: Sinten?
0: Jenenge sapa, Pak?
1: Jenenge niku si sinten? Pamuncar nggih.
2: Lajeng?
1: Wah.
2: Kajengipun Pamuncar kados pundi?
1: Kula rak mboten riku Rembakan to. Niku si dan Pamuncar niku rak ngrimuk-ngrimuk. Kali si Mas Loro niku
2: ngeten niku ngendika sampean niku tenan.
1: Pestu yakin nangsli.
2: Adi, tetelo Pamuncar
0: ngene.
2: Bakal tansah kurang ajar marang Kembang Arum.
1: Loh,
2: isih diterus-terusan. Ayo, bali ngatemu
1: gua.
0: Ayo, Pak, melu aku, Pak.

0: kedadian koyo ngene to, Adi Kembang Harum. Ki, nganti kedarang-darang tekan papan ki. Kowe wis nyonyok aji diriku kok.
1: Aku kudu kandha apa, Kakang?
0: Kandha tresna karo aku kok kepiye?
1: Aku ora bisa meksa atiku.
0: Pancen
1: aku ora bakal kandha yen tresna marang kowe.
0: Kudu bisa kandha yen sliramu kuwi tresna karo aku. Yen ora panurung bakal mbilaeni. Ngerti?
1: Mbilaeni? Apa karepmu, Kakang?
0: Mergo tresnaku iki yen aku ora bisa kelakon ngukup sliramu luwih becik tumekeng pati.
1: Oh, kaya ngono kuwi. Semono kok, Kakang. Yen Kakang Joko Pandan isih wilujeng pratelane ngatiku, ora ana kakung sing bakal tak tresnani kecoba Kakang Joko Pandan. Mulane ngerti ya, Kakang Pamuncar. Ora bisa kowe maksaku. Ora bisa yen aku bakal tresnani marang kowe.

0: Aduh Kakang Joko Pandhan, seneng hatiku Kakang, aku wis entek pengarep-arepku. Syukur, syukur kowe wilujeng. Aku selamat saka
1: wis
0: bisa utul saka
1: tangan Kakang
0: Pamucar.
1: Pikir bakune saiki Adi Kembang Arum selamat.
0: Iya Kakang.
1: Saka nggone bakal sembrono Pamuncar marang kowe.
2: Pangkon.
1: Paman Rogojoyo.
2: Saya kurang ajar kowe, eh?
1: Kok kowe iso kandha yen aku kurang ajar oleh pirang perkara, Rogojoyo?
2: Kowe
1: tak jabel basaku.
2: Yo,
1: tak jabel basaku mergo aku ngajeni marang kowe tetep ora ana gunane, Rogojoyo.
2: Pandang kowe jejering sakitan wong wis dadi dakwa patine Kakang Arya Gunung wis adoh saka pajang ki mesine saiki kudu tumeneng pati mergo wis arep entek wektu sing diparingake saka ngersane Kanjeng Pangeran Benowo marang kowe.
1: Kuwi panganggepmu Rogojoyo. Wanci inah durung entek ning saiki aku wis bisa nemokake sapa sejatine sing nyedani bapak Tumenggo Ngaryo Guru. Senajan aku nang bisa mblakake marang kowe.
2: Lawanan pangucapmu keminter kowe ya. Malah isa kurang ajar kowe wani mateni anakku lanang Pamuncar.
1: Pamuncar mati awit saka laku pakartine sing ora becik bakal jejawat marang Adi Kembang Arum.
2: Nek kowe isih urip oning jagat rame tansah dadi klilip tumrap urip koning jagat pajang takadan.
1: Tumrapku uga ngono Rogojoyo. Sopo wae sing bakal belo marang patine Pamuncar senajan ta wong tuwa pisan uga kudu tak rampungi.
2: Weh, ngono to. Wah, kurang ajar gegeden sirah kowe.
1: Apa kok anggap dupeh kowe luweh tuwa? Luwih kenggon mundar bayi ulah kanuragan lan jaya kawijayan banjur aku wedi. Aku ora bakal ulap. Aku ora wedi. Ayo,
2: bagus, bagus. Andi ora. Ayo.
1: Hop. Ya.
2: Yo. Iki dina kang pungkasan kowe kena sunaring Akaskara Pandhan.
1: Hop ya.
2: Atus. Atus.
1: Bisa uga iki malah kosok baline bakal ana wong tuwa kewirangan mati batange diodol-odol gagak. Hop ya.
2: Atus.
1: Aku ngakoni yen Rogojoyo pancen limpat trengginas. Yen nyoto pancen kowe perwira timbang aku kok gawe wirang. Aku patenono Rogojoyo. Yen
2: kowe bocah kang kinajeng kuat nampani Aji Guru Mandala. Oh, bagus.

0: karimbelan e. Iki kakang kiring. Isih urip to kowe, ha isih. Isih. Jo temen isih ana aku. Hmm? Kowe ora iso ngujo hawa nafsumu sak karmu dhewe. Hei, Ragajaya.
1: Apa kakang diri?
0: Kowe meneng wae di Joko Pandan.
2: Nggih, okay, Pak.
0: Sak durunge ana lelakon iki. Ana lelakon apa dene kowe nyatru marang Joko Pandan?
1: Nek kowe ngrasake lelakon Negara Pajang. Gelem kurak werdadel pangrungu. Joko Pandan ki keluputan gedhe tumrap Negara Pajang.
0: Keluputan gedhe?
1: Loh, iya.
0: Apa lupute Joko Pandan?
1: Ayo patine Kakang Haryo Guna.
0: Sing mateni Haryo Guna Joko Pandan.
1: Lah iya,
0: apa buktine?
1: Jagat Pajang ora ana wong duwe aji guru Mandala kejaba Joko Pandan. Mongko nitik tatune Kakang Haryo Guna. Gosong awake. Sigar merapat sirahe. Iki dayaning aji guru Mandala.
0: Bul saiki kowe wis duwe lara lalen.
1: Loh kosek iki ora gojek lho ya.
0: Aku ora gojek. Aku tenanan.
1: Apa sebabe kowe ngarani aku lara lalen?
0: Lali tenan apa nglali? Tiwas aku nyedakke kowe gek nglali.
1: Sik. Dunungno to. Dunungno. Aku lali tenan, Kakang Giring, rek ning kowe iki srembut aku kowe Aryo Guna kuwi sedulur tunggal guru. Eling, aku kelingan nek kuwi padha dene dadi putra siswane Ki Gajah Wungkul ing Gunung Kendeng.
0: Nalika semana Ki Gajah Wungkul paring aji marang siswa-siswane klebu kowe aku lan Adi Haryo Guna. Dadi nek ngono wong Pajang kuwi sing duwe aji Gara Mandala ora mung Joko Pandan ning klebu kowe. Ning kene iki aku njur kelingan tembunge simbah-simbah mbiyen maling alok maling ya kowe kuwi.
1: Njur kowe ngarani aku maling alok maling iki kebukten kabeh nayaka Projeng Pajang. Yen sing mateni kuwi Joko Pandan Kakang Haryo Guna tak kandhani.
0: Hei, Ragajaya. Aku ngadepi kowe iki ora ming wantah wae. Ning nalika semana kowe karo Adi Haryo Guna kuwi wis ora cocok nalika isih padha megura ning Gunung Kendeng. Lah, aku klebu wong sing ora kedanan pangkat ning aku kedanan jejeking adil. Aku ki ngerti tembung maling alok maling sejatine kowe. Ayo wah saiki jujur-jujuran adu ketemenan.
1: Semuci suci kowe ha?
0: Loh ora kok semuci suci. Ning nek wong wis wani adu ketemenan, ayo tandingono ketemenanku.
1: Ya. Ya wis nek nggon kene iki aku jur kelingan.
0: Nah rak ngono.
1: Kelingan Kakang. Wong kepiye wae aku ngakoni. Kapiasane. Kapinterane. Lumah kuning nalan-nalan pikiran pancen tatarane dhuwur kowe.
0: Ora ngalem. Kowe kok rasa ngalem. Gek ngakonono wae luput. Mujur piye carane wong luput kok ngalem?
1: Ya wis. Nek aku ora entuk ngalem, saiki aku tak takon. Piwi welinge bapa guru?
2: nganti sasar susur.
0: Ya wis, nek aku iso nampa.
2: Piwelinge bapa guru marang kabeh putra siswane.
0: Ya,
2: sing padha diparingi Adi Guru Mandala. Heeh. Ki piweling piye aku lali. Iki aku lali tenan. Saiki jejere urip apa meneh aku kowe iki tunggal guru becik lengkineling. Sopo lali den elingno.
0: Dadi bener kandhaku, kowe kuwi jebul duwe leloro lali.
2: Ya wis sak karepmu lah mung ngarani.
0: Tak elingke. Dawe bapa guru Ki Wungkul nalika semana Aji Goro Mandala diparingke wong telu sing tak kandhake mau.
2: Ya,
0: kejaba kuwi Aji Goro Mandala bisa tumurun marang anak lanang sing mbarep.
2: Dadi Aji kuwi mau ora susah diturunke lan diwenehke ning wis temurun.
0: Ya,
2: ning anak mbarep.
0: Dadi nek kowe ndak wajaka pandan mateni Adi Harya Guna ki ana benere merga Joko Panden pancen duwe Aji Goro Mandala eling. Eling kowe.
2: Apa Joko Panden anakmu ge?
0: Wila, wong dikon eling kok dadi malah lali meneh. Wah, jan. Tegese aku ngomong kowe eling ngono ki eling-elingen lelakon telung windu sprene. Kowe nalika semana wis dadi bojone Pandan Wangi, adiku. Wis anak-anak bayi seabang. Ewadene kowe tegel nyikara mateni marang bojo lan anakmu senajan kowe kuwi nyilih tangan. Bejo isih ana aku. Sambunge Joko Pandan iki sapa? Ya anakmu sing tak titipke marang Adi Arya Guna.
2: Hah? Pandan kuwi anakku.

0: Kalimput. Bapak bereng sunaring dunya sing ming kebak bawa nepsu. Aku njaluk ngapura, Jongger. Bapak njaluk ngapura. Aku bapakmu, Ger.
1: Kegiring. Bi, Pandan. Nopo ingkeng penjenengan ngendikak keniku bener.
2: Ya.
1: Ya. Bener. Pancen koyong nunggu. Boten.
2: Loh. Boten kepi ya?
1: Ojo-ojo kek penjenengan mung kegujengan.
2: Weh.
1: Bapak kulo senes niki. Bapak kulo nggih bapak tumenggung Arya Guna sing pun kula wentah kulo nalika kulo taksih halit ngantos dumugi akhir diwasa, Pak.
0: Sing kula wentah Arya Guna. Nek sik ngukir jiwa ragamu aku nggih.
1: Ngukir niku sinten mawon iso. Sing anggal niku sing kula wentah. Bapak kulo nggih bapak tumenggung Arya Guna.
0: Kowe bocah atos suaramu ya. Aku bapakmu temenanan. Dadi kandhane wakmu giring kuwi ana buktine Joko Pandan.
1: Amit sewu. Sakderenge kula mangsuli penjaluk sampeyan Tumenggung Rogojoyo, kula tak nyun prisa dateng bapak.
2: Ya, arep takon apa kowe Pandan?
1: Njur nek kula niku anake Niko.
2: Kok njur Niko?
1: Njur simbok kula sinten, Pak?
2: Mbokmu jenenge Pandan Wangi. Kuwi adikku.
1: Pandan Wangi niku
2: mbokmu.
1: Sak menika menapa tasih sugeng, Pak?
0: Kakang Giring.
2: Isih.
0: Apa? Pandan Wangi sih. Isih urip.
2: Kok njur bareng tekan tembung Pandan Wangi kok njur ngangsek pitakon.
0: Hah? Ayo kelingan to wong sijene katresnan kok.
2: Yeah. Wong ayu suweni kok dadi dadak takon Pandan Wangi barang.
0: Wes,
2: ayu
0: wes,
2: suweni.
0: Wes damar mancung.
1: Niki mang wangsuli pitaken kula, Pak Nopo. Tiang sepuh kula mbok Pandan Wangi niku tesih sugeng, Pak.
2: Isih. Isih.
0: Saiki ning ngendi Kang Giring?
2: Nah, kowe meneh. Lha aku iki lagi arep mangsuli Joko Pandan kok dadi wah, wis ora sronto.
1: Mbok nek sakniki tesih kula kepengin bapak maringi preso papan dunungipun wonten pundi kula kepengin nelakaken raos bekti kula dateng tiang sepuh ingkang sampun ngelairaken kula.
2: Ya. Enten ana sak betara.
3: Pandan Wangi. Rene Adi.

0: iki.
1: Ana apa, Kakang?
0: Joko Pandan kepingin ketemu marang kowe. Pandan,
2: iki kira kula mboten panggil ini kira simbok Nyi Gondel to?
0: Iya.
2: Loh, Nyi Gondel niku simbok sing pun nglairke kula. Waduh.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

RRI dengan esensi buku. Buku Rumah Tepi Kali, 19 kisah terangkum dalam 200 halaman dengan bahasa sederhana namun syarat akan makna tersaji dalam buku Rumah Tepi Kali. Buku yang berisi kesaksian hidup bahwa hidup tidak pernah hitam putih dan tidak ada lakon baik dan jahat yang berdiri berhadap-hadapan dalam satu konflik. Lakon-lakonnya adalah orang-orang biasa namun sangat bersahaja. Percakapan antara tokoh yang ditulis pun menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang akan membawa kita larut di dalam setiap ceritanya. Mulai dari kisah petani yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu mendedikasikan sisa hidupnya demi kesuksesan dua anaknya. Satu nilai yang selalu ia pertahankan, bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain. Adapun kisah Pak Kardi yang mempertahankan gubuk reot miliknya, meskipun saat itu anak-anaknya mampu membuat istana untuknya. Rumah yang dibangun anak-anak Pak Kardi dengan kemegahan bak istana itu bukan yang diinginkan oleh Pak Kardi. Karena menurut Pak Kardi, di gubuk inilah ia bersama dengan istrinya membangun keluarga dengan usaha mereka. Kenangan mereka berempat melekat pada dinding dan lantai pada gubuk reot ini. Semenjak saat itu, Mardi, salah seorang putra Pak Kardi, tidak pernah berniat merenovasi gubuk reot yang menjadi tempat tinggal masa kecilnya bersama Marni, saudarinya, ibu dan ayahnya. Bahkan, setelah Pak Kardi meninggal, ia tak pernah merenovasi rumah ayahnya itu. Setiap cerita memiliki babakan akhir yang tidak melulu memenangkan kebaikan di atas kejahatan, sehingga menjadikan setiap kisah tidak mudah diduga ujungnya. Seperti jalan hidup saja, lebih sering tak ketahuan beloknya. Buku Rumah Tepi Kali, karya Dedi Van Shopee. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Ada di Madiun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di hari ini ya? Mengawali hari ini tentunya kami akan hadirkan beragam segmen yang tentu sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang 16 September 2026 ya, di pertengahan bulan September kami hadir untuk Anda semuanya. Madiun pagi ini berlanjut dengan Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar, mengawali sajian Madiun pagi hari ini tentunya Mutiara Pagi ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Nantinya kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih, MPDI. Temanya itu adalah seperti halnya mengevaluasi diri kita ini pendengar ya. Tiga keutamaan mengingat mati. Karena kita tahu bahwa seluruh makhluk hidup itu pastinya akan mengalami fase ini. Dan tentunya apa ini yang kira-kira harus dipersiapkan oleh manusia. Dan tentu kita sebagai manusia berharap bahwa kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Tetap bersama kami, kita akan temukan jawab depannya sesaat lagi. Jadi pastikan tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Mutiara Pagi. Hari ini kami hadirkan untuk Anda ya. Kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah berjumpa kembali ya. Satu minggu lalu ya. Kita bersua dan hari ini hari Rabu kita berjumpa kembali. Bunda, tadi di awal sebelum kita live Mutiara Pagi hari ini, Satya mengatakan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami fase ini ya. Karena tema ini sepertinya evaluasi lah buat semua makhluk hidup ya, tapi utamanya untuk manusia gitu ya. Nah, kira-kira sebagai seorang manusia kan kita selalu mengharapkan bahwa kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah gitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita ketahui tentang hal ini dan sesuatu yang pasti yakni adalah mati? Seperti apa? Silakan Bunda.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat, dalam keadaan syukur nikmat, dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat sharing bersama Talabul Ilmi lewat RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya ya. Pada hari ini sengaja saya akan mengambil tema untuk seperti yang dikatakan Mbak Satya tadi, muhasabah ya. Jadi kata Rasulullah memang begini ya, inna hadhihi qulubi tasda. Jadi hati manusia itu cenderung ke berkarat, gitu ya. Hati manusia cenderung berkarat. Kama yasta'ul hatid idza asaba ulma. Kayak berkaratnya

apa ya, meracuni orang lain, atau akan melukai orang lain, atau akan menyakiti orang lain, bahkan menenanesi orang lain. Ini gambaran aja, kan? Nah, bagaimana kalau besi supaya tidak berkarat itu di apa asah ya? Diasah. Tapi kalau hati manusia supaya tidak berkarat, bagaimana Bunda? Hati kita supaya tidak berkarat, supaya bersih, maka harus diasah dengan dua, Mbak. Ya, bima jilawuha. Jadi para Kanjeng Nabi dawuh, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bima jilawuha, ya Rasulullah dengan apa hati saya supaya bersih? Lola Rasulullah menjawab, cara mengasah hati yang berkarat yaitu dengan kasratuz zikrunut, memperbanyak ingat mati. Dan yang kedua adalah waqiraatil Quran, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, angen-angen sak maknane. Jadi kalau gampangane ngono, belajar banyak tentang Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an apa tafsirnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cara mengasah hati kita supaya hati kita itu bersih, bening, ya, perbuatan kita itu menjadi bersih, baik, ya, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa yang macam-macam, maka harus sering kita bersihkan. Dengan cara apa? Cara membersihkan hati, salah satunya adalah kasratuz zikrul maut, memperbanyak ingat mati, dan yang kedua adalah qiraatul Quran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas cara keutamaan membersihkan hati, ya, keutamaan mengingat mengingat mati. Jadi membersihkan hati dengan cara mengingat mengingat kematian, keutamaannya opo sih, ya, hikmahnya, fungsinya, gunanya banyak mengingat mati itu ada tiga, ya, Pak. Ini kata ulama ada tiga. Yang pertama adalah takjil taubah. Orang itu kalau sering mengingat mati, maka keutamaannya adalah orang itu segera bertaubat. Segera bertaubat. Ya. Kalau kita misalnya takziah atau mendengar tetangga kita, keluarga kita, saudara kita itu meninggal, tentu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu ya. Jadi sungguh kita itu miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa itu pasti mati. Enggak ada istilahnya orang itu akan hidup terus, itu enggak ada. Pasti mati. Bahkan di dunia ini adalah menunggu kematian atau ngantri mati. Nah, keutamaan mengingat kematian itu, ya, sambil menunggu kematian itu adalah caranya dengan ta'jil taubah, menyegerakan bertaubat, beristighfar sebanyak-banyaknya. Akthirul istighfar, memperbanyak istighfar, atau akthirut taubah, memperbanyak bertaubat. Bunda, memperbanyak taubat itu manfaatnya apa sih, Bunda? Ya. Jadi kalau kita itu memperbanyak taubat, maka ja'alallahu lakum, kalau kita sering beristighfar dalam hati kita setiap saat beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, ya Allah tutupi aib-aibku. Sering saya bahas, istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah, dan yang kedua tutupi aib-aibku, ya Allah, gitu ya. Nah, beristighfar itu kalau orang itu setiap saat beristighfar, banyak beristighfar, maka ja'alallahu lakum, maka Allah akan menjadikan diri kamu, ya, kalau kita banyak-banyak istighfar, jadi minkulli hammin faraj. Jadi kalau kita sering beristighfar, maka itu akan menjadikan apa ya istilahnya ya?
setiap yang

0: sempit itu akan menjadi luas. Jadi mingkuli hamin faroj, faroj ya. Setiap apa ya, mungkin rezeki yang sempit atau hati yang sempit atau perkara yang sempit, maka itu akan diluaskan oleh Allah. Kalau kita banyak istighfar. Jadi beristighfar itu apa itu akan dijadikan oleh Allah sesuatu yang sempit akan diluaskan. Bunda, bagaimana caranya? Caranya ya kita istighfar, tapi tahu maknanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku. Orang yang beristighfar, tandanya ketawadhuan, ketundukan hati. Atau merasa kita hina, merasa kita tidak baik, dan kita memasrahkan diri kepada yang kuasa. Jadi menundukkan kelemahan, dan memohon ampun, memohon kasih sayangnya, mohon welas asihnya, kita memperbanyak istighfar. Maka sesuatu yang sempit akan diluaskan. Itu ya. Yang kedua adalah mingkuli dikin makhraja. Maka setiap yang sulit ya akan makhraja dikasih jalan keluar. Tadi sempit diluaskan. Terus yang berikutnya apa, Pak? Yang sulit dikin itu makhraja, akan dikasih jalan keluar. Perbanyak istighfar. Ya Allah, bentar lagi anak saya baca apa membayar SPP, ya Allah, berilah jalan, ya Allah. Saya enggak punya uang, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah akan beri jalan keluar. Entah ada orang yang datang menawarkan hutang, atau kita mencari kehutangan gampang, atau kita punya apa kayak dijual mudah, atau apapun lah, itu jalannya Allah. Gitu ya, Pak ya. Jadi orang yang beristighfar dalam hatinya setiap saat, yang sempit jadi luas, yang sulit menjadi ada jalan keluarnya. Nah, terus wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari berbagai jalan. Artinya rezeki jangan dikonotasikan uang saja. Kemudahan, hati yang tenang, tentrem ya. Itu dengan bahasa lain, orang yang memperbanyak istighfar itu sesuatu yang sempit menjadi luas, yang sulit menjadi ada jalan keluarnya atau mudah, ya akan diberi rezeki dari berbagai jalan. Kalau orang Jawa mengatakan jelalah, jelalah, jelalah, gitu ya. Jelalah itu ya kita nggak tahu kok apa ujuk-ujuknya apa bahasa Indonesia nih?
1: Tiba-tiba gitu ya.
0: Tiba-tiba.
1: Atau surprise gitu ya.
0: Udah
1: ya.
0: Surprise. Selalu ada jalan keluarnya. Itu yeah. Itu hikmahnya yang memperbanyak istighfar. Orang yang beristighfar menandakan bahwa dia adalah orang yang sadar diri. Tahu. Setiap saat ada tamu yang datang dan tamu itu tidak kita undang dan kadang-kadang sebagian orang itu tidak suka. Apa itu? Kematian. Sesuatu yang dekat dengan kita itu adalah apa? Kematian. Itu ya, Mbak ya. Insyaallah. Berangkat kerja sehat, pulang kerja jadi mayat. Banyak pergi ke tempat hiburan, sedang menari-nari, sedang senang-senang, merangkul penyanyinya, di saat merangkul sakaratul maut. Ada dari rumah senang hatinya, naik mobil, naik motor, ya. Di jalan ada kecelakaan, meninggal banyak. Dari rumah dengan semangat yang luar biasa akan ketemu keluarga, akan bepergian, akan apapun lah istilahnya ya, akan safar lah ya, naik kendaraan. Kemarin baru saja itu apa, kapal tenggelam ya, Mbak ya?
1: Betul.
0: Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Jadi kematian itu menjemput kita setiap saat. Maka kalau kita sadar seperti itu, ya. itu tajilut taubah, segeralah bertaubat. Aktsirul istighfar, memperbanyak istighfar. Karena memperbanyak istighfar, selain apa itu namanya banyak mengingat mati, ternyata istighfar itu juga mingkulli hamin, setiap yang sempit itu akan dikasih faraja. Faraja itu luas ya. Jadi mingkulli dikin makhraja, setiap apa itu namanya, setiap yang menyusahkan itu akan dikasih jalan keluar ya. Jadi waya wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari berbagai arah gitu ya. Diberi kemudahan-kemudahan. Gitu. Ini yang pertama, Mbak. Jadi yang pertama, keutamaan mengingat mati itu ternyata tajilut taubah, menyegerakan kita segera bertaubat. Jangan terlena dengan gemebiarnya dunia. Jangan terlena dengan nikmatnya kehidupan. Jangan terlena dengan lezatnya kehidupan. Jangan terlena dengan hedonnya dunia. Jangan apa itu namanya terlena dengan apa ya? Ya gemebiarnya dunia ini.
1: Segala karena hal duniawi itu, gitu ya, Bunda ya.
0: Iya, karena setiap manusia itu pasti akan mati. Caranya apa? Caranya keutamanya tajil taubah. Yang kedua, Mak. Yang kedua adalah qanaatullahu bil qalb. Ya. Atau bisa dikatakan qanaatullahul qalb. Kita kayak qanaah itu menerima apa adanya dalam hatinya. Wong kuwi nek selalu ingat mati di dalam hatinya itu teringat mati bertakziah, masya Allah. Orangnya gede dhuwur ganteng, ya Allah. Orangnya cantik, cerdas, solehah. Ya, orang yang ganteng, solih, baik, masya Allah. Kalau sudah meninggal, coba kita lihat orang meninggal, coba. Coba kita sekali ya. Kalau takziah, lihatlah mayatnya. Ya, lihatlah mayatnya sebelum dimandiin ya, sebelum dikafani itu ya, pada saat coba lihat, maka tidak akan bergerak, diam ya, ruhnya akan menghadap Allah, ruhnya menghadap Allah. Apa yang terjadi setelah kematian, merenunglah, jangan yang dipikirkan hanya dunia saja. Kita lihat ya, kita takziah ya, insyaallah. Wah, tuh ya, maka akan membuat kita apa ya, insya Allah, rumahnya bagus ditinggal, mobilnya bagus ditinggal, dia apa itu namanya Pak Menteri, jadi Menteri diganti orang, bahkan wah ini Presiden meninggal, oh diganti orang, jadi punya jabatan tinggi juga akan diganti orang, gitu ya. Jangan takut dengan kematian. Takutlah kehidupan setelah kematian. Sebenarnya tidak ada hakiki mati, itu enggak ada. Adanya apa? Pindah alam. Dulu alam ruh, pindah ke alam kandungan, pindah ke alam dunia, pindah ke alam barzah, alam kubur. Hanya pindah saja itu. Ruhnya itu pindah gitu. Dulu alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam kebangkitan, jadi pindah-pindah kita aja, nggak ada mati itu, nggak ada. Wong kita yang sudah kita lakukan di alam kandungan kemarin aja, kalau ditanya bagaimana rasanya kamu di alam kandungan, nggak tahu kok. Itu menunjukkan bahwa ada alam lain yang sudah pernah kita jalani saja. Kita kalau ditanya bagaimana rasanya alam kandungan, maka tentu kita akan mengatakan, wah, gak tahu saya. Mbak Satya, ingat gak ketika di alam kandungan? Rasanya gimana?
1: Gak tahu. Bahkan mungkin apa ya, rasanya ketika saya balita aja, kita sudah lupa gitu. Padahal kan kita sudah bener, hadir di dunia. Udah.
0: Bener. Ya, jadi flashback ya. Kita ke alam-alam dulu saja yang sudah pernah kita lakukan, kita gak tahu. Coba Mbak Satya, ingat gak ketika di alam ruh kamu, merasakan gimana?
1: Nggak tahu.
0: Di alam kandungan nggak ngerti. Maka tentu alam yang setelahnya stadinya ini tentu kita kalau dijelaskan pun ada yang percaya, ada yang tidak. Sama ketika kamu itu dulu di alam kandungan lah, penjelasanmu itu bohong lah. Oh, jadi jelas-jelas di alam kandungan aja bisa kita bohongkan kok. Bisa kita tuh dibohong, perasa apa ngomong bohong kok. Hei, kamu itu dulu sebelum di dunia ini, kamu di alam kandungan lah. Ah, kamu bohong kamu. Karena dia nggak merasa. Apalagi yang alam nanti, dan tentu beda dengan alam dunia, kalau dijelasin, kamu nanti pasti mati lah. Mati itu di sana alam apa? Oh, kuburan kayak toh, kuburan kayak tanah yang jerobat jadi balung. Itu jasad. Kalau ruh, itu di alam ruh. Paham ya? Jadi begitu. Jadi keutamaan mengingat mati, satu adalah takjilut taubah, yang kedua adalah qanaatul qalb. Hati kita menjadi rimo, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah. Kalau bahasa enaknya gini, orang yang kaya raya kayak paling ya makannya sama. Orang yang biasa gini, makannya sama. Orang yang katakan miskin lah istilahnya ya, ya makan sama. Oh, kadang-kadang oleh Allah tuh begini ya, duh makan apa-apa kok gak enak sih, ya ini makannya enaknya apa ya, oh sambal terasi, sambal tomat, goreng ke tempe, dinyak, nasinya hangat, kedul-kedul, enak deh. Itu menunjukkan apa? Sebenarnya Allah Maha Adil kepada strata sosial seperti apapun, yang apa kesatria kek, sudra kek, atau apa kek itu ya, kaya kek, pejabat kek, orang biasa kek, yang namanya kenikmatan, yang namanya apa tenangnya hati ya, itu dirasakan oleh orang-orang itu, Allah juga akan memberikan keadilan. Sama apa dikira orang yang naik mobil itu apa itu namanya hatinya tentu bahagia, tidak, tergantung mensyukurinya. Tergantung cara mensyukurinya. Kalau dia selalu mensyukuri, terima kasih Allah kau berikan di dunia ini fasilitas, kau memberikan aku punya mobil yang bagus, menikmati, alhamdulillah ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, saya naik mobil untuk silaturahim, untuk mengaji, untuk apa, maka nikmat. Tapi ketika kita naik mobil, ketemu mobil lainnya yang lebih mahal, mobil itu bagus banget ya, mobil saya ini jelek deh, maka hatinya akan menjadi sedih juga. Tapi kita melihat bahwa kita orang yang naik sepeda motor dengan istrinya, sepeda motoran, terus apa itu kamploan ya toh, seneng walaupun motornya jelek, itu hatinya penuh bahagia, jajan mie ayam atau nasi pecel atau apa, bahagia berbunga-bunga. Allah memberikan hati seperti itu. Orang sing kaya raya naik mobil dengan sopirnya, kadang dengan istrinya gak pernah ketemu, ya kan, betul gak? Atau kadang-kadang dia sih diuji suaminya selingkuh karena banyak uang. Orang yang uangnya sedikit malah damai dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, gitu. Pokoknya tergantung hati. Qanaatul qalbi. Hati ini akan menjadi rimo opo ono e, menerima apa adanya pemberian Allah, disyukuri. Nek wong Jawa mengatakan nyapo mati radigo wok. Jadi gak terlalu mengejar dunia. Gitu lah. Gak ada beras ya saat duwe ne. Gitu ya. Maka ada gini. Ada hadis Rasulullah begini ya. Man asbaha, barang siapa di waktu pagi merasa mu'afan jasadi, merasa sehat badannya, wa aminan fi syaribihi, merasa aman lingkungannya, ya, indahu kutfi yaumi. Pada hari itu ada makanan yang dimakan, ada entah itu ketela, entah itu beras satu batok, 1 kilo, entah itu ada sayuran di kulkas hanya 1 until, atau misalnya nggak punya kulkas, misalnya di samping rumah ada daun-daunan yang dimasak, ya. Ya, untuk ganjal perut, ya. Maka ka'annaka orang yang seperti itu kayak-kayak khizat lahud dunya. Kayak-kayak orang yang menggenggam dunia. Jenenge dunya digenggam berarti ya. Soke to. Jadi orang yang dikatakan kaya sejati itu bangun tidur badannya sehat, aman, punya makanan yang untuk sarapan, udah. Kayak saya nih tadi, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya aman. Alhamdulillah saya tadi malam itu di ada tetangga saya yang apa punya hajat saya dikasih apa itu berkah ya, berkat ya, dikasih berkat misalnya ya. Terus dikasih berkat, terus saya kalaupun tuh tidak makan berkatnya kan ada jajan-jajannya ya, dikasih di depan rumah ada yang jualan nasi pecel. Wah, ini saya orang yang paling kaya di dunia ini. Boleh saya mengatakan Mbak Sari, aku sekarang tuh kaya raya saya. Nah, karena kaya raya saya sehat, aman, ada sarapan yang saya makan. Udah itu saya paling paling paling kaya saya. Dunia itu tak akan saya genggam. Itu loh. Rasulullah memberikan gambaran yang apik seperti itu, yang luar biasa seperti itu. Gak usah macam-macam. Gak perlu punya uang ratusan juta, miliaran, triliunan. Mau miliaran itu seperti apa sih? Uang triliunan seperti apa? Saya juga gak bayangkan dan tidak ingin tahu. Saya punya seadanya saja sudah merasa paling kaya di gitu ya. Jadi hikmahnya mengingat kematian, satu tajilut taubah, yang kedua qanaatul qalbi, hati akan menjadi nrimo. Yang pertama tadi apa? Tajilut taubah, menyegerakan bertaubat ya. Yang ketiga adalah wanasyatul ibadah, maka semangat beribadah. Nasyatul ibadah itu akan semangat. Karena hakikatnya di dunia hanya mampir, ngombe, traveling, musafir. Itu. Maka semangat beribadah. Orang yang mengingat mati itu tidak akan ada merasa mengeluh, payah, tidak. Ya, orang kadang payah, orang yang mengeluh itu jadi payah, Mbak. Orang yang mengeluh saja itu jadi payah. Payah uteke. Kalau otak sudah payah, maka fisik akan menjadi
1: gampang sakit.
0: Itu. Maka semangat beribadah, senang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, senang. Itu. Saya tuh hampir setiap hari pulang tuh jam 1 ini kan usum mauludan ya. Liling saya apa dakwah itu ya, pulang jam malam jam 1 tapi saya niati hati senang hati senang ya. Saya kesana banyak saudara ya, cipika cipiki ketemu saudara, ketemu kemana-mana ya. Orang lain jadi kenal, wah kalau saya ke Ponorogo, oh saya di sana banyak, saya pernah ngaji di sana. Ya, kalau di Ngawi, wah saya juga sering ngaji di Ngawi. Saya di Magetan, saya juga punya pernah saudara di Magetan, saya sering ngaji di sana. Itu banyak temannya di Kota Madiun. Nah, saya udah kalau banyak temannya itu senang, bahagia, merasa aman. Maka saya ya semangat aja. Itu loh, semangat, seneng. Tapi kalau mengeluh, maka ya akan jadi payah.
1: Jadi gampang ya, capek makanya, ya.
0: gampang capek
1: Iya.
0: gitu lah. Kalau kalau dilihat, kalau dilihat aktivitas full, nah saya ini amat sangat sangat sangat full
1: Full.
0: pagi dinas itu. Tapi kenapa? Karena penuh semangat. Manusia itu kalau sudah mati sudah nggak bisa apa-apa, mumpung diberi kesempatan masih nyawa melekat di badan, mari kita memperbanyak apa amal kebaikan dengan cara kita masing-masing,
1: Masing
0: tapi
1: baik,
0: tidak harus mengeluh.
1: baik,
0: Begitu
1: baik
0: Pak Satya.
1: ya.
0: Satu apa tadi Pak?
1: Tentang
0: Tajilut taubah yang
1: membuat
0: kedua.
1: kita ini ya segera bertaubat, betul kan?
0: Nah, yang kedua qanaatul qalbi.
1: Ya, membuat hati kita
0: Penerimaan hati yang
1: menjadi
0: qanaat.
1: mudah menerima apa adanya gitu ya, Bunda ya.
0: Yang ketiga adalah nasyatul
1: Semangat
0: ibadah.
1: ibadah.
0: Semangat beribadah
1: Baik,
0: itu.
1: Bunda, ini ada pendengar yang ingin bergabung, Bunda, di pagi hari ini langsung kita terima ya, sebelum kami jeda ada informasi yang harus kami sampaikan ke pendengar terlebih dahulu. Ada Bu Tika ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Terima kasih Mbak Satya.
1: Iya, silahkan curhatannya, Bu Tika.
2: Assalamualaikum Bunda Siti. Curhat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tika. Kapan-kapan kita ngopi darat ya?
2: Iya, kapan insya Allah gitu. Itu jarang ke Banjar Sari sekarang. Gini, gini Bunda, ini ada teman bukan satu circle, nggak satu satu pengajian gitu. Itu orangnya ini besus gitu ya, kata orang besus gitu,
1: apa
2: rajin
1: itu?
2: Gitu.
1: Oh.
2: Udah sepuh sosial ibu saya mungkin gitu. Itu kalau itu usianya itu 70-an, tapi face-nya itu seperti orang sekitar 60-an gitu.
1: Oh.
2: Itu dia itu pakai kalau misalnya hedon, dia itu hedon. Kalau misalnya berpakaian itu satu etalase itu berarti dipakai semua gitu. Tapi ini Bunda, gini yang saya nyun perso ke penjenan itu gini. Beliau itu masalah sodako itu pelitnya luar biasa gitu. Terus kalau itu apa, dia itu sehat, badannya itu sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah apa apa. Ini kalau istilah istilahnya kita itu dilulu gitu ya, ya Bunda, gitu, sama Allah itu. Jadi dia itu nggak pernah sakit, apa apa itu ada, apa itu keturutan itu. Tapi kalau saya lihat ada orang biasa gitu, biasa ekonomi biasa itu sakit-sakitan gitu, itu suka ke masjid, suka sodako, tapi dia itu suka sakit-sakitan, ekonominya kurang gitu. Itu apa ini sebagai penghapus dosa beliau di dunia. Nah, gitu aja Bunda nggih. Matur nuwun sangat Mbak Satya.
1: Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Bunda, silakan.
0: Ya, kalau kita melihat sesuatu apapun itu kita tuh harus berhusnudzon. Artinya apa berhusnudzon itu? Coba kita lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh sekelas nabi oleh Allah dikasih penyakit hingga diasingkan oleh masyarakat. Padahal dia sekelas nabi. Ya, di sekelas nabi. Kita lihat orang yang hedon, orang yang selalu sehat, selalu apa ya? Istidraj dilulu oleh Allah. Coba kita lihat Firaun. Firaun itu menganggap dirinya Tuhan. Bahkan dia itu apa itu bisa bedil. Bedil apa bahasa Indonesia ini?
1: Menembak atau berburu atau seperti apa?
0: Bisa menembak ke udara saja itu ada darah yang apa? Ada darah yang mancur. Artinya apa? Dia tuh memang kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu yang kelihatannya hebat ya, itu enggak lalu itu istidraj. Namun demikian, kalau kita melihat orang seperti itu, kita tidak boleh su'udon. Ya. Kita tidak boleh setan, tapi kita hendaknya muhasabah introspeksi. Ya, bisa juga yang perbuatan kita menurut kita itu baik, tapi layat dari akbilat amrudat, tapi tidak tahu perbuatan kita itu akbilat diterima oleh Allah amrudat atau ditolak oleh Allah. Jadi apa artinya kita sebagai ilmu saja ya, Allah akan memberikan ujian kalau Allah ingin memperbaiki orang itu. Wa may yuridillahi khair yusibbu min. kalau Allah pengin memperbaiki orang itu kadang-kadang dikasih ujian, gitu ya. Itu intinya secara syar'i perintah-perintah Allah itu kita laksanakan semampu kita. Kita berusaha memejamkan mata melihat atau menilai orang lain, begitu.
1: Seperti itu ya Butika ya. Berarti tadi kan Bunda juga mengatakan bisa jadi belum terpilih untuk diuji gitu ya Bunda ya. Jadi masih menikmati.
0: Karena apa? Walana berhukum syari wal khair fitnah. Sesuatu yang syari ketidakenakan, yang tadi yang Mbak Butika ngendikan bahwa orangnya baik, orangnya sederhana, ahli sedekah, ngaji, sholatnya bagus, tapi sakit-sakitan. Ya itu ya, semua di dunia ini syari ketidaknyamanan atau ketidakenakan. Well khair dan kelihatannya yang tadi hedon apa-apa ada tapi pelit dan sebagainya, kedua-duanya itu adalah ujian.
1: Baik.
0: Walana barugu bisyari wal khairu fitnah.
1: Baik. Baik. Ustazah, kita jeda sejenak ya karena ada pesan dari mitra kerja kami harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk para pendengar. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Kami lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Hari ini kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih, MPDI. Bunda, ini ada pendengar dari Ponorogo ya, yang juga sudah bergabung, Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ya, betul. Silakan Bu Mami, apa yang ingin disampaikan ini?
6: Assalamualaikum Ustazahku.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
6: Nggih. Kemarin tahu sih ya, minggu lalu, Rebo yang lalu, saya matur mengenai stagnan roda itu ya Ustazah. Itu kami renungkan juga. Ternyata betul juga kalau kita melihatnya dari atas begini, kalau melihatnya dari bawah kita tuh ya begini, tapi sekarang gaya lebih sadar. Ustazah menyesuaikan dengan keadaan. Ya, misalnya sekarang apa-apa kan mahal ya, Tada. Terus kita tuh butuh, misalnya saya butuh protein. Ini untuk kesehatan saya gitu. Daripada beli ya buat sendiri. Dari susu kedelai ini tadi baru selesai, Tada, saya mendengarkan penjaringan tadi buat susu kedelai, telur rebus gitu. Ya nanti untuk paginya alhamdulillah untuk membentuk kita, otot kita biar lebih sehat. Yeah. Itu katanya ahli kesehatan kita.
5: Baik. Ikuti. Yeah.
6: Jadi kami kona'ah dengan keadaan yang ada saat ini gitu, Tada. Alhamdulillah lebih tenang. Betul. Astu kula matur nuwun panjenengan sampun membekak semua wacana yang kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita menghadapi musim.
5: Yeah.
6: Musimnya kan ini pewarna semua orang batuk, Tada, ini di wilayah kita.
5: Yeah. Baik, baik.
6: Debunya yang enggak anu. Debu baik. Sama angin itu, nggih. Mudah-mudahan kita diberi apa ya, Tada, sehat,
5: amin, umur panjang,
6: banyak rezeki,
5: amin.
6: Dimudahkan semuanya.
5: Amin.
6: Kita kalau sholat itu begini, Tah, katanya sujud terakhir kita itu kita mohon bisa menambah permintaan atau permohonan pada Allah. Allahumma sukni mahroja, itu 11 kali itu kami juga lakukan ya, entah dari mana kita enggak tahu. Pokoknya kita selalu meminta untuk memberi nyuwun jalan keluar.
5: Baik, baik.
6: Karena banyak masalah yang ada, Ustazah. Matur nuwun ya. Itu saja, Ustazah, ungkapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya sudah ini ya, ada pembuktian ketika kita bisa menerima, ya kita akan dimudahkan gitu ya, Ustazah ya. Berarti sudah terbukti juga nih. Baik, Ustazah, kita geser untuk pemirsa di YouTube RRI Madiun. Sudah ada beberapa pertanyaan ini, Ustazah, yang disampaikan dari akun Cili ya. Mati dalam keadaan perbanyak istighfar, apakah itu tanda bahwa kita husnul khotimah? Terus dengan mengingat kematian semakin sadar bahwa dunia ini tidak ada yang lebih penting, hati akan lebih ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih tausiah pagi hari ini, Ustazah Siti. Tanggapannya, Ustazah, apabila kita perbanyak istighfar, apakah ini bisa menjadi tanda bahwa ini sesuai dengan harapan kita bisa husnul khotimah ketika meninggal? Ya.
7: Benar. Ya, jadi kalau hati kita itu selalu beristighfar, tentunya kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang pasrah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni aku, merasa diri kita hina, merasa diri kita tidak baik. Insyaallah itu juga salah satu menuju kita diambil Allah sewaktu-waktu husnul khotimah. Itu nggih. Jadi orang selalu menekan hati kita untuk tidak ujub, untuk tidak takabur, untuk tidak apa ya istilahnya yang ngonjo-ngonjo atau apa gitu ya, serakah atau tamak atau apa ya. Jadi apa istighfar itu ekspresi atau bentuk nyata bahwa kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Dan kita makhluk yang sadar diri bahwa innal insana makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka sudah sewajarnya atau seharusnya kita itu selalu beristighfar, bergantung kepada Allah. Itu betul salah satu jalan untuk menuju husnul khatimah.
5: Benar. Baik. Jadi sambil OTW mungkin para pendengar ya yang mendengarkan siaran ini sambil di jalan menuju ke tempat kerja, ya sambil istighfar gitu ya Ustazah ya.
7: Iya. Banyak loh Mbak Satya ini yang apa on time di dapur mempersiapkan. Iya, soalnya banyak yang apa itu namanya memposting status saya juga di share di statusnya. Banyak banget. Saya tahu.
5: Baik.
7: Mbak Ani Gemarang ya, dari Ngawi, Ponorogo ya. Itu banyak yang share lagi dengan harapan banyak yang mendengarkan. Kita insyaallah dakwah pagi seperti ini manfaat.
5: Baik, semoga ada manfaatnya gitu ya. Ada banyak. Ada yang disampaikan oleh Pak Konte seperti ini. Fenomena sekarang ini kan banyak yang melihat sisi dunia ya. Oh, Pak Konte sepeda motornya apa itu ya? Semua kan titipan ya, bukan akhlak seseorang yang dilihat. Jadi apa yang dimiliki bukan akhlak ini yang dilihat. Tanggapan dari Bunda seperti apa?
7: Ya. Saya kemarin itu mengisi pengajian di Al-Hidayah ya, di Hercules ya, Perumahan Antareksa. Itu salah satunya saya terangkan panjang lebar bahwa sehakikinya kita itu abdun, hamba. Kalau bahasa kasarnya budak. Budak itu harus nurut kepada doro-doro itu apa ya? Pada tuannya atau pada apa ya?
5: Majikan atau seperti
7: majikan,
5: apa?
7: Majikan, iya. Majikan kita siapa? Allah. Kalau budak itu mendapatkan fasilitas atau punya apapun, menggunakan misalnya naik mobil, ya itu dalam rangka naik mobil itu punya mobil numpai. Yang namanya budak itu mobilnya tuan. Berarti budak itu apapun yang dikerjakan, apapun yang dimilikinya itu adalah miliknya tuannya. Apa artinya kita buat itu? Kita punya apapun pada dasarnya ini adalah milik tuan. Apa? Titipan dari Allah. Milik tuan kita. Tuan kita siapa? Allah. Nah, itu. Mari saya konotasikan. Jadi kita itu adalah budak. Budaknya siapa? Budaknya tuan. Tuannya siapa? Allah.
5: Gitu ya.
7: Jadi tadi saya katakan orang itu tergantung hatinya mensyukuri apa tidak. Kalau di dunia memang kelihatannya kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, kita punya jabatan tinggi. Tapi di situ ada konsekuensi logisnya. Ada konsekuensinya apa? Ya, kejabatan tentu ada apa di situ diperlukan pemikiran yang hebat. Mobil yang mewah tentu di situ ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mungkin takut kehilangan atau apa? Mungkin pajaknya tinggi atau apa? Perawatannya tinggi atau apa lagi, ya. Biasanya kan saya katakan treadmill itu ya, semakin orang itu strata sosialnya tinggi, maka kebutuhannya juga tinggi.
5: Tinggi.
7: Maka treadmill kan saya katakan.
5: Baik, baik. Ustazah, kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita di hari ini. Kesimpulannya Ustazah untuk menjadi pengingat kita semuanya, agar dimanapun, kapanpun kita juga harus selalu mengingat ya, akhir dari kehidupan kita itu seperti apa. Silakan Ustazah.
7: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sungguh dunia itu adalah tipu-tipu, dunia adalah panggung sandiwara, dunia ini adalah tempatnya tidak enak ya. Ya, kita melihat di dunia ini enak tidak enak, semuanya itu adalah ujian. Nah, untuk itu ilmu pada pagi hari ini cukuplah untuk mengingat kita bahwa mengingat mati adalah membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tidak ngongso-ngongso itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak rakus, tidak tamak, ya. Memperbanyak istighfar, takjilut taubah, ya, memperbanyak istighfar, ya. Terus qira'atul qalbi, hati kita itu rimon, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Karena tentunya tiga macam ini kalau kita jalani maka akan menjadi kita menjadi manusia yang tawadhu, menjadi manusia yang enak, tidak serakah, tidak apa, tenang, gitu ya intinya. Nah itu Pak Satya, ya. Baik. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah.
5: Amin.
7: Dapat melaksanakan semuanya.
5: Amin. Barokah doanya untuk kita aminkan semuanya, Ustazah, silakan. Ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yafi'u ma huwa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sulthanika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa taqina jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al Fatiha. Terima kasih.
5: Mudah-mudahan
7: ada guna dan manfaatnya. Sehat-sehat selalu.
5: Amin. Baik.
7: Hati yang senang, hati yang riang, bahagia, menjalani hidup dengan senang. Amin. Gitu, ya. Salam untuk semua kru yang ada di RRI dari saya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dr. Anda Siti Komaritiningsih MPDI yang pada pagi hari ini juga sudah memberikan banyak evaluasi ya untuk kita ingat bersama bahwa ada keutamaan kalau kita mengingat mati. Ya, poin-poinnya seperti apa? Kalau Anda lupa bisa diulang kembali ya, bisa ditonton kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Mutiara Pagi 3 Keutamaan Mengingat Mati. Kami berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami akhiri Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sering sekali kita itu menangani kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya, utamanya hampir setiap hari itu pasti ada kecelakaan yang kita tangani gitu.
2: Dengan rentetan yang ada, alhamdulillah turut hadir bersama kita Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, merupakan kesyukuran bagi kita singgah dan hadir di tengah-tengah Pondok Modern Darussalam Gontor.
3: Misalkan RTLH di desil 3 misalkan, itu kalau desil 1, 2 otomatis lah, karena itu terkait dengan produktivitas, lansia dan lain sebagainya. Tapi yang 3, 4 ini kita berharap intervensinya agar bisa sinkron.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya PSC 119 Kabupaten Madiun mencatat telah menangani lebih dari 600 pasien sepanjang 2025 hingga 2026 yang didominasi kasus kecelakaan lalu lintas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Gontor Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Rabu 16 September 2026. Kami awali kabar yang akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati. PSC 119 Kabupaten Madiun mencatat telah menangani lebih dari 600 pasien sepanjang 2025 hingga 2026 dengan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi yang paling dominan.
4: Sepanjang periode 2025 hingga 2026, layanan Public Safety Center atau PSC 119 Kabupaten Madiun menangani 600 hingga 700 pasien kegawat daruratan medis. Kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi jumlah laporan paling dominan yang ditangani petugas. Petugas PSC 119 Kabupaten Madiun, Mahmud, mengungkapkan jajarannya hampir setiap hari menerima laporan kecelakaan lalu lintas.
1: Yang paling dominan ini kecelakaan, Mbak. Jadi sering sekali kita itu menangani kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya, utamanya. Hampir setiap hari itu pasti ada kecelakaan yang kita tangani gitu.
4: Dalam menangani laporan kegawat daruratan medis, tim PSC 119 Kabupaten Madiun berupaya tiba di lokasi dan menangani pasien dalam waktu kurang dari 25 menit. Jika lokasi kejadian cukup jauh, petugas akan berkoordinasi dengan puskesmas atau fasiankes terdekat untuk mempercepat pertolongan pertama. Penanganan awal juga dapat dilakukan melalui panduan operator via telepon. Operator di command center akan melakukan triase dengan menanyakan lokasi kejadian serta kondisi pasien, seperti tingkat kesadaran, pendarahan, hingga potensi patah tulang. Jika diperlukan, operator akan membantu warga melakukan bantuan hidup dasar sambil menunggu kedatangan tim medis. Mahmud mengimbau masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan agar tidak sembarangan memindahkan korban tanpa mengetahui teknik penanganan yang tepat. Masyarakat Kabupaten Madiun dapat menghubungi PSC melalui saluran bebas pulsa 119 atau WhatsApp di nomor 0811-3059-2119 saat menghadapi kondisi kegawat daruratan medis. Saat melapor, warga diimbau menyampaikan nama pelapor, lokasi kejadian, serta kondisi pasien. Pelapor juga dapat membagikan lokasi melalui fitur share location untuk mempermudah tim medis menemukan titik kejadian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Kepatihan Ponorogo kemarin siang terbakar, diduga karena hubungan arus pendek listrik. Laporan dihadirkan Eka Wulan.
5: Masjid Al-Ikhlas di Jalan Suroito, Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo terbakar pada Selasa siang 15 September 2026. Kebakaran diketahui setelah jemaah meninggalkan masjid usai melaksanakan sholat zuhur. Rizky Ahmad, warga setempat, mengatakan kepulan asap awalnya terlihat dari ruang sebelah utara imam. Para imamnya digunakan untuk menyimpan perangkat pengeras suara atau toa dan amplifier. Asap yang semula tipis kemudian semakin membesar dan merembet ke bagian selatan masjid.
6: Ya, habis zuhur, selesai adzan, habis sholat, tiba-tiba ada asap dari kamar sebelah utara. Itu awalnya agak putih, sedikit-sedikit, terus lama-lama besar gitu, Pak.
5: Sementara itu, Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno mengungkapkan pihaknya mengerahkan 3 unit truk pemadam kebakaran untuk menjinakkan api.
7: Ruangan sebelah utara imam, awalnya informasi yang kami dapatkan. Ibadah sholat sudah selesai dan tidak ada tanda-tanda persleting arus, tidak ada kebakaran. Kejadian ini sudah sama, sudah pulang.
5: Bambang menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Adapun besaran kerugian akibat kebakaran tersebut masih dalam proses pendataan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, cuaca Madiun Raya 15 hingga 17 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu yang relatif hangat. Sabrina melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian 1 September 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan atmosfer relatif kering dan semakin panjangnya hari tanpa hujan, HTH. Bahkan di sejumlah wilayah telah mencapai kriteria kekeringan ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari. Kondisi ini diperkuat oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat, dengan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 mencapai lebih dari 2,76 derajat Celcius. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Syaris mengatakan, selain itu, penguatan monsun Australia turut meningkatkan kecepatan angin yang berpotensi mempercepat pengeringan vegetasi dan penyebaran api. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi secara lokal di beberapa wilayah Indonesia, bergantung pada kondisi atmosfer dan faktor cuaca setempat. Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu yang relatif hangat. Pada pagi hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo kondisi cerah hingga cerah berawan, sedangkan Magetan dan Pacitan cenderung terasa lebih dingin.
9: Pagi hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu sekitar 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 85%. Sementara itu, Kabupaten Magetan dan Pacitan cenderung terasa lebih dingin dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 22 derajat Celcius, kelembapan relatif tinggi 85 hingga 99%, disertai potensi kabut atau udara kabur tipis, terutama di wilayah lereng dan dataran tinggi.
8: Pada siang hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cenderung paling terik dengan langit cerah hingga cerah berawan. Sedangkan Magetan, khususnya wilayah lereng Gunung Lawu, suhu lebih nyaman sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius. Pada malam hingga dini hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cenderung cerah dengan awan sangat minim. Sedangkan wilayah Magetan, khususnya lereng Gunung Lawu, akan terasa lebih dingin dengan suhu 16 hingga 19 derajat Celcius. Setiaris menghimbau masyarakat untuk tetap waspada cuaca panas, udara kering, dan angin kencang selama musim kemarau dengan menjaga kecukupan cairan, serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari terlalu lama. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan jalan menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Ngawi 1 di Desa Karangtengah Prandon ikut terdampak keterbatasan fiskal daerah. Anggaran yang semula dihitung membutuhkan 4,3 miliar rupiah, kini hanya tersedia sekitar 3 miliar rupiah. Imbasnya, panjang jalan yang dibangun harus dipangkas. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Maftuh Afandi, mengatakan penyesuaian sekitar 1,3 miliar rupiah dilakukan menyusul kondisi defisit anggaran daerah. Keterbatasan anggaran membuat DPRK Ngawi memilih menyesuaikan volume pekerjaan. Kedati demikian, spesifikasi struktur utama jalan disebut tetap dipertahankan. Jalan direncanakan memiliki lebar sekitar 4 hingga 5 meter menggunakan konstruksi rigid beton. Sedangkan panjang jalan yang sebelumnya dirancang sekitar 900 meter akan disesuaikan menjadi kisaran 500 hingga 750 meter. Volume pembangunan drainase juga mengikuti kemampuan anggaran. Maftuh mencontohkan, apabila jalan akhirnya dapat dibangun sepanjang 750 meter, drainase diproyeksikan sekitar 500 meter. Saat ini pembangunan jalan menuju sekolah rakyat terintegrasi masih menunggu kepastian dalam pembahasan perubahan APBD Ngawi 2026. DPRKP belum dapat memastikan volume final pekerjaan sebelum PAPBD ditetapkan. Masih dari Ngawi, dikabarkan oleh Imam Malik, pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
10: Pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan intervensi program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH bagi masyarakat kelompok desil 3 dan 4. Hal ini guna mencegah terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan warga menuju kelompok kemiskinan ekstrim, yakni desil 1 dan 2. Wakil Bupati Ngawi Turento Jatmiko Antok menjelaskan penanganan warga di desil 3 dan 4 tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pangan atau kegiatan produktif. Menurutnya, memenuhi kebutuhan dasar fisik, khususnya hunian layak, menjadi faktor paling dominan yang dapat menjaga stabilitas keluarga rentan, sehingga tidak jatuh ke tingkat kemiskinan yang lebih dalam.
3: Misalkan RTLH di desil 3 misalkan, itu kalau desil 1, 2 otomatis lah, karena itu terkait dengan produktivitas, lansia, dan lain sebagainya. Tapi yang 3, 4 ini kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat, sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil

0: jawab pembiayaan APBD Ngawi. Imam Malik, RR Madiun.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Gontor Ponorogo. Selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto direncanakan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG di Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026. Selain Presiden Prabowo, resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, diplomat, pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah. Juru bicara Panitia 100 Tahun Gontor, Ustadz Dr. Riza Azhari mengatakan, sejumlah kepala negara Indonesia dari masa ke masa sebelumnya juga pernah hadir di Pondok Modern Darussalam Gontor, mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Menurut Ustadz Riza, kehadiran para kepala negara tersebut menjadi bagian dari hubungan dan silaturahmi yang terjalin antara Gontor dengan pemerintah Indonesia.
3: Alhamdulillah persiapan acara sudah insya Allah 80% yang kami siapkan, baik segi acara, perlengkapan acara, sampai dengan tempat dan sebagainya, yang insya Allah akan kita adakan pada tanggal 19 September 2026. Dengan rentetan yang ada, alhamdulillah turut hadir bersama kita yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Merupakan kesyukuran bagi kita dari masa ke masa, Pondok Modern Darussalam Gontor dari Presiden pertama sampai dengan hari ini singgah dan hadir di tengah-tengah Pondok Modern Darussalam Gontor.
2: Ia menambahkan sejumlah alumni Gontor juga saat ini menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan maupun di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terkait rencana kehadiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, undangan tersebut merupakan bagian dari hubungan silaturahmi yang telah terjalin dengan keluarga besar Gontor. Ustadz Riza menyebut sebanyak lebih 8.700 tamu undangan akan menghadiri resepsi tersebut di gedung BPPM Gontor. Para tamu tersebut antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Kepala Daerah dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sementara itu dari kalangan diplomatik, panitia menyebut 15 duta besar negara sahabat telah mengonfirmasi kehadirannya di Gontor Ponorogo. Mereka diantaranya berasal dari Mesir, Yaman, Palestina, Sudan, Oman, Turki, Maroko, Brunei Darussalam, dan Azerbaijan. Selain itu, atasnya agama kedutaan besar Arab Saudi dan Wakil Grand Sheikh Al-Azhar juga dijadwalkan hadir. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Masih dari Ponorogo, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumi Reog. Kembali Eka Wulan melaporkan.
2: Sejumlah ruas jalan di Ponorogo kini kondisinya mulus. Salah satunya, ruas Ngabar Jabung. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, perbaikan sejumlah ruas jalan di Bumi Reog kini terus dikebut. Itu dilakukan bukan karena akan ada kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Pondok Modern Darussalam Gontor, PMDG, melainkan jauh hari sudah direncanakan dan masuk dalam APBD 2026.
4: Bukan kebetulan ya, memang tata waktunya kan nanti dokumennya kan sudah ada, kayak Jeruk Sing sampai Jabung sudah ada, Jabung ke Barat juga ada, semua memang sudah sesuai perjalanan yang ada di APBD. Nah memang di semester kedua ini proses mulai kontrak oleh pelaksanaan di lapangan, sehingga yang kita saksikan hari-hari ini tentunya dokumen yang sudah dikontraktual bahkan dilaksanakan oleh pemerintah.
2: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan perbaikan infrastruktur terutama jalan menjadi skala prioritas karena penghubung antar wilayah. Perbaikan tidaknya dilakukan di pusat kota tetapi bertahap hingga ke wilayah pinggiran. Seperti diketahui, PMK Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP tengah mempercepat perbaikan jalan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi proyek mangkrak karena waktu pengerjaan mepet mendekati akhir tahun. Adapun PMK Ponorogo tahun ini menyiapkan 29 paket pekerjaan peningkatan jalan, terdiri 25 paket reguler dan 4 paket yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Selain di wilayah Siman, perbaikan jalan juga dilaksanakan di ruas Jeruk Sing Jabung, Jalan Gajah Mada, Jalan Basuki Rahmat, Jenangan Kesugihan, hingga Sawo Tumpak Elem. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah kota

0: Pemerintah Madiun mendorong perajin batik terus meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan peningkatan daya saing motif khas yang diikuti sekitar 30 perajin batik. Aris Deka melaporkan.
1: Pemerintah Kota Madiun mendorong perajin batik untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat identitas motif khas daerah. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan peningkatan daya saing motif khas daerah yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Snaker KUMKM Kota Madiun di Gedung Dekra Nasda. Pelatihan tersebut diikuti sekitar 30 perajin batik yang tergabung dalam Asosiasi Perajin Batik Madiun APBM. Mereka didorong menciptakan motif yang tidak sekadar menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan karakter Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penguatan kapasitas perajin menjadi penting agar batik Madiun memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Menurut dia, identitas Kota Madiun dapat dituangkan melalui berbagai ikon daerah, tidak hanya mengandalkan bentuk visual, tetapi juga mengangkat cerita serta sejarah yang ada di Kota Madiun.
2: Ya, jadi Kota Madiun ini itu kan banyak cerita. Kita punya tiga identitas yang sekarang jadi maskot itu, yaitu pecel, pendekar, sama kereta api. Yang ini bisa digali dengan cerita-cerita sejarah narasi yang bisa nanti dibangun. Sehingga nanti masing-masing batik dengan berbagai jenis motif ini harus bisa bercerita terkait masalah Madiun. Sehingga nantinya di setiap ada bentuk motif batik, orang sudah paham, oh ini Madiun.
1: Tidak berhenti pada pengembangan motif, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan penguatan ekosistem usaha batik, salah satunya melalui rencana pengembangan galeri khusus batik. Bagus menilai keberadaan Dekra Nasda selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pihaknya tengah menggagas konsep galeri yang nantinya dapat menjadi ruang untuk memamerkan sekaligus mengenalkan karya perajin batik Madiun. Pemkot Madiun juga akan terus memberikan intervensi untuk mendukung pengembangan usaha para perajin.
2: Saat ini dari Pemkot pemberian modalnya lebih ke modal usaha untuk peralatan. Makanya saya sering mengunjungi teman-teman batik itu, selalu saya tanya, "Apa butuh alat apa?" begitu. Ya udah, itu yang nanti kita catat, insya Allah yang nanti di PAK ini akan ada. Nanti yang di tahun depan kebutuhan lainnya akan kita penuhi. Tapi kalau untuk pembiayaan nanti pasti kita konekkan dengan perbankan.
1: Selain penguatan dari sisi peralatan dan pembiayaan, peningkatan kualitas para perajin juga akan dilakukan melalui studi banding. Bagus berencana mengajak para perajin batik Madiun belajar langsung ke Pekalongan yang dikenal sebagai salah satu sentra batik nasional. Menurut dia, pengalaman melihat dan mempelajari produk dari daerah lain penting untuk membangun standar kualitas sekaligus mental para perajin. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, perekonomian Kota Madiun tumbuh 6,88% secara tahunan pada triwulan 2 tahun 2026, salah satunya disokong dari sektor perdagangan. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat perekonomian Kota Madiun pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 6,88% secara year on year. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 6,35%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan, pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah catatan peristiwa selama bulan April hingga Juni 2026. Di antaranya adalah momentum libur sekolah, peringatan Hari Besar Keagamaan, serta maraknya event dalam rangka Hari Jadi ke-108 Kota Madiun. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Madiun sebesar 26,15%. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya juga ikut tumbuh positif.
4: Untuk secara year on year, tumbuh bagus itu di sektor pariwisata ya, pariwisata dan perdagangan. Jadi kalau perdagangan, nah itu tumbuh 10,95%. Kemudian untuk penyediaan akomodasi dan makan minum itu tumbuh 10,53%. Saya kira ini sinyal yang cukup bagus bahwa aktivitas jasa pariwisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.
3: Selain aktivitas pariwisata, pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kota maupun Kabupaten Madiun yang dipusatkan di Kota Madiun turut meningkatkan tingkat penghunian kamar hotel. Perekonomian daerah juga didukung oleh mulainya kembali perbaikan infrastruktur serta masuknya masa panen di sektor pertanian. Guna mempertahankan tren positif ini, Aziz menyarankan pemerintah Kota Madiun untuk menggelar acara kreatif dan mengembangkan kegiatan olahraga malam atau sport night. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan jangkauan publisitas media yang diperluas ke tingkat nasional, supaya acara yang diadakan bisa menarik lebih banyak pengunjung dari luar daerah. Sementara itu, secara quarter to quarter, ekonomi Kota Madiun tercatat tumbuh sebesar 2,45%. Pertumbuhan tertinggi secara triwulanan ini didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta meningkatnya produksi tanaman padi yang mulai memasuki masa panen pada triwulan kedua tahun 2026. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar calon jemaah haji 2027 Kota Madiun mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat penetapan istitoah sebelum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sabrina melaporkan.
5: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun mulai melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon jemaah haji CJH 2027. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap selama 8 hari mulai 15 hingga 22 September 2026 bertempat di RSUD Sogaten. Setiap hari telah dijadwalkan ada sekitar 30 orang CJH yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk penetapan istitoah sebelum melakukan pelunasan biaya haji. Kepala Kemenhat Kota Madiun Dati Ardiansyah SEMH mengatakan, peraturan tentang pemeriksaan jemaah haji telah terbit sehingga Kemenhat bekerjasama dengan Dinkes PPKB mulai melaksanakan pemeriksaan.
6: Jadi KMHU nomor 55 tentang pemeriksaan kesehatan jemaah haji, masa embarkasi dan debarkasi ini adalah tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi.
5: Bagi CJH yang lolos pemeriksaan tahap pertama atau istitoah, nanti langsung dapat mengikuti tahap berikutnya melakukan pelunasan biaya haji. Namun bagi yang belum lolos dengan catatan tertentu masih ada kesempatan mengikuti pemeriksaan tahap kedua. Jika tahap kedua juga belum dapat memenuhi syarat kesehatan, maka CJH yang bersangkutan terpaksa harus menunda keberangkatan pada tahun berikutnya. Karena itu, Dati berpesan kepada seluruh CJH agar menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang sehat, istirahat cukup, dan rutin berolahraga jalan kaki minimal 1,5 km setiap hari. Sebab kesehatan bukan hanya diperlukan pada saat pemeriksaan, tetapi harus dijaga hingga keberangkatan dan juga melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, tim juri memuji peningkatan performa para peserta Bintang Radio 2026 di RRI Madiun. Selengkapnya, laporan Khairunisa.
3: Putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun berlangsung sengit. Peningkatan performa para peserta mendapat pujian dari tim juri Cici Fajariani dan Naufal Fadel Akbar yang menilai kesiapan para kontestan tahun ini jauh lebih matang ketimbang tahun sebelumnya. Juri 2 Bintang Radio 2026 Cici Fajariani menyoroti kecermatan peserta dalam mempelajari evaluasi tahun lalu serta pemilihan lagu yang tepat.
7: Untuk peserta di tahun ini luar biasa ya, keren-keren semuanya karena mereka belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Lagu-lagu yang dibawakan juga sudah sesuai dengan karakter vokalnya mereka, jadi mereka lebih siap untuk tampil hari ini.
3: Hal senada juga diungkapkan oleh juri utama Bintang Radio, Naufal Fadel Akbar, mengaku persaingan ketat para peserta sempat membuat tim juri kewalahan menentukan pemenang. Ia juga memuji totalitas peserta di atas panggung.
8: Pastinya luar biasa banget. Kita hampir dibuat bingung. Kalau bisa, juara satu semua ada di harusnya. Untuk improv-improv mereka membawakan dengan karakternya masing-masing. I think aku rasa mereka mendalami lagu itu sudah totalitas ya, jadi benar-benar menjiwai banget.
3: Para juri memberikan pesan penyemangat bagi peserta yang belum lolos agar mereka tidak berkecil hati karena perjalanan mereka masih panjang dan mengingatkan bahwa hasil ini bukanlah kegagalan, melainkan langkah awal menuju kesuksesan. Bagi para pemenang yang akan mewakili RRI Madiun di tingkat Korwil atau Provinsi Jawa Timur, para juri mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Mereka menegaskan bahwa para juara tidak hanya dituntut bernyanyi dengan baik, tapi juga harus siap menghadapi berbagai tantangan baru saat mereka tampil di tingkat selanjutnya. Nisa Aufiah melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, turnamen sepak bola usia dini Garuda Anak National Cup 2026 Zona Madiun resmi berakhir. Gelar juara kelompok usia U9 dan U11 diborong tim asal luar kota Madiun. Selengkapnya, Aris Dika melaporkan.
1: Gelaran turnamen sepak bola Garuda Anak Nasional Gan Cup 2026 Zona Madiun di lapangan Taman Kota Madiun resmi berakhir. Dari dua kelompok usia yang dipertandingkan, tak satu pun tim asal Madiun berhasil menjadi juara. Turnamen sepak bola usia dini tersebut diikuti 30 tim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, di antaranya 14 tim bersaing di kelompok usia U9 dan 16 tim lainnya tampil di U11. Ketua Panitia Garuda Anak Nasional Regional Madiun Suroso mengatakan, seluruh pertandingan Gan Cup 2026 Zona Madiun telah rampung. Dia menyebut kompetisi tersebut diikuti sejumlah tim dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada U9, PSTER dari Solo keluar sebagai kampiun. Posisi runner-up ditempati Basoka dari Kediri. Sementara Red Tiger dari Lumajang dan Tanjung Satria dari Magetan berbagi posisi ketiga. Persaingan di U11 juga dimenangi tim dari luar Madiun. Klampis Ireng dari Blitar menjadi juara pertama. Won Tim dari Wonogiri menempati posisi kedua. Sedangkan Grifo Akademi Gresik dan Farfaza Biru dari Surabaya menjadi juara ketiga bersama. Meski tim dari Madiun belum berhasil menjadi juara, Suroso berharap hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pemacu bagi sekolah sepak bola SSB di Kota Madiun dan sekitarnya untuk meningkatkan pembinaan.
9: Mungkin setelah ini untuk juara pertama, itu juara pertama mendapatkan golden ticket ke Jakarta pada bulan Januari tahun 2027, ya, kemungkinan bertempat di Stadion Sumantri Jakarta. Harapannya dari gelaran Gan Zona Madiun ini memotivasi untuk sekolah-sekolah sepak bola di Madiun untuk lebih berkembang lagi, supaya anak-anak Madiun juga bisa berprestasi dalam sepak bola.
1: Suroso menjelaskan Gan Cup merupakan agenda tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U9, U10, U11, dan U12. Untuk Zona Madiun kali ini, kelompok usia yang dipertandingkan adalah U9 dan U11. Sedangkan U10 dan U12 sebelumnya digelar di Mauspati, Kabupaten Magetan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhir warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. PSC 119 Kabupaten Madiun mencatat telah menangani lebih dari 600 pasien sepanjang 2025 hingga 2026 yang didominasi kasus kecelakaan lalu lintas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan 100 tahun Gontor Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ngawi memfokuskan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan beragam informasi menarik lainnya di laman rri.co.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun, serta download aplikasi RRI Digital. Saya Satya, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

itu sebaiknya Anda tahu. 16 September 2014, pasukan Islamic State Iraq and Syria atau ISIS atau Negara Islam Irak dan Syria mulai mengepung wilayah Kobani Canton demi merebutnya dari kekuasaan pasukan pembebasan Syria dan bala bantuannya. Pengepungan itu berlangsung selama 6 bulan, 2 hari. Meski mengepungnya selama berbulan-bulan, pasukan ISIS gagal menguasai wilayah Kobani Canton. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, pagi ini matahari sudah mulai terasa nih ya hangatnya di menit 6 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Lantas bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini? Kita akan cross check bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Masyarakat di adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung lewat saluran telepon bersama perakiraan BMKG Juanda, Mbak Bilda. Selamat pagi, Mbak Bilda.
5: Iya, halo.
0: Iya, Mbak Bilda, bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan juga sekitarnya ini, Mbak Bilda?
5: Baik, untuk hari ini hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, secara umum kondisi cuacanya kami perkirakan cerah sepanjang hari. Kemudian untuk malam hingga dini hari ada potensi berkabut di dataran tinggi. Kemudian suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban berkisar antara 34 hingga 73%. Kemudian angin dari arah timur laut dengan kecepatan maksimum mencapai 27,8 kilometer per jam.
0: Baik. Ya, Mbak Bilda, ini beberapa waktu terakhir ini ketika siang menuju sore di Madiun itu apa ya, pemandangan awannya itu kan mendung ya, seperti hujan. Banyak yang mengira bakal ada hujan nih di tengah puncak kemarau seperti ini. Sebenarnya bagaimana realnya, ataukah ini ada fenomena atmosfer atau seperti apa, Mbak Bilda?
5: Untuk saat ini kondisinya memang memang ada sebagian yang sudah mengalami hujan ringan, namun di bagian timur, Mbak. Untuk di bagian timur Jawa, bagian tengah hingga ke baratnya Jawa Timur itu masih belum ada potensi hujan. Namun untuk kondisi berawan itu masih wajar, Mbak, masih normal saja karena akumulasi dari kumpulan dari kelembaban masa awap air itu.
0: Baik, jadi efek aja nih dari perkumpulan ini ya, kelembaban awan gitu ya, Mbak Bilda ya?
5: Iya, kelembaban masa awap air seperti itu.
0: Baik, lantas untuk hari tanpa hujan berarti untuk wilayah Madiun masih ini ya, berlangsung cukup panjang atau cukup lama gitu, Mbak Bilda?
5: Iya, masih, Mbak.
0: Baik, satu lagi Mbak Bilda ya, untuk di Jawa Timur ya, ini apakah ada OMC yang dilakukan?
5: Iya, OMC ini dilakukan untuk penanganan karhutla di sekitar Arjuna Welirang, Mbak.
0: Jadi untuk Jawa Timur bagian sisi timur ya?
5: Iya, betul.
0: Baik. Kalau Madiun apakah ini masih harus waspada adanya hotspot?
5: Ya, masih, Mbak, masih.
0: Karena, ada berapa titik yang teridentifikasi?
5: Sebentar. Di Jawa Timur.
0: Baik.
5: Untuk daerah Madiun ada dua, Mbak.
0: Ada dua? Di daerah mana nih yang diwaspadai?
5: Sekitar kawasan perhutani. Kemudian di dekat, apa nih, Wungu.
0: Di dekat?
5: Wungu
0: ya, oh daerah Wungu ya.
5: Ya.
0: Baik. Berarti ini masuk area Kabupaten Madiun ya?
5: Iya.
0: Baik. Mbak Bilda, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini, apalagi untuk pantauan hotspot ini yang juga harus diwaspadai ya. Ini karena di puncak kemarau ini angin juga masih cukup kencang ya untuk hari ini.
5: Iya, betul. Pagi, siang hingga sore hari biasanya itu angin lebih kencang.
0: Baik, jadi pagi sampai dengan siang, sore, hari ya, ini patut diwaspadai. Mbak Bilda, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Bilda.
5: Ya, terima kasih.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Dengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Banyak kejutan ya pendengar yang mungkin kita lihat atau kita alami sendiri gitu ya. Dan kabar-kabar di media massa juga banyak yang mengejutkan kita semuanya pendengar ya. Dan kemarin ini juga ada nih ya, soal Menteri Pertanian ya, yang sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman ini memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Nah, produk ini diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada labelnya, pendengar. Nah, beras fortifikasi ini adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan juga mineral esensial, pendengar. Dan pengayaan ini juga dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Nah, kandungan yang umum ditambahkan ini diantaranya vitamin A, B1, B3, B12, asam folat dan juga zat besi serta zinc. Dan tujuan agar mengkonsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro, pendengar. Pendengar, Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, langkah ini diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk, pendengar. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, Amran juga menyoroti pendengar ya, harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi ya, produk yang seharusnya dijual sekitar 13.000 hingga 13.500 per kilogram itu ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram, pendengar ya. Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Menteri Amran juga memperkirakan dugaan praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar 89 triliun ya. Angka ini juga masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Mungkin bisa jadi ketika Anda membeli beras ya, beberapa waktu ini banyak bermunculan aneka merek ya beras yang awalnya itu mengklaim bahwa beras premium ya, sekarang ini sudah mengklaim bahwa ada beras dengan tambahan zat gizi mikro A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi dan juga zinc. Yang ternyata ini tidak sesuai dengan apa ya, labelnya ya, tidak sesuai dengan klaim, bahkan overklaim gitu ya. Sudah seperti kosmetik aja nih pendengar ya. Baik, lagi-lagi kita sebagai konsumen juga harus waspada ya dan juga berhati-hati, jangan sampai kita tergiur dengan kandungan gizi yang disematkan pada kemasan tetapi ternyata tidak sesuai gitu ya. Lantas bagaimana nih Mbak Satya? Ya, pilihan ada kembali di Anda gitu pendengar ya, untuk semakin bijak dalam berbelanja. Sebelum kami ajak Anda bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti warta berita, informasi harga pasar juga akan kami hadirkan untuk Anda. Di Kabupaten Madiun, pendengar, rata-rata beras premium terpantau pada kisaran harga Rp15.000, sedangkan untuk yang medium Rp13.200. Harga gula Rp16.700, pendengar, minyak kita ini sesuai dengan HET ya, Rp15.700, ini yang Satya dapatkan dari laman siskaperbapo.jatimprov.go.id. Kalau untuk harga daging sapi sekitar 135, harga daging ayam 37.400 ya, hampir 38.000, harga telur Rp25.000 pendengar untuk 1 kg. Harga bumbu perpedasan ini kalau merah keriting terpantau pada harga Rp40.000, harga merah besar terpantau pada kisaran harga Rp27.000, dan untuk cabai rawit merah terpantau pada harga Rp66.000 untuk 1 kg-nya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya ya. Lagi-lagi kita juga harus berbelanja dengan hemat dan juga bijak ya, in this economy era, yang kalau mungkin kita mendapati satu harga ini murah tapi yang lainnya mahal, ya sama aja ya. Tantangannya saving kita ini juga dipertaruhkan ya, untuk kita bisa berhemat dan juga tetap bisa menabung. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan update informasi nasional dan juga internasional dalam warta berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.